sege bar kibrorogeet agere ka online ke beber tanaba kyota lo tar initiative agona somi nine in bukusin number 2 ak bukusin number 5 I know bukusin number 3 lakse I know bukusin number 3 lakse I know bukusin number 3 lakse I know bukusin number 3 lakse I know bukus ini mati lakse. Cakap ni cikgu mati lakse primary. *629# *629# Bukus ini cikgu mati lakse primary. Kau ini note A number 2 and number 5. Kau tak kau gimu untuk kira isi ni? I know books in the game of Tilaxe. Ah, Margaret G. *629#. *629#. Yeah, Margaret G, daddy. In books, you see, Twain. I know Bugusit, Nematilakse. Yan Nematilago, daddy. *629#.

0: All right, in a negative, I see we win in the 10 child work at and a meter issue. Lend me and it's a lagging meter issue. Not a going by show, Nick. I tend to know to table, check us as a much of a table studio. I'm going to boy out Cabesa and Nagai, Makotinga, Active, Yosa, and Yenagale, Kim and Diane Carr. And to Mombili, Kulago Ganisa, Ago Tom Gawagi, Ago Chebiosa, and Nigogo Igim Teta, and see mate, and Agoya, Sai Shagalagi, Sai Shagalago, and go to the see mate, Kidogo, go Miss Quakim Teta. Agale Chebiosa and Oginam Gualin, Kual Canisa, Kalagi Wal Canisa, and the Tamgo Bendi Bond and Quinting Anisa Agne, Ago Chebiosa, Quinting Anisa, Vatene, Gonegit Kolegi Wal Canisa, Chebiosa, Tagolina, who are not in Mo, a car, Machawal Canisa. Ala tamgo bendi ganisa negi bendi ko ngeten ago ma wi che mengi chen chugo bi chego e chegi tu magele tago mingin kod missing so ela ga bitu nen shida go gole boyot kingo bal kanisa ko nam gora go walete ele tepto go le igere sai tage anat kuo e anagole ele nen wi git kwene ka bogi go tibasta ola ga bagi gat pasta ago igere gara tugun ga kwai mai nigen nyu ga ip tugun kanam jego mursi go ip ago kamwa gora go le bonda ni go le I'm Sunday, go lewendi 2 yet, go lewendi 2 yet, ne nello, Mogibendi canisa, caniset, nemiga, galaganisa, and go mogilagi, go punjigin, and he said, Kitago, two maganis or shake to give me. So that I bond and go le mong and all the toast, onion, Cheviosa, and Kogamandanga, Mazare, ago, kakwa, pogoyo, me time, ne what I see made, ago me time, negre see made, Kalagago, Iman Cabesa, Galago, te, logo, gagichego, shango, and those who goes ki, gares, or your missi, go lelango, Kalogi, come watch. Lenge, ye, got a get a set, I can set nego me, colacha, go like I can set negoro away, not to bring any sign talk. So, Poyon and the goy mat came much again, Molology, much again watching a Leon, much again suit comology, and Gandan, Mangle, let me chef your set, or much again watching a Leon. I won't get a fan of the black Nama, Macnama, Machang, Equans, and so she too, Gogigo mass, I go be chef, you so chichang. So, Cate Boyon, Lulatos, Alian, and Alian, and Guni, come here Sunday, I go down, you see, I never be quick it, wait a Sunday, no more be quick it. Ago chebio set ko yote si met ago gere yani anago ko gera si met kongete subui ago yola mbasa kumi na mbili ko yat gidogo ke bari gebirchi ko gere gora si met kale ko a ribote ni nenga afkir wogindet a mai tanga lecho nga afkir wogindet lagini ga ko iman mego buano go truwa ni gemo onge mochi ngali on boyonda ni ago imageni kabisa iko se ile goro men boyot yes hey Briska ne wale diet Briska
1: Amuru.
0: Yes.
1: Wan jamme ai nema na. Ago igere ki tule boyo no no. Yo ni ger kwanda akwanda na aga ne. Yo ni ger kwanda ko ta kwendi eji si. Ko ta kwendi ga tali. Ko ta kwendi sa baton ni ga ni so si echu gi mi baba. Asi ba mi kwene kwele iye wa ma mi ga ya ne ki anga sa. Ana ngona anko ne ke jo ni ga mi sa. Mara ko mi eji si. Ango bara itu gonyo kwam laji. Onde su eso está ahí. Güey, dice ahí. Y si mira el go. Quinta que no se eche ganice de ni el cuañi. O me iba a quiero. Morning alejo. Ganice de no go. Que mi que ve di nota. Ahora ganice de ocho. Tu tu tu tu tu. Oye, la voy a ver tu. Mata o su gifir el cuañi. Que haga cuen. Y que no apoge. Cuando le tomas. Que mire voy a ver. Ago que pica. Me sabe que mucho. Vista al chito. Ago para que escribir hoy. Como tú te achu. Ay, ay. Ama cha ni chungu zambasa na baga misa anota kutkomi. Kwa baga esi hati ya vyoze mu. Mwine esi ya. Kesi ya nieno li. Ibarra nieno. Kikere si mwe kesi ya nye fasta na baga misa anota. Mwati nilele ni negoa kwa baga nyisi yege. Kwa kama ama ngo refresh mama. Kwa mye esi na munga ede kwa hiripote ni. Alari ni ndaka tawa muwase kwa rakido in. Tisi ya ina mbae nanyi. Sike esi ya nye le mine si kintepo ke. Ingete mama na kwa kwa sa ina imande yang kwa agi yote si mwet agi gere ke war chinelo ama chiki choka lem si chom ite agi rib lo oka iribo ote alakini data wa mine ka amunga kora inde namba iti isi ya ke take ke chengi na elemi ako kaki nyoro kinte po vye kabisa kongo imisi
0: marangi ya sanet
2: we mge nyo ite
0: mge marangi
2: laga u ita iti wami bago gula gupo jyo kageva yomete I lama uya ingasi tu, ama atau kita ni saja. Anak itu mana dah engkau, mungkin kan ay. Tiada kata kini ay kita bayang dana. Matau imga engkau pura keluar kumni engkau. Anda imga orang kumanyun. Agi kasih kita kerja si mui, abaya ate. komakingen isieni. Kondeim gang kora kadami stress kitya imete lagok kini. Iib lagok boyot kitya kimuita kot. Tam kocham konya anak kobe. Betu namnya be.
0: Boyotap kimendet ole tina.
3: Kongkoy ole tina kimendet nolok. Angeti jebyo sanani. Kumbagi ili toga nisa chowi bu. Kongkabaika kwasta. Aya omagi ingen. Anagi kwa chakao nam gonye. Kongo bitake. Nigeri kwa tere bako chere gani tene gomi. Ila wako nika waga mkia nego itu. Nego itu kuko ibu ne. Ako mungu kwa tege inye. Ako nwa tawako oru. Ama tili chukiri ila wako yoti. Aki ika nga mge ike iri. Mbore itu basta lo genam aga erat kabisa. 40 years. Bachita lon. Kongo ibu.
0: Oh, the team time. Oh, goi boy, yata kiminde. Talago mangmana shaka walage, moi sige chigil. Tago shak arta maximum shaka bata yonge ko sagne wa blali blalis. Ya blali.
4: Yes, Bruce, jamge.
0: Ya blali wa blalis.
4: Eya go ku kwange je bi ozo juwe. Kale je ga jitna ta bu saitu ko sir boy shi. Mhm. Amunzi. Goi kanis eh no, gua guru kaje. Goi no, cuma kita ogum mabah nikya mebi gue Bruce. Cuma mabah nikya mebi gue Munzi. Goi umilok, awele gunu satah, gua satah walwe. Kele wara gunu aje gua lakwe. Nae juga pun. Ya mata gua subuh gun nae gua kesa engko kungu. Amu kanis eh kucito. Ine lembah gua sune niu gua saune. Umane. Aku tu pemain tinggal orang kahane, dia ni untuk tahu ni ni sape. Hendu buat ke boy rata. Pagi ni ada tapi Bruce, yang agak agak ni saya ini nak kejam jisun, ni ni agen. Mati gay tinjau agen cinta agen. Amati gay ke sahun nanti. Kini itu amri-miri utai kini ini bawa mum nanti. Aini anis, ini boleh tak biar? Wan yang kau stage ke suka ya? Wan gua yang kager gua ni metut. Mana saya tu buju? Mai zaman di sana aku ni kan, nama lagi tu orang ni kan, mesti kilei nain. Aku ni baru lagi tu naga, kuki tu naga nombor aku, kuku jauh kita kuku. Mesti jenama visa aja, kuku missing.
0: Aku missing cover motor. Tapi kalau sih ke, arta mampu cuba tanya bos studio. Aku macam kita kan 3 minutes and big cemita tabanda radio. Aku makin gaya kau tahu, mungaret kuku lagi kau kagisir gel mes. Nitago honga no lak na mama go chamu go sa chela wayat ko boro yendo to wa gane no to ka bisa ko we ndi go goro ni to gasi ta macha inam chige na fas ago ni to go nyoge to rurum bande ga grorit magi go ni ko rabishe ita o mungare tinge la ga ita o mungare ko le ga ine chito ko nam sa makyat ko siri buchi sa makyat so mut ke go ni besa go bendi oldage ke go ni bande gi ne chito u yalde ko ge to mungare tina gararan tiga tishek mi go tiga tishek 11 tiga tishek 11 gi chok tiga tishek 11 Aku yang kira aku free NC agak tul, yang cantat NC agak tul. Nego ke sih, anak itu misic. Kau nengung nafas, nego tagi gosha kata. Tagi gosha kangen gicok. Macam ni orang ni gicok yang guna tap 20 at 50 shilling. Sorry, 20 at 30 shilling. Guna tap 20 at 30 shilling. Kena gilengo kabisa ne chep chep nego siki engor ne chabrani. Amacha itiliga jitko gebre star 274. Yonoma anamsi metu ne sibusi moshego eng. Sinyo muombi chega wako siki. Amacha wakiru kuchitage enge nega wako chut. Nega atiliga jit. Ngo anuto mungu chutsoko eni nguni. Kwa gimu wange lenchin anaga wako watu na lenchin. Nicho karango ni misinge ninye. Imagine itinye silin tiptem. Kwenu tap 20 shilling ak 30 shilling. Anani itindai yoko telibute nembesa. Itinye elibute nembesa. Kwa en enro yuni itiliga jit kutile gitu kwe. Rabisha kimi kwenu tap 20 at 30 shilling. Agi nyor chige mungaret negara aram kabisa. Star 274. She danabo asupu yugoru ito speak kechang. She danabo asupu yugoru yagoru ito speak. Maginamchi kabisa. Mami chinega ako tildegetit. Agere load ni ne computer. Load ni computer. Tiga tishek 12. Star 274. Yes. Willy Mutai. 07 11 0711 ago litini ambaye nyin 135 pongesi Willy Mutai ogere get ilige tit nega goni kabisa kelchin kagoni power rotate yes ogere a choice Kikuren Joyce ngo, kikuren Joyce Rotich. Joyce Rotich nama 0714, akalitina bainye 042 mwisho. Ticket number 2, kwa wako nge ticket isha kitamanu, uye kacha akta chuta na nyembe tutavrani. Ogele kwa chut pigo yengu, ogo siki, chaka chata ago chut soko. Ama chiti lika titi yange, to mungara yeti nabwa yalda bandeke, uwengi na munti akpandeke chumwa 50,000, ina alimego butu mungara na ontageri kichogo mnye. Star 274, ash, enda igo shek, angwan kena gele ngongo, chaka tilika tishek, ago nyurgel chin. Mama Nancy Randich.
5: Samke Bruce.
0: Samke.
5: Chebiose to the dog, I got Chebiose to the dog, Konyenyegen, manyo kita ke, ngintiganet, konyenyegen, kwa saaye ngung, okyoba ni ngungit, masaaye ngung, aksu nguganet. Awa baksa ni negin, no nitinye kanisa e nyombagaya, oku noto baksa na karara. Lakini baksa ni leyi manoru ninyo niwele lo ilai kariti, iyo kumonga na. Iba kwa kwa ikinna yo chike, baket kele mana kikike, tebi mana njichebio sani. Kero we boyo na nyo kinye zaakit chok aki mwite chi chepyo sana kuko kerkere nene no waka kongay lakini kerkere no chepyo soki bruce fe tala kumonga no lene suwa no wale kati sosye anani nyo ruma kwa kumano lage kongete chepu nyo akwa baka chepo yo che ngote ne chita ne kangete nko langari nebu nesilingise kpokol waka baka kani sosye che kajemi ne mbi che ngete kitoko kwa ako weka kucho kuchop lanji Amache kichoko mwaji chepyo soko leji, obaka itabia ine uno not kama anon, iye kari si moito kiyote. Yoyote si moiti bruswe, kubirchi ningu uno na kana ako ker. Animu chine, tabia ine uno ko samis kabisa. Owegen, wege mama nono kicho niko ku. Mwite kichoko ojo tae, mongi ingena keche. Kani soze ko ter kuwonga mwa chobiri. Kani soze ko machu kukibiri, ote biri kala kero liye kwa ngete chito kuroni. Ako baka kaa mkweni. Wagi chopere chebio so wagi chengane se kega ko to gi chopere ko no no na kinne ko to tuito sak mela ba ta bara bela se wenye o tuito si ako iwega ko ko pasta neti ko no mi gayo
0: ko ina bana asa chairas asa chairas
6: eje bruce ko rumi tunga lega ni che chugo ken en mare ta en kapesa kapesa kapesa ko maganesa chon kapesa Nenge te chi tako om che pyo so ka pyo le mi tu yit. Pa yi xiao che pyo so yin kwa di kwa. A che pyo sa nyak ne, ke la ta mi tu al iran ma e ne, ibe pso yuet, ibe kwa no. Mati nye u nek pas te anta ni che pa yi xien, a so kwa ya ika asit. Ki mwa ba u loko le ki pa yi se u ne chuchu. Si a mwui cho po atare te nge, a ko atare te ne se rete. Kwa u yi ki u mu ma e ne, kwa yi chut ka ki nye pas ta. Ni che pyo sa so ke le kwa chut ka. Magi ya ni ngale chiu changa pesa. Ina mwenga liyota hapo le Bruce kukiri ritosi ye kukua ni ye kwe yuwa. Nilegilega apken. Kukipe chepi waset ni pa chemosi. Chepi waset ni oskame ta mwalimu erik. So torgo mirara ambe. Aya agi mungi kwa rongia ito enji mamos. Kwa ya mwato ya wato ili mwando. Kipe kora Gladys Maridanyi. Ini anak tak kerja ni lelaki orang pole, yang kau kau anak tak apa yang kerja?
0: Pole and family sih cawan tu gol pasta cara. Pole and family sih tu gol. Aktili anu cik. Wesley and Chongen, wah Wesley.
7: Ya mana Bruce?
0: Chamke Wesley.
7: Iye, ini mana mana ni? Pun lewat mana ni jenis ni lewat mana jemuan ni kamu? Kamu mana sih ni jipe engko? Aku bet, aku bagai lo, makin ni. Kere si mwit, ako yote. Aaaa, raziru kutebe. Kanya mpwa yote, mana kumi chuka mpwa. Koka ako siyo, koka ako. Ako yi, kako chebiyote, eto inyon, eto yibari chebiyote, nitinda wapwa mwri. Iwa waita chila. Mi chebi stane nune. Kutu riwe ni kwanda jita, chebiyote, niko ako yi. Ako yiwe wani, ala yiwe wili, yiwe soma. Asi roji, Kimai barbuatan itu, apa buat tuh? Aku fresh. Agne yang doa sekarang yang dah agne cecet tinjau bulan dah barbuatan itu. Abu ni email aku sihir bulan barbuatan. Kita kau iba engineer jawab dan, eh kahama orang dan, halau tanah kita sihir, kita tu supaya nuun ni apa kong, kita harus nuun. Kira supaya, kami yang kamu kau buatan ini, gak biruan ini. Kanya supaya supaya itu, kamu akan kami sahur pun itu, asyik ajaeng kau supaya tanah kita yang mohon sendiri. Enak kan ni sahaja ni, pasti ni kau ni umi cebio so kami kau boleh ni tu, ada orang nampak ni ni tu, aku ini buatnya, mesti ni tu tu, amati waktu waktu ni mesti, umurin ni, ada yang gel, ini mesti cukup nanda, itu nanti.
0: Angkau missing betul ni, pungesi yang big cukup an, pungesi yang Julius, pungesi yang Richa, pungesi yang Gladys, agpi cawan cukup katil dekat siaga gonyor cikem. And so ko kerana 4 minutes jemit, tetapi aku mite ni stock cawat cuma 100,000. Lagi ni nige goni rabi syak sila ben mungaret ni macam ya, kiko ni rabi syak 100,000. Jadi tu empat zaka pisam, ko bi cawan cukup gogo siki. Aku ni cakap macam ni mite cincin jaga ni nanti megila and so ko, amos sikin ti nego gogo jut kila so ko. Ingat la mite ni mai bi tiga mungaret kapisa. Aku ungen gula ite betul ni nyor wagi ni, kima Check me teach 100,000. Tika di check chemi yugo tika di check logi chok. Tika di check loy checken. Ago po chi ne tum gai go si chegi en soko. Konyo chinge 100,000. Kogabir gichok *274# dialen *274# kimache gichok en 4 minutes kena gele ngon. Ta gichok etil tika di check goi ngoginye chine mita tabanda radio. Agi gele tum gai nyurugi en soko. Nita gobe tungungrani. Tiempa ate til tika tit ne goni rabi check 100,000. Kebo ishi en kwenu tap 20 ak 30 shilling. Agi nyur chige *274* chutun soko til diga tita sisike *274# and minute ishek etetu tegin kena ige lengo Rose koginde nengung taban agere Miga koginde taban nengung kwa isikini and soko agere kwa lachita nguren Juliet chelangat kitur miten ex nengung ngamun kiri nyorugi and soko kagima agele tiga tisha chulogo bo chine to mgaigo sikingi kwa tilke jotiga titko gebre *274# agi nyor chige rabisha 100,000 no kaisir gele stok ito mungaret ni chome inyegen Thomas.
8: Yes, Bruce. Chamke, Bruce.
0: Chamke, Thomas.
8: Iye, mabegu pongu tu kwe. Ome a tia biya se, kwa kwa se lo, agi manda iwe. Nafo wengu I, kama giribe nge gara I, karaso se, kei tu na te Bruce, kapsa. Kut kumite karaso se, kisi bata, chengi pacha choko, katol lek, AGC, renta kus. Karaso se, kya mine ki tene ni wana, onge pe chota ni. Oga lego mukto hai, kora I, no mi, o waeng, anao se mongi, omi kwe nungo. Gere bwanta ni, wirgu tuntang mwenye, agi lego mukto hai, Ije namu aja biasa kan, kata maklum lagi agar si mengutu Bruce niat pasan atau koro, untuk kita mak pasan on, ko aja kerat tua nanggapi, kapan aku cium, kita ubah ni tak yang ke, oh macam tu ngatu tu, tapi Bruce ko in, cuma jam muat I lecuh spin na, engkau bicara tu, ko betul rinjuan ubah guruno, aku arambe ko cuma mus, kini lepo lagi sa arambe ko macam tu, jera Bruce,
0: jera aku missing barbari.
9: Bruce, good morning.
0: Good morning, sir.
9: Wakili, wale nana ya kwamba, akufugusae, akuambi itoka. Ani wayo? Tungu nini ya nyele no? Ikuangi nini ya, iyo echa, iyo mwote ngara yu? Paise kwa yali yaani. Anungu nini ya echa, ati inge niwe mao, inge ni lal mat, inge ni wun mat, inge ni usapura yu? Uwo, uwo. Anak yang am tu sih sabun dia tak pun kuih kat kiai kuih agen. Macam ni lian, macam kita tu mana je biasa. Tapi mana saya cuci. Kuah makan sahaja je biasa. Nampak tu kerja sih muka aku yaot, kerja aku yaot, kerja aku yaot. Siapa pun ini nak niat biasa kan sahabat ni ya. Angguan, kuah sahaja orang dulu. Ini sahaja. Agar saya alam korai kapas, alam korai cuma je biasa orang je mana tahu. Agar ini orang ni tore beri le, mati mati tore beri tu. Insyaallah. Agi mak apa sahaja ni apa sahaja urus tan nampung aku punya ni korai. Kuma kau sahaja berjusi mesti leh je mien kau kau itu. Itu marah macam, aku cakap macam parah tu je.
0: Kongoi missing, kongoi missing, barabara hiyo goro mnon. Rehema Tonui, pongesi Rehema Tonui, ak Violet Kigen, tigatisha kwa yungi chochaka manda, angwagiri kiko chiam kwa msa chebiyo so chola, ni gonyo kwa ikpetu nywarani. Imuch kwa ikpetu mwaginye, angwagiri kiko tabi 26, chaka tiama kiche gonyo rabisha choba mungaret, lani kiko nyorugi ya nsoko. Tildika titki chogen, dagiko shetu chigen, 100,000, tako miti katisha ataum, tako miti katisha angwanu, star 274, tildika titkatisha kwa yungi, kukoni rabisha 100,000, iba ngange kolonge mwagenge kolonge ngapket
10: Bruce wa muna Bruce
0: chamke kolonge
10: na na leya imbondo ni tebyo sofi ndi sibe mbabul ko matindo bauno te kabile kingo ko sabeta kingo walta na gatini choga ligi giti pokal sumuk ab magi lawa kebyo so So, mami segun nanti nak ya apa lagi rezeki dia, and babu mami segun nanti rezeki dia. Ile loko kau mana kadi isa? Kau ini tak kani sama niu ba mungo petusi. Jadi loko kau awak rezeki mesti kau kani sama. Kau dia walang yang gara, awak dia teba miliso. Tuh ucu, umai ame itu ucu. Kau dia mesti kau rezeki orang dia, bego magara aram ba mungo. Muitai gitu, mati magai gitu. Ya imke orang kan nama nalsa, ini biwe nemon, mati imke. Mengurai gaya kehidupan ini mutu lagi kiau ye, to mengi gimi giu. So, tamangan ini ngalol sini walaga yang gitu, mati ente. Karena kalau kita apa, semua boleh kita.
0: Ngoi chondrab.
11: Tumsi bu Yesus Kristus Bruce ya mune.
0: Dari mana milele?
11: Amina. Ayo bawa berumit. Kau ampun gimiu loju. Kalau kaya ni, nanti doa kita mama moga ane tuh. Ijaga jeng kau itu kanisa, ijaga cego aja aku mungkin kanisa. Ame neji biusu tu. Kanisa nega it, kau cipta aku muka aku lega it kanisa itu negi. Kilia nasi matawa mukto aja neji biusu. Kerja orang tu kan aku la itu mukjeng gigi kanisa kanisa bahasa eh, kau ini bahasa. Ina aja kau je nega nama kita kau jauh mulu enta. Kau yang nega bahasa kau anda kau kubutan ni. Ina ini ini macam bot ground. Aku nanti aku kira masih.
0: You got a lot of people.
12: Ayo kita buat aja nama tu itu sendiri. Nalai juta, kau cuma mahu ilmu lagi dat kami general dalam itu ni kira. Kolej itu so, kau ikan ni saya tu kau ni. Kalau isu agak iwa yang anu sih, nubaga olimpaga kuen betul lead. Bagi tu kerja saya tu agak bel. Ya tunggu nasi mesti kau fikir pasal jalan aku lega tuan. Cuma anu esai saya juga apa tipinya baru nerampai esai unet. Nubasa mulai goske, ini nama tu goske 19 years. Kira 800 tahun.
13: I'm going to go to the house. Mami kanisa, imu ikiwa walunga ikiwa pasta para ikiwa kuna nemo manda inyo itoche man pero warong parambe ngartu mateo kita aja chitu
0: Oye hongo toge ke parchingege bete tutiet kabisa Kwa sa mbichu tukul kangalal mamiji na mabarasta harambe Onge bete tutiet na basu tun Oge istoye ngege kabisa na vas negi beti Ne waka abarasta uti Kwa sa chitukul ngo nyogo muwe Onge toge bete tutiet Ama chesi kubitke nyoruluga abe mete na machar Ama siki nyoruluga abe mete na machar Lakini nge nyoruluga abe mete Kukwa buwa tukichoko lenchi mite na vas na gara ne mite soko Mite na vas na gara ne mite soko Imachin bichu kwa kujut soko go 48 Chika yerta sang Kakikata tatang big 48 Chega ako chega tatat ko nyori Lakini mwanyoru nda mungi kwa sichegi Mi itikati shek somogu Chiba 100,000 chuto kinde unambesa Ibangangangu mungaret Kine baka munu chuko ibire star 274 Tildikati sheko yeng I nyoru 100,000 Ibangangenge Lekwe kabe mate Metwa agenda panda nebo radio

0: All right, ten dan awak cina kalau ayah awak cina raja, gugi awak cina tinggal.
1: Karena ayah jago beli tunggu.
0: Yes, last my go nu puan.
1: Ayah jago ni, ayah jago beli anak gile je ni, gonggo yang main.
0: Mungkin gon, kigon lakwet.
1: Kigon lakwet. Nah, tetap kebayang bana, berus kau ingin labu logo jin apa mana? Ia mungkin lemah ia itu, mungkin meminta mama.
0: Yes.
1: Mama minta sangge.
0: Iman.
1: Pijat ayang kau mana, kabesam? Amu gonggera re kau itu bana berus.
0: Yes.
1: Kasar tanah naga ia itu mek. Kita pikir lagi lingkaran sengketa belak pani.
0: Yes.
1: Agar tiap kali lingkaran ima umah meta belak pani. Amu barat hiji kau tuja. Ingin lagang kita bingu bana berus kau ni. Ia sama mau nak lejar ingin gegur kain naik coba lagu. Bangkap kita segala belak pani gugur kah mama.
0: Yes.
1: Ini si istawa geng, lekik yang. Ini last ni aku bagaikan sengkani. Ini si istawa geng, lekik jadi muka macam biik cebur dia tak kau lagi giru agak. Negeri rendah tegok ni, tegok lagi itu.
0: Yes.
1: Kini agak itu yang mungkin lekang dia. Ini lekang apa sih lagu family. Aku hati panam terus gigi giru cuita tegol. Apa sih lagu? Kau minta lagu cagar kayak kerja itu kapsan. Ile. Kerja apa nanya ni? Aib surai nak bagaikan.
0: Negeri lekang kerja apa boleh?
1: Kau ngap kiri tu kerja nyuna nyuni. Bagaikan boleh lagu ni. Kau kira bagaikan sengke.
0: Lagi ni kau
1: negeri istawa geng.
0: Ani nengke lah, aku kan mak.
1: Wengke lepas tu sih tu, mana Bruce?
0: Iya saya beres tanulah, so berita kalau orang kau kesi cinta itu ni
1: lah. Arah mana?
0: Kamu mana cinta?
1: Arah mana kau tipe?
0: Yes.
1: Bukan sih tu keling, kau hitu kau hikap kama mana? Sudah itu nak bawa kap bubble. Anak kita lagi nak bawa apa? Amu kau angkera kau hitu kita be. Kele, na tamu ni sihir jitu beri tap kalian kijam guri boleh tu.
0: Iman.
1: Aku kiri begini gure net. Mana Bruce? Kini kele lak panik, he gure seng kejebanu. Ega so. Kele ni kos kagisit sengke, ika sih. Kungu tu kainana takut tuun besio, gerara kau itu black panik kiti begile. Amu kago namge guna kele kangarajin dete kerja agnanya mana gitu pun guna tuai. Ngarajin tani.
0: Yes.
1: Kiti begile. Arah isin ekolo o ngaraje go he. Arah in utin jasa sengke jebanu. Kau magi bayi kele bayi segile o.
0: Yes.
1: Anang je le, engkau gigi bayi skop kau bawa boleh kita skutinya. Amu, ingat lekang kodam ke guna tiang ini cuba nak berusaha. Mungkin le juta gigi jambu tetap kau ngetek. Anang kodam ke orang itu mek. Ke besiaya guna kure nai kebalago. Kebuan agai nai kebalago. Sekejap. Aku nampak juga macam begini lagi. Kima kau tan? Aku kima kau naya? Ya guru lagi. Ingin guru sih naya. Jambu mau ibu kijang kau le. Kau guru ai.
0: Lagi
1: le guru ai piki kau pak. Lagi ni interest sense.
0: Okay,
1: jambu tu ada tinggal aja. Tapi anak Bruce asal kau bikin story yang agak incest. Itu mana bika beri tapi kau lanjutin betul tabran. Kau story yang agak kau mutik je. Macam suai impi betul segala kibuan.
0: Lagi ni ingat le. Kiko esok asal ibu kau asal itu ingat kau besar. Mega guru macam nutsai takkan ani kau sih lakwet kau gusi lakwet kau imega.
1: Ya. Orang guru yang lagi jaga si ayu orang yang tengok awu lagi guru yang kaya ni apa guru ni? Alu guru ngam jijik orang.
0: Game beliat ille beliat.
1: Iya pas jaga si guru yang tengok guru ayu orang kaya ni mana si guru yang kebanyakan? Jaga si guru yang tengok kaya ni apa guru ni? Tahu lagi. Angu ngam jijik mu ingat ni lembut tu segala kepada Bruce. Tuku juki asyik muni betul tabrani. Kita tunjuk buat ni juga lagi negara accountability.
0: Ani ke macam ni kele macam mila ni mutum.
1: Yes macam mila ni mutum.
0: Yes.
1: Lagi negara ingat ni lagu orang kaya ni guru ni kepada Bruce ku kaya ni. Tahu tak negi game kapesan. Aku tinggi, aku kutu itu speak kejang. Gua agak kutu yang orang family, ini boleh limbaga apa nak Bruce. Kau ingat rezeki itu tujuh sih kau kira boleh limbab segis. Mita je mita limbab nanti, mita juga boleh limbab tu kan. Lagi ni agak kutu yang guna kele, gro in payah cara apa nom? Iga sih engkau tu, engkau cara apa rugu? Amu yang guru engkau linda, tenda kain, engkau in. Kau yang boleh limbab segis, kau lalu tanya kain anak tu. Kau yang ni kau bunur, yang ni anjing tu, ni bo atip tu, aku lagi buru tapi. Aku lihat betul yang saya tengah tukul. So ini leh, na tukul kita tengah gum, ini gum kau pesen pada Bruce. Kaya naik jadi, jangan guru lawak melihat lagi guru ahi, gigi pesio, itu cegur men, cegi ingkar big. Agi kalau jin cita kuriya, tapi kalau jin kujita negara scientist, natural number one. Na tukul magi istilah itu kalau kita ingkar kulle ki angkut kau magi ahi guni. Kini kalau sebenarnya orang kerja segala, oh, mana lalu kau tunggu ajaran ini, guru ini, beri itu, nanti tujuh, akhir kamera, kujigi ini kesemua ni. Laki ni kau ngerti, uliki kerip tu bayi sih jauh atip tu.
0: Kalau ni kau guna tak kerana nanti betinggi.
1: Yes.
0: Aku.
1: Aku tu jutki anggal kau semua ni.
0: Yes.
1: So ni guru guna, kini kita guna gila, uti jasa kerja panam. Aje gila, oh, kakak biju kau bayi ni, kau pakai barang buat biju. Laki ni, kau gilin gigi ni, kau tu negara lapuan ni, kau negara gui, agui, enggak pakai barang buat biju. Kumatin doy kain naik cuma ngoh cuma lagu cium kura naik kira tak? Kaya lewat nama Bruce. Amu kainnya kita tebing yang penuh kumamite. Jaga ni butuh jadi anda. Aga nama kita lagu kita ni bang betul sih.
0: Lain moga negara cuma orang tinggal.
1: Bang moga negara is lagi ni. Iya orang guna hebat nama Bruce. Mite guna jitu nama kabarang buat gunye. Enggak guna enggak ngelalirah.
0: Yes.
1: amelen juga titi mati si juga asal mohon saya juga tu kucuk aku testa betul si juga amu mau kian ni mati malam aku nak jawab orang tebal puna
0: manyalunat
1: lagi minggu nanti tebe kau kan kau jaga barak kabaran kau engkabaran kau minggu nanti jual aku tapi ni baca belang kau tu agenya tu puna meba belia tu nyoh kau dengi orang kau nanti subi kau mito kau engkau nunggu jika nama kau lawi kau tunggu agila tu mai kau pitu sih kau kasar kau lagi ni dari sense kau gimu kau nyalu kiki ker tayang ngalaja ta kini sih terajun masih tu kau testai ngalaju sih lepas istaga ngalaju tu
0: kita kita nama meeting kau macam tak kini net pik macam utaga cek radio kau cakap ibu nafas kau cakap boy sih sih kau nanti pik saya tak kau tanai kau
1: sih jengku no boy sih jengku no
0: ingat lagi boy sih kau masih Arab sih kalau
1: baru baru
0: Olele narap sike na bro lemi boy segele ona tu ma gologo olele ngo makwa kichana ngo makwa boy sita munet koret ke jengs boy se chebot kansela chondru to chebot ti
1: subonet bi wabri
0: kansela ambassador kansela kones
1: yes subonet bi go
0: kugina se akona ngi narap to it kole ki kwana narap to it so chemwe bonda na to mago gutos kapisa ngale narap to it ki kansela
1: ngo
0: limbo sotik
1: kararan bana brus ngula tiet kugina kararan ngomna tiet kugina bamana ji ni matinyo gili ko ji mi jinga aku nemi kuitos ngsai ta tu ya no aku ya giota kapsa ya kali ya busna tiet usir ngomna tiet
0: yes
1: aku meje kon nai bi kapsa ing bitu sik tul bitu jal ngi ma ji ta kugina majo aku ta tunggu ku jota kas aku ne ku jota nai nai
0: asu ngi ngi ngi le kita
1: ne ma ngi kita ulano ji ge si ano
0: yes kibacha ke gerelo chimi ka sitik chogen wagindo lakini mo gerelo chimi ka sitik chogen wagindo kwa kitachi chitu ulgelen karibu ke tsies kuna wadar bata chifu me tu geta kwalentin naba tikot missing a sarta wiyo wiyo agere kabisa ke yo chesi gibwat ki ge geri ngalega tindinyo kansala tindinyo agere goyo kwanji video kabisa igere le mnyana tingu ni kansala tindinyo nge test ten sae tiki kasne gele mi tunje ge bonga chini e ma chesi gibwat ke le tos ne ne ka gi gere kansala tindinyo gi ai ba ishe na garan ago kansala tindinyo gi chitabi ma sasechi ma yonji kitore piketang enga sategi kondo ine tagine
1: yes
0: yes tinget ene kasartane matian go kimache gerlo ikchimi go seti shek lakini mi tena vas ni mite soko mi na vas ni mite soko aga agere ka go nte tane bo 80000 peak somo gitok ine ruro riat ne bo 80000 ro riat ne bo 80000 peak somo gitok gitegen chimi ten go nyor na vas na tana go mo kelen chin tiliga tit itilaga tiga tishegoing tilga tiga tishegoing Nita kura isi kuna missing
1: star 274
0: tutun soko agi itildiga tishego yeng imuchi weche kega agro riati nivo 80,000 me na mekura vishi agi nyoru teta imuchi lemi teta na kwa gireno yane kwa cha mama ike luoni anakia lunde teta kege tungo nyumbani tildiga tite ngune star 274 tutun soko asisiki yegite setai
1: agileji njutu soko mbeti tabrano geda lengi tungone star 274
0: yes atinyo kase tit nivo daily nation
1: yes atinye kasi tituna tana bada star ago kibije ko shigong logo yejo en petu tabrani yegi tese tai
0: yes ago kasi tituna tana bada daily nation baragu nyin go tinge kasir ko tinge ak ngalek chota chebo mwanik ne kale fuel our demands kale magu tikyok nitako ga mago le ndogi star abisha tugul che mi barak 46 shilling kale ge mwa go ngoi nitago kibagenge nendo chin matatu kale tom gian go missing ago isai rabisha 10 shilling chego boss kala ngandango bo serikali silinda mani en mwaita ne body selent matatu kwa kama public transport sector kone togi kwa chini serikali wiki tagenge kichoki ngo mabos mwane kewe eksebanda aboret so amet kwa nana kwa sawa mkwale kwa disbanden ebra go ne mwae ako kondrole ni prices chepo mwane ki kwa le nyolwe ni presiden kukiri kule ka istogon missing ngale ebra ku mwago mi ngamun mwaisi bi ngotu tig kama ura kule end traffic police bribes kama kule kago mwange matutu operators ako mwago le end kila be tut ko lasu mira bi shek chegi gochin of zaik che che ba police kale kale te once we lost chego gi bet ko gobi te banwe ga boret serikal ko mwa ko gi bet pika ngwane lakini ki kibage nge che barchinge manda ko sabe ko gi bet pik tamana goeng prudence imali ne baganyi sektem ko gi mwa en marurui you talk Nairobi Derek Mochanja 22 ganyi sektem ko gi mwa gen en marapa en Kagamega ak Joseph Kiarie Kibuche ko gi much ke mwa ko gi bet en sabet en ekturai ni tigere le grom god missing tinget
1: ayire le gaser gasit gora na do bet sta in baran bruce kale unity test for opposition as regarded flexus mount kenya might ni ta ko mesenko agi error en baragota kasit nata na bet sta Ako kakinda pichat kora nebo kwanya kenge bana Bruce. Ako king mandit nene black bana kapsa. Lakwa nebo kapji. Ako lagi kitu mjaset. Ako subke angi joran tatu nebo mshimwa president. Arab Ruto. Wata pegale mnyona demokrasia. Ama gele family of slain singer demands justice. Nitakot misenko na watakike mwange kapji. Akinda pichat nato nebo kwanya bana Bruce. Sikire ile uri nile Rachel Wandeto. Nata nagigi mshke bel. Aki tum jasit kusupke ak tatu. Tatu kok iki men jengke kalau ingin bikin coba yang bagaimana barang Bruce tatu
0: yes
1: tatu kok roy ya lagi nyasinya aku jam kutunda tatu jadi apa jadi biasa aja apa isi mana jadi jam kutunda aja ini kok tatu nuko coranet nengi coran embur to nengap coran jita coran simbai embur tanya nengap coran agak coran ini mau yat coran agak coran tatu kok iki mau jana ginda soto nih kepada Bruce
0: yes
1: itu tatu asno to sebagai lawan bikin jang Ingo onde tatu
0: Sere chepa burta
1: Yes Jato Ingo joran lakwani bicha Itna bo Arab ruto Mburta nye Kwa itki tumjasit Agye pel Kwa itko bet sabit nye Kitan tana tana kukur Miku misang Kwa ngane Bana Bruce Agle omolo How government is reforming The police service Nita kutu misa kukia rol Nita principal secretary Nata nabo Ripsi tapka letin Kemitriti Raimon omolo Nata nabo Egnu Kutu misang kule Olewiti ta Seragali Mpangan untuk Kiyata jiba kotet o le kaita reforms ya tjibanga le gaf asagare
0: kaoge petition ke mache nota adan muhammed negi cabinet secretary of treasury ngastaburu ke sto kogi much ke len goi commissioner general en kwenget nota nebo krm tsc 2.2 billion budget hole set to hit teachers in acting roles hard nisa magele wendi goi kubiru cheten koni chike gogi promote na principal ishege ye mami rabisha kite 2.2 billion chetat kite shine rabisha kaoge Riki agenge en acting vice chancellor nebo Kenyatta University kunyur nafas nebo kwa vice chancellor kwenye chuno kumu en interviews chako giai Kenya Rose kagila kamoro remeta ap Kenya gango belis team it not nebo Arsenal Kenya seke etikte mwago eng kumonyur gikombet nebo EPL Arsenal kagila kamoro remeta ap Kenya kabisa tinye gosibi kechang emeta ap Kenya cheiko chin gosibi team it ap Arsenal kasira nbechi tabango gositi nebo Daily Nation picha kwa hivyo sabonwek en bonwek aboret chibongil na tete chibo matatu transporters kalo icho chukwe maguti kiwa kikimo kinige agu kasnde en kasetit peti tap mood
1: yes kagima en kaseti nangarabana Bruce kile president's new Mr. Fixit how Sakaja helped broker fuel deal juto katumise kujige aror enyum ingelele kinge ya engalega press conference na avutana ba katono na bagangile jile na bagangile kama na bana Bruce kogi mitei governor na tano Nairobi Johnson Sakaja nkebe berita na tano gige press conference ago kiaror kumye enyu agmagele oligi jutunda Sakaja kutokarabu kwa kumitei enkori na tano bagangile abdil na tano ba muale
0: mwanga kutokoke kire kwa kubaru with due respect kingo kwa kingo ita kingo kongalole chena mumata tu
1: lakini ngitere
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa secretary lana kama chichi kole kimo atinye defamation agatu
1: na
0: kimo le mote kis cabinet secretary
1: yini kwa jambana Bruce ako yine karara namu kwa la kiyorwe nwe korene le sarap chip so kikina ke kabisa nginye seke jangoli mba ildorit wakira yini kumita media ngin ngala juta pa mwane kini atatko yini doji ngala ka break on association lakini kitna kwa kire ngu bana Bruce kwa yin pichu tukul ju Aku ini kuajam gua ngalal sa impit tu tabung mesti. Aku gua mahu aku jitu gua lekia tau kejute. Anu mengajar nanti 2019 gua presiden gua ingat barang Bruce. 2019 gua presiden gua ingat kasarada.
0: Kiri
1: kenyata. Kiki tu nye isu nabi gua ngalai kamu ane. Kiri mieno gibanu biju mengalal betul nato. Aku ingin kau tu mesing mengang tuk jitu gua jitu setai. Kimi tu 2026. This is almost 7 years down the line. So igere ile picha tukul jogingo tebe gingo tebe gando na tet komeje ane jita nugo moyo golin ane datu kwajitu 2025 anago 2026 kasarta natane president Dr. William Samoei Ruto ko CEO but ki CEO in kasarta ngasarwe kyo tjo goba ne ne gonyo gaene ngi kuno iga ina ile kagle mwane ko ma ko yemeta Kenya nege ne mitaga imutyo kagle mwane ko yemeta Kenya nege ne mi na gatas mwane nenega tujin konyek. So to some extent bana Bruce komi jekora gena gele anu ye takinge kod misen ngalale ne mare mu ngabiger kod misen ngalale do biju bana Bruce ko igere le kama ko igina tan gorome au gina tan ga takige gora ko ngale ga ben political yes ke tista kod misen ngalale ke tmi tei enga seti tna tan ba na tan ba tista ga magele rutas no Mr. Fixit abwatele ni tan ga gero kod misen enyu amagele senator sick answers on IT mission juta kod misen ko maja kana kod misen senator chat jibo emita Kenya ko tingei kutingei admission nata niki bahaiti abuwate ligi kumang the last batch nata niki imitei oni bahaiti askari itu ne bana Bruce kikowe emita Kenya kimuwe mchangija katiki mchuko beta bet kinyita kuki mission negi mchuko ba askari chato jibwa emita Kenya ago alagi kuki mchuko beta bete ago koi chejang encha meta ke hiri kutore jika yak family se chwa
0: yes kaseti nwa daily nation kaseri kwa testa ago bete kamatik sabayet yega bleeden yonga bako sigis NCV tali yes ka ago som agenge en tenik chebo kanisa imanda koichi chama ne nyuane anan tupche nyini ne kikingalalen en oret ne makararan yes kale court fault MB Toto over 8 from yerele lego yu eche kasira kobo women rep not ane popo met mwana lego lian lego yuwe chuti nyega Toto sigatake yegele kobo met women rep Elina Chepkori also known as Toto has been ordered to pay nearly 1 million shilling to a former senior employee unfair dismissal kikagibuta na gengen kibaiti nikibaisha eno visi njini kwa hotel gap kiriboge elibani nende tolera bizi kibwa compensation yes so kereko negit
1: negiko logo kikiwa unate bana Bruce nyo kumage le father loses appeal against life sentence for abusing daughter ikasa logo yuja bana Bruce namiji yele wan ngaleja okule father loses appeal against life sentence for abusing daughter
0: yes
1: chuto kutumisi gima tukorare gima tukoseleji jeragan gijam macam ini juga beri kita kuaran juga mungkin ada kuaran Bruce.
0: Yes.
1: Ma kita je bi cuma tu dah negara ngalah lingkup nak panggil lagi apa tu
0: tanah. Mungkin lagi kau pita tepe ni.
1: Kau pita tepe ni ya. Eng bi, mungkin ma kita je juga
0: naik. Mungkin kau tepe ni pas setan. Iger. Wajan kau bisa ni tangguin je tangguh.
1: Lakweng
0: mungkin kita cakap lagi.
1: Aku gigi pita biasa ni kuaran Bruce. Mungkin gigi gue kita kengke. Nigeri petu sih tu, saya ingin jual limbah. Kau mencoba terojen ubur aku agak rujas. Kau mencoba terojen rujin. Kau mencoba terojen. Ingin leh ilak pet dengaran. Lagi ni dia rupanya ni ngalai juga. Bukan perus nigeri le. Cuma ni leh igera hati mukut misen ki suk kita biya negaraan. Guna aja tanah ni nama tu kan? Hai, kau misen gula kan gula aku ini. Kau ini lekak kau jadi guna ngalai kau bengkelan nanti itu. Aku tu kekai isu mana? Kena mana? Tukul cikro mereka besar. Cengka serta kita tukul kau menjadi tagi nanti kita mesing kini setaya ke. Engka serta kita ni tu tu negur ini atau apa ni? Negit kita sih nanti bata. Kau menjadi ini tiga tukul kau juga atau boleh sih kita cuma lihat ten. Ama kita June July to be drier than usual as El Nino gathers western. Ni tukul mesing kau logo ikhwan orang barah kasih tini bana Bruce. Nih kalau gue cakap gue angin yang kasih titik nanti nampak.
0: Awas aja, angin kebersihan kau kira kimi ten street ni kau urut zombie street ten kapar net. Kau gila kau bisa ya, tapi ini tidak kau mega nyoti pun. Tapi kalau gue gitu lil, kau tinggal obisai.
1: Kalau gue zombie
0: street.
1: Yes.
0: Amache ki wangi ni alogo ekchemi ga seti sheke ki wangi alogo ekchemi ga seti sheke sige wega nene machar lakini wangi bwa tungele nchu tun so ko tildiga chita CBT sikim NB2 tabrani na fast na kata rango mising agere kwa kiko 25,000 tinget ako 25,000 niko iti peak 11 peak 11 ninyo ru 25,000 ako nitagopi nti agatugul ya tat nti agatugul macha rangi lenti nipongesi chitane guren Joseph pongesi ya chitane guren Lilian ak pongesi ya chitane guren yes ki guren Aaron kanyur chigero riyat nabo 8,000. Keep na miteso kunguni kagisiri gele phone. See mate. See manana inyo urchini ge akselingi shek. Kwenu tap 20 ak 30 shilling ago tiga tishek 11 che mitesoko. Inyo rabi shek 25,000. Iba angange star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Star 274 giwe kse. Hene machan metu aige endabanda nebo radio.

0: Ora iskalanda kimi weche iso kimi ogo me negi tupche. Tienda no tana ka goite tayo go shek artam magata artam agona maklo.
1: Yes.
0: Ego shek tu tigen goite sai tage ngato ke tindai doctor menjo and bitu tabrani lagene galu tinge ak tu ye tinge lagi bar chinge galega finance bill.
1: Finance bill.
0: 2026-2027. Agi tu ye tine talking state house inene tko taktari doctor menjo inene tko advisor and food security. Agu tambunyo go nete ite tu tike bobanda tayo missing ak elemure sergali.
1: Sergale, kalau saya tidak negara dengan Bruce negara, anggap saya lunda gimi tewe Yesus, gimi mata mien negatif je.
0: Yes.
1: Ingin lagi le Yesus Kristus itu berita belasaro kabisa. Naga lagi ingat ni enggak serta nak kiagol ya. Ni kiago me. Ni kiago sih itu.
0: Yes.
1: Lagi ni kira lejo Yesus Kristus gie corbet nata nampaman barang Bruce. Gie corbet nata naga tunun gitu misen aglasaro.
0: Yes.
1: Mayakas kira lagi jam ko ada tu kiajen aglasaro. Kiai tu kemnya jen gumi te agun mandoni. Aku iki kaje trust nata nama jorwan di. Kita pun nak utak jen betul tabrani kelisi. Jorwan aitu jen betul tabrani. Utus imutin ni mito setan imutin yang geraran. Ingin le jorwan geraran barang bus gengal lingguni subui gengal lingguni.
0: Yes.
1: Kumi ni ma jorwan ni kita pun ngelir katigas ni enggak mu. Anak gule jin nyoga bagi amate. Anak gule nyoga kita pun kaita. Ibki karisya.
0: Jorwen
1: agunijirin. Yes, jorwen agunijirin agunij baru untuk kekararanin.
0: Agunij mi barat.
1: Agunij saruning tabu sih kemite. Jika saya naik skill lagi sar, Yesus Kristus lah saru. Oga agun me.
0: Yes.
1: Mijinnya lagi besiye me. Jaga aku jitu kasih abitit kau pagujo to.
0: Yes.
1: Aku alim bagap kahos. Aku agi uti jo to. Lakin ni. Ni kunci Yesus Kristus gigi baru je jorwan dia tengah rana lasaru.
0: Yes.
1: Kita bagai ni jadi tapi kita kalau ni kita jorwan itu ni embetu tabrani. Kau ni aku tak kejeng kau lemi.
0: Anaknya ya ini.
1: Terus jorwan ni kau lagi awak engkau guni kau lecinen engkau nyonya ribisa tapi embab kita tu kau lagi. Terus jorwan ni kau bayi bikin kau gaye. Kau lecinen juga bagai jor se. Terus jorwan tengah rana barang plus ni kau itu guni naja tercater tering kau beri keterjin. Kau kata orang tengok missing ikan apa kau tak nyesal biar mungkin, engkau beri break terjun. Amu kau nak jitu kulit itu potensial. Engkau minta jawab takkan engkau bilang je, hey, Rus kali na al garin, apa mata kulit je, tu majau.
0: Tuh
1: lima. Aku boleh mata tu no tu. Tuh engkau lagu tak kari, engkau minyak orang tu first place. Kalau nak tapai engkau gay, kalau majau. Iba engkau gay, kosong barang mal dah. Aku tuh engkau bayang kau, mati na utku mandau utku si, aku sese. So lakin ini apa mana jorwe negara agun etin negun agun mesin kau buat tu kira orang ini agun jere neng saya tengah tol barang plus.
0: Yes agun ni magun kita tu lemnya ni bawa enci ni tu kira orang ini tinjagi ini tinjagi sin ko omi tuan opce. Kemarin saya betul tu cete nama tian kemarin saya betul cete nama tian now tu nevo meset kama kawaida. Lagi ni macam kita cugi buat tu ngele enci so koko ya tat kabisa enci agat tu nego set agak agun stock cawat coba 100,000 ko itu big semok stock coba 100,000 ko itu big semok pungge si ambicion kanyo kanyor cige na vas neng wane ko moy kwalsi me chita ne mache ito mungaret ki mache ito mungaret nga tsena gon ko ko gwon stock chebo bi somogi agoni tago chi age tu ne tom ga gonyo rugi en soko ndegere statistics nguni chebo bi chego chut soko ko chang bi ga mase chut soko gila manyo rugi lakini mi bi chesi gin ba at ngo chut ko magosa ni wigi ko masigi magosa ni betut ko masigi na vas ne mite nguru ko gmo ken tin pochi age tu gul ne ngele tom ga inyo rugi en soko ni tago ga sartane gararan isiki 100,000 pik somogi agi ndewu ne mbesa si banga nge ni tago rango missing any ye down and jog *274#.
1: Yes, *274#.
0: Ketin gora *274#. Okay, lapan rotich. Lapan rotich kogiri nyoru. 0726.
1: Yes.
0: Okay, 571. Okay, we should not tie you to soko. Lani ogre gige siki last December. Chegi bo mungaret 50,000. So, kogimo on gelenchin ngoti makini ige rabishe ka 100,000. Chegi ndegu nambesa. Okay, chao mungaret, neichame mungaret, neemoche. Itil kichotuga tishego en nguni.

0: alright yes, tsaki bosh ke tisab chaga tayle was studio ma magi bet kasar tak magi ta chin don det ga tanyo ne ko moñu tinga to yet ni bar chinga ngale ga finance bill ago be tuta bra ni ma chinga ngale ngor missing ago bo siyasa chinga ki tok chige 2027 tinga to go be tut ne ga rute chi emet ne bo United Kingdom
1: yes
0: ana wingeresa ando ide ne bo DCP not ago ringa sa sha kwa ko changa lek chogo ngale ngor missing ago enamut ko go imuch ko magole amacha cheng running mate nekim amacha cheng running mate netindo nambarishek angandan mamwa kole ngo anumache kochengi koko mwa kole achenge chito neimuche koib nambarishek kole sote shi nambarishek kyuk chechang chotinye akosibet neo ne otinye angandan iniger mana otinye komo great and regards ya shakwa ko low kot missing a rating because anangotinga bichi menegi kagia inge liki bichi nini koma jamda ati yoldeni public office lakini to mwagotili mutu ngoko ngapiru wakole kotil kapkir wakole kiyo nchingo somo chere because target is tagi kose gesite akutom konam gesite mwuchu kwa gergei tagi agot preston kasartani kitinye gesite en ek preston ule msa uruto aguru kenyata kukikyo nchiko rako somo chere because kitom konam lelu chet
1: yes
0: nganan tu chegi mo itengo ta get start ge
1: kosi get allegations your allegations
0: so tinget ko goyi gere ngala latino wala len betu tamut ko le wendi ko so mi ngeche wendi ko chinga running mate ne tinye numbers tos ni tagu ko achi ngora ko cha go position nge lo position ko ga magole imuch ko mite Kalonzo and mite Matiangi ago support no tagne go tabuten candidate ba DCP regards ka shakwa agwa en bisho gra go gi go kambani regards ka shakwa ago ngalal ko le otinye guraishek 7 million cho no men cho chota unene kole yo chenge ngalalo otinye guraishek 7 million so ibo arugele rigas ga shakwa ko mitenge chereting talking get 2027 ago inibare igere got missing to wait no gmoe tinget ko kimoe gele ko chabai tilwe to ten breston ne ki support ten guraishek 3.7 million ige ituna ngune ngot ko yonchi rigas ga shakwa ko somnge cheret ago monke ago tingele big 80% ana 95 ana 90% ko guraishek kibo tingele guraishek chebo Mount Kenya ngebendi lewenishet komara borchinge ngot ke registan dulce go registan go mucho go borchige guraishek 7 million ana 6.5 nguni ndagi mwae ge lot kabirgura kabiri bigura 5 million mwabiri 2 million
1: yes
0: ko namba itne go taunen ngele go taunen 5 million ago chengra ni meit kuye go ma tosige itune siasa tos ko rangot ko miriga atka shako go somne cheret ko tutkop chak opposition ni to ko kasar ni moye gelelen ngamun ka go monke rikas ka shako go somne cheret ko base tos pichumi opposition ago Kalonzo Musyoka ago tuta Fred Matiangi ago ige itune gora yon go imonke rikas ka shako ngo go nyor chamet and central ato ko lak chwaye meta Kenya go nyor go sibet any president
1: ige ima
0: nyor gura ishek yes. Control
1: yes ngile ngi ngawo ta bana Bruce ko ina already regarda ka shagwa go agot ko yasa ngalale ni agot misingo ngalale ngi limba emita chumbe na drumba United Kingdom ko wa much ko ma go le awendi a jengeran ngi metno ta netindo numbers ago kibar go le regarda ka shagwa go si kainet bana Bruce ko le inenda tengugu ni go tiege ke berta na tan batulwet ago ni ta go kimni entai ta biga bemit bana Bruce ke le berta na tan batulwet ko man ko ka go gajitiye te ke regarda ka shagwa lagni ngi le ni ro bana Bruce ku manita ko 100% kagi nemi jira mbizi tabran ko tumisen ko wait tano une ago takije gebe tano tano opposition kina ile kando jutul jubana Bruce uru kenya ta ko frontani Fred Dr Fred Matiangi ko president inyo ke beberta na tano ba ukambane ko frontani Kalonzo Musyoka na gagleji ni tagi itenyer sasia ta genge ago tagi nyogar gei ta kat kenya mushima Raila Odinga inyo ke beberta na tagi ne terter ke beberta na bakisi ko mita candidate sa yenu chebota na tane former chief justice ni natako yes David Maraga ago mitora ngibeta na the central committee gara ago tagne Martha Karua tosian jindos kutme sen kadoju bana bros ago tenga satana trenege ago toswidi tano gara regarda ga shagwa tos kago sik kutme sen kayane kulwendi committee ngbaluti 2027 ago toswidi tano gara bana bros ago tenga satana tano nege maele kongereten kutme sen regarda ga shagwa ku magimuch ku non report kele anan message kutme sen kena gele tos pata ngije ga tibil jinge ngejero ago sukya ngana ga pichimen agwe ditan ni tabana dostos ndawi ndiko to grabo giti akta jogara regarda shagwa ko barchige ngalaka kando natane ko ndi kwa ge itune tos mekan ne gure king meka anandosek got misen ko gon ko sit kurai shek ke jangi bi breakat che terkin mem che gore limit timit natan balinda manenji natan ndojen Edwin Sivona natan go go ta gora ngi berta ko tindo ko rago meje ko tokige olimba western ko na ile siyasa jatu ba Edwin Sivona bana Bruce engo engo ba yin go bago negit ko go tokige olimba jarango natan ba emoni mawo ni ni kita tukan ayat kita misalnya sana tanah terbang Nairobi. Lain ini logo kita berjaya kita misalnya kau testai kau siasat jijik itu yang kita berita nah tanah bah Western. Wendy tanah ni takut misalnya para Bruce agak tuh Wendy kau kau gaya ini. Nah takut misalnya ni kerja kena ibet tabrakan kita tuh Wendy tanah agak te enggak serta ni kita testai.
0: Yes, kimasi sikiti kwenye nafasi. Kwa atukura ile, tos kasartani toneka gararani teni presta niyo mi teni rigazi kaisha kwa kusawa mge chereti. Rigazi kaisha kwa gonga na tenga ndo ike chang. Ago tsuga iki imbi chen. Kwa kitem kwa ya isurio ndita ananugu machi kugiriko leka micromana chen. Ago tembis kukikose maiga itak presta ni mi teni resta muruto. Kasartani girube yu watu kwa kikitem kia mwage ilegi mocha kia imbi chumen kwa sirga guru kenyata. Mwa mi china kitem utko ipi. Koski relationship na nyin
1: agen peace.
0: Ago senetas ko gigararan lani regas ka sha kwa gogo iko sot ko mwalak en ko ngalali tumbiye na mutkole siga game bichen regas ka sha kwa ko ga mun suriyo dit na gitem ko ipchichi aga tugul an gerchi aga tugul ko won ko ip space na nyin tos ite gora ka sarta nen daga le so amerika ka sha kwa ngeret ko ngetu negen aga baga ondo iga lak ko chop kambi tage ago ni tago to start presemble ya samaruto
1: ko iga sora ya
0: ke berta na otro position
1: ki ga singa yin bai bana bruce ko tom golo ko tum sin ko giga ki ngalal regat ka sha kwa enga gengen tuyo se dimana ga balatet komma gole mite moles yana ga ngema gele moles ko bi mutaik chatji mite ngori na tambo position chugo ya serikali agoma gole college biga be metori bege nganda ma much ko ngoma nguti ni gimni ni gire lo already bana bruce ko ko ta ko sitga kit ne gure na ko sit ko le mite biga la mite ngori na tambo position chi ma mite position ko ngore ne tita ya yana ma julatin ngori na tambo position wendi na to ko ge ne gora bana bruce ko be suspicion juju agora kabwa za tantramba mshimara gata gashagwa
0: ngiyani agora siyasa chaba linda mwananchi ko kiigas kwa amisi kalif kule ki nge chabe sisi ndio sivu na ko kikimwa chake preventen rigas gashagwa kwa mwimge chere tos ni tango baro kara kule imuch ako ndanganda mwati
1: kando ichi ure gata gashagwa mara gata gashagwa nage
0: yes
1: kala kando ichi kibatai chiki zamgu mi teng siyasa kwenye tengi chik tukul bana
0: so tosi baro nita kule imuch otko besho anganda mwe edwin sivu na kule kimwa chake chabtike tita genga kuyo opposition hasike sindana president William Samuru toko mo sitam ni ne boing ko tos ni tako kore tagenge gora ne ka go ngalal ko ndo ichu mi position ngalalet ne terter agotut ko it kasarta tinger ne gimo egele imuch ko twal kalon so mushoka ko nyogo sabotel sergale ibwate ke tokini ge 2022 ugi ga tu yamage ko ndo ichu bata agot musale me davadi agot moses wetangula lakini git ko twal an earthquake Musal Mendava diak
1: Moses Wetangula
0: agura ishake ginyo represent gondoen ite goraka sartani much ko twala gengen bichu mi opposition konyo ko saboten bresen agowal equation ne what 2027 machi sikke ta chinchi tule ni tule le miten ke le taribu ha sikke betule ba genge lagere ko gibu atunge lenji chutun so ko sami cheruyo ka tilde ga tita genge ago ngeti ga tishe ko yengu ka tika tishe ga miso ko ka tite shek so mokche ba and thousand je ba mungaret ka chut pikke chan ogere bi that one chega gigerta sang pichu that one kogigo nyorugi and soko and programs cheterter kogigo watu ngele goti mache nyoru 100,000 chema mungare kote that kutom kai nyorugi anatom kai chutu soko iti amen betu tabrani mena igelchi nengu chika tisha kwa ingicho 100,000 ginde unisi met star 274 hash star 274 chutu nsoko tildega chit asisi ki gisi setai
1: yes ingile bana bruce in soko betiki kwa nibi ingina fast kwa ine ingile gijama county shijo ago ikasata na gijama county ske jame kutu misi kutak pari kita bukan injil number one. Mesin yang kamu agak gele sergali itu, kami tinggi kanan itu bau nanti dan tahu kita bukan injil. Egi meeting kami tahap Kenya. Kali ini logo ikhlas semua ini bukan Bruce, lagi ni kau nak kau mesin mabai bayi tu, engkau tidak tahu nak kerjicho. Sebelum tak ini gurai kicawir. Gurai kicawir, nak gurai ni bukan Bruce. Nanti kau tu mana lagu kita tak kilian. Kau itu tak senet kami tidak bangga lagu education ini, tapi kau nyorat lagu kau semua ini kita tak kilian. Gia tak ketemu ibu ati county governor nak kerjicho kau dojen governor. Act department by education. Gerakan gosi siapa nang gosi orang by education in county notam. Ili jo istawa ibu sih kyuju. Sometimes, kami juga tergorain page itu nampak berita apa lencin. Ma buat ini ngasarik bana berusaha untuk meminat untuk meminta sebuli sih kau gemalai ngada teh. Nikit kaki nak tak pesan genggalali ranang radio genggalali gilin ulimba kiaru kaki anda kapros ulimba no kaki anda ne. Ogilge aku tak kuek asobit ke istesu rai sih kyuju agen aktu kyuga imut kibai bu sih kyuju. Gejor lau kyu semanegi tu kapilin bana berus kuma kuma gina tenang kararan. Aku kira guna gila safari kau gila kubar jinggalim basing kabo. Omeje golet beri kita balik jadi Singapore. Anak omeje kami itu kerja kerja kerja kindoi. Yes, kami juga nak fasikut mesin betul tabani. Ia kita setiap golet studio. Kalau neta betul tabani, kita nak tanpa charge film ni. Boleh setahu kita dengan senarai tanpa nombor Nairobi. Kami tengok cuba ni apa kerja. Jadi terus berbual lagi. Kami tengok online eng www.touchfilm.co.ke. Kami bertanya tanpa Facebook. Kami tengok eng touchfilm.co.ke.
0: Ya, Twitter apa CTN.
1: Mana CTN? Karibu.
2: Jam gak lagi ni gimana
0: sih? CTN,
2: wo
0: CTN, wo speak asih cok. CTN, Arab CTN. Yo, kau tiba tapi kita begitu tak berani.
2: Ayah, sasa aku mungkin nyamuk mata kau nyamuk, kita kaji nama kau nyamuk berkuai gini itu. Cuma itu kau kini campuran yang seujung. Netai wey, omace isomgen nih hoki opinion leader, omi presenter asu. Ya manjang lano agar amri tim sio indinya iwe ugie opinion leader mwenzetu ingagi tieno otong mrenju kubara uswiti star lakini kongo gier mrenja otong letino otabu kwa epane kukwa omajike tore titi indinyo karo kukwa wa MCN wapakirijo anna bono iri mana ina wala bono MCN ni lakini omale ipongezi takachu kibanyi na upare talimbit kapa kuya yi kambin jita na mnyani unge toret pwana yoko wakas kangalal jito ako mwanyina kumye kule otinye kansa stage 1 rot kansa umanyo aluge si shogi jita na kijamu mita radio yu toko oso omogi na oma oso omina insyo maritimi akia manja glano aka kwek itoret pike changipti indinyo timbo MC yako kansala aka skonye ke mita radio ni wakere kain nopo yemi president arab ruto wakere yemi Mombasa amache nge soam harun majority leader awache ngane that could be nafse kutko ngumre mutai saturday in friday na saturday wakwa omwa wakita tanga amayin kutko mite a leader chong in short trip chong nole tindo mkule lweki kororon kwaron jeru ya nopo giricho akabana nopo bomet parchok to amache acheng parchok aga acheng arun Oke, jangan dicito. Iya, kamu agak leiway. Mati ganyom atau sobe iror yang dapat. Mutai kami ilau sandu guna kali. Agi ingeti jatien secang. Agi aldu gacegi aje. Anu ingol ilagi kararan arab sitiye nogi nolai jaga mnyan ku motor itu. Sobe Bruce akinget. Oso mungkin nengket tesiannya. Kamu agak enam program ni kita mengolol tim di nyan. Onge chop till number anako pay pin asinge ngolol every time kitongo soni ke ugubi gase tumbe ndipsengwe amaja it was liwe inge nyangonge nina kusomani bible wesle amanyo itina wesle yu akomwawe le moy bible laparo ngino lane ko tomozugu lakini ngorto mi deji tona mnye mugule ndana onda tungo wo ko mawo inganiza wendipsengwe kwana rapitie ne so bruce acting at koso mok oma gorgotar Korbatar ke bin dinis, orang uteh cipti dinya umum mite in Nairobi atau kau, abu ngalal sungguh je mutai, orang uteh number, anak aku pay pin, umum dia kerja tap calling jingu, kau tinggal mule dalam nombor cik utar cipta kau sape, orang kat aje ngan nender majority, aga aje ng barcuk, tu kita nak umum, jika nak mutai nyogo nih tin number, ngalai kabin, jamuan eh tapol itu sebab kau nih nak ngalal kerja ting bintani. In fact, not commit, not get much election. Me mibarak campaign 2027. Ogo commit a palot, folks. Kita ne gure regarde. Not komangrai ne regarde. Chamji ke lo kusong ne cheret. Kobi ga Kenya in politics kocha me tuku ke bar controversial. Yani tuku ke Roman, yani virakaze. Kubwa na yuto pi golena lage onge brigiri gasti nito kigiri daibe ngecheret kuhito ane president. Kiewe kse biga tutam na anenda tare nga rafitiene kele nonge tekta rafu utokwa tamino boeng asemanya kwa nyali rikati choko te kumamite rikati ngecheret kumamite jita netuwe kara ruta in 2027 megele ngalonso inga ngalonso kwe chai ikine ako genikilchi ngecheret kwa meset that's why higo se higo gure watermelon so menyo iname ngalonso kwa sinanga president masinje gura ishek kijana ye chuta chuko obo sufuna kumaite wicho kerga wako popiwain chuko ba Uganda teki higero nga ba stage ako tiesa ile nga kapari kako ite in Museveni lakini kiinge ebirgura kumaito kura 3 million so kechere tina ana election ana campaign ne mita barak ukasarta negeger kumite arabuto agregati ballot box lakini ngot kumamite regati kuma ngalole election over 2027 kwa automatic onda kira ortunwe marangabi kwa president arabuto kutinone ki 70% ako nyumnyu mko rigati kwenye arabuto yomoso mngecheret ata rengoli ondoni asamanda toki roin konge miamba amen choko kemje kondo chuko basuza ngurezo iso wengi ngitinyo mchume ngurezo joseph tonui anamwe jita nyokor kwa nyokor amokisi ete kondo ine nyokor Hingo kas kole nyone Susan nyone nyoko baraba ko kutumji. Awa laba the stay ko I love you Susan I will vote you 2027. Haro ari be tu tarai diwe. Ko gi nam rai ne ke sugul je be ndi olimbo bati. Ba mo gi gere nu mu Joseph. Yi ba kutungi ne Susan. Inyo bol inge ni le Susan ko mo tinda ru manyo ko yati tengo ra nge jara ne ba kure zo zo. Anyway, you are talking chenge a leader the very strong no ne ba kure zo no. Nenyika net akwe maendeleo onda ke ngololi Joseph kileti makashite nyokornatet kongwe bana
0: ngwe missing ngwe missing ara city nege gasagne boyot willing at it
1: wili bana nyuki
3: aya kongwe kongwe kongwe rafza kuno yeshima no ena vaz no wonon ashowo mauni jetu renga lega kura ya nyone enginyine mi uno ne but kunyorika di kosom ngere Kono wa ukechang chemi opposition kubwa mbwa mstaruto mamu wakse kuhulikia kabila shikoyemu sabatu lwe awalejin ajira tapo sedensi eni jeshi tina mut eni kongetenge nyoro uru eni metapenga mamu kwenye kabila gut kwa it petu ne moari ya tulota ame au chitu ne wala chute ballot box Kwa wakuraiye, mami vetu, mewe kibinga Kenya and Western, anianza, au tulimbo kisi, au tulimbo ukambane, ili kibisiri kati kuimpresa na maime ta Kenya. Chichona waya kuti njine wakumut, pakuti kteta. Betu neko kile kwa mwagli kati, au kire kalu usunyo neko, au kire kalu usunyo neko unganuli ya mruto, aga laka, uko tino ulmatiangi. Umudu unyogaki na mati angi mami vetu nanyo lugo sawa mpregati na kere umudu ya koi kingmaker kwa lugo sawa pote jita kulande wako wajuku raishega maul kenya lakini lugo sawa minete kuziro ijega mwan kwa hata kumuwa hei kibu ope tito wapi kima ni maul kenya tito wapi walu milioni sita milioni saba lakini kujo unineno 25% and 24 counties Absolutely black one. Ui, kile mamu wakse kewele kinge yani college kowe page of the tool. Kichonga mwa kule akshine kita neki ne mundi zinda kura ijege kuna wakere kutop nike kufuna. Tunomu ano na wakere ingando ina erikati nane kutop kinge kukochi kufuna. Tunomu ano enda ulu wangi gane na wakere kutop kinge kukochi kufuna amuta kumini sekuna ako tindu akura ishega abanuti mentizi ako tindu akura ishega abiga adlu yalani lakini kukosom kukunyo anuge ya vichana na kutabaisa bila subuni mami vetu neki igawachini kitene batu vetu kwa nambura ako kukul kura hii yaani kui president nebaamuan kuyo kutu vetu ako miga bila ushega laki mami yoni mami yosabja anaka nai ngale jambo kikire nkichawidi ama ngwale shuku duwa njine kawdine wakiricho manyo luman na hibu ndo wakabisa kutkumi loo kita usumanenge tinuwe kumayike kikire ngale chone ami kiricho kawulki kumayike nage lene ngale chone Wogesi yang ada jauh kapa coba kericu, ride, gitu, otai, otai, siap kericu, kau boleh bisu.
0: Ongoi missing boyot kansola entai go shake chega batel ba sido tai go shake sa sa mongai ngla batgon missing ga sarta get chet kono adar wata ach fam me tuge tap quarantine chi ga bisa muren nei mi yor ko gigoni na fas ne bombusi muren ni ko gigo chi na fas ne bombusi ha gigoni na fas ne bombusi ko gigoni na fas ne bombusi ago tinge 20,000
1: yes
0: gigoni ne go ngorore ga bisa ngorore ga ta ngorore ke somok ngorore ke somok ga bisa che ta kware ga questa genge suben wik chong nam kasi kabisa and so kuna bobe tuta brani machini keto uiwa inego maragili wa mocha haba ineo lagini metinye rabishek cheo leni anangu metinye nafas nubo yal nitako kwa kikuwa ni ticket ishek 11 kito kichegen hakuna vas kwa mburi nika nabobo ishek ticket ishek 11 ichegen chutun soko tildiga tita agi tilgito ticket ishek oeng
1: yes
0: akina mama nyugi mwagele nene isibu nemi te soko star
1: 274
0: I'm going to go open and tell you because inyoru anatomi inyoru inyoru mbusi chewa 20,000 ita umungare kikoni kora bishak asibanga nge star 274 inamchika 20,000 ibanga nge yege siki yege ite seta star 274 agi siki yaka sakane boyok elda chiso elda
3: Jamge, bro, Professor Bruce B. Diamuna, you got to watch our way, new thing at Azoin.
1: Jamge,
3: that's all. Basel, engineer, Moga, 95.1, Kumago, me. Bas Congo, Congo, in the general way, you got our name, Zigiro, Agobo, and Alega, they made. Kagile emet ke kwerie go mutya ago emet ke kwerie mogarnandi di age kwerie ngulot ye ngot ko mai nyigan ago ibim ku mogo kwerie moni kama ja le ji kain toy na ten mi to nyigani tu ago kwerie moni ingogi le tap ke kita no go isyangasa na o go imuja ti ga bo position ke kwagere go ngalol do sin media mut ago le gmeje kito non finance bill kero ile kamai ko imgalet chebo kenyit konye ne kitotelele emet akobo ngolio neuni amache koratkei ako tiari serikalit kabisa nengwa jita barabara kabisa kekochi discipline yomekee iman amu ngirois finance bill ini olokokichopto kokokichop kotiny kimoswek tugul ako benefiteni kimasta ake tugul amakichil mwananchi mising Kama jale jibi kapu posisyo na ye gai gai, umwariye ngale kapu siyasa, atye kumato ti ngale kapu jumi nge moni. Nguna mga itasukwa para kuweka kumwa mana ke muwe, kubariye na pa ulimbo Iraq ak Amerika. Kukwaso ame kipcho sirkali kukirore, na imu ikwa tiastane asma jilak, ti kiong mising, kuregune mga neko pilo 200, kuyote wakire kumaya. Otherwise ngalega mama jenga damwa jiga ina lakini igere kujenga boriet kapisa ingi ngubu na igere ili majaka ndo inatet dije tumwete nglasima na igere kia katukul nagai presidenta na nagai zergali kubingo ni matindugu kibaroro nene kikigere kwa zergali kubingo ni tukuli ako lengi chokimaje kuwa mami ngaliotake na ngalevi juu kubate one time Namua wei kuleji meja loko meita ujumi koko meong nopo nyong nyong ni. Kani ya mokone solution kule katakia eno ake ai nyong ni. Kia jami ndindi nyoro ngalekia kimua kule katamendi ipali ya men kutemu mwenye ako ngalale ngalega kule kitundaje kondo. Kuna hote nagarara na mejo kukonjito advice je kororo nenge ujo ato. Lakini je kitono nikila betut ake len one time kumami. Chako tukun jege vingan, moijam jijijino, sergali kondo. Otherwise, moijiju, moti nyangal, nko moji kipcho mutyo jorwenyo, ne kukuri arab lel, no koibe papa ne nyi, nko kwenyo yuta kamwombe, kile npole sana, kongo ikikure na eldeje sat, engendalat kamwombe.
4: I beg my dear brothers and... Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
5: 107.5.5.
4: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM.
6: Bye bye. Get this set up. Touch FM. Kobaraste un. Inye gosta inde nyan kule en nguni. Koi muchi baraste ga barasta tamutia en get this set up. Touch FM. En alien meeting wanya nebosiling taman en ngaliot agenge. Netan ko fanelela koi muchi yago ga barasta ngung. En uitu kulele meeting konyo WhatsApp number nebo 0745 824 965. 0745 824 965. Anani Rutechi, Ofisi Sekyoga, Timitan Bomet Town, Litain Aga Kericho Town. Entebu Tagatugul Ibirwe Simueta, and 0745 824 965. 0745 824 965. Touch FM to get up college in Komitan Agobunye and Kasarta Agatugul.
0: Yes, tagigo sheke chagabata tagigo shek sasa maxi sheet kokwale na vaska bomure nikichega nagira kana mama chika chutsoko agotago mitega tishek loan 20,000 ibanga nge yal nego en nyumbani ito mbiashara nebo aldae tagaleta nego tildige titkichog tiga titagenge go gebre star 274 sinya mwaki na isibuna bak na mama star 274 chutunsoko asisiki yegit setai pilato elala gin pilato.
7: Okay, go, and I give me a way, Madame, who be each tenegi with those kimo, kimo chitanegi, he got a tungo, I guess. Kimo, the chutoguni, what in Kashaqua. So, Majesty, we give a rag and nagel. The Vami leg of the Langan in your own go to the moon wound. Then with Kugali, Salabari, Tin Lima, Manda Navas, never name Manic, Amanda Navas, and they, you have America will name me. Kawir meli tab manik nak tertinggal, so ikir lekoran Bruce Lee, masih ikir orang kita kita gomnye, kita ikir gomnye, kalau ikir gomnye kita liat, nangku iman Bruce Lee kele, kaki bel kari tab kita, kibel itu nak kari ini nak main manik kaki neto ikali, iye bel kari quarters, kaya ni bokong udik bel kini nak kita ni ugili a Bruce kerja, ay leci ni mat ni bel, baru kata ya ni sabtu kata kena mengenai kerja ni ni tu meni biner le ama kaget sih kok kau tip kita ni man agak hari kini nara betul oger logo bur ogu macu aku sih boh obai sih biken cembur cili cembur lemak warna menu anu kah apa sama kau mengingat so mau ini tenggel lege legal dia jika tertabur kenyata kau gigai tu bukti man gulir so konyo ko wegu yamin abo fiere sile tese bor yene bo gapchi go bire ge tigan lage ndino ko ka ta o mian ne meta gen o mo ge le go bire ge ne go bire ge ne mi le ngo bire ge ki so ati ge le ngo bo por yon tanan ma ge ge le si tu finance ne bi le je ge ge sto I ge le mi ngale gora ma go ba ba le me go yo bi be di u ginye na go on bi go le ne be di state house le ma bo ka bel gora lo ta ni ge le tu ke seguro mente ma jitta ya wot pishu so wangal gnam gaagi in Bruce Pettin tibete ge igun tota jugu tostu yere gunan kage bello ni jietu gunu kage to nika tartable ni jietu wot tam taat gunu ge mua ge le ito manu mo gucha manu ye ni gunu ya muka aites ara tartable gunu to kini ge amma to parati amma le se bule ni guai bai jietu ge yere Bruce wange te bule ni ko sa montoy line yongi joy to pasare ana ko mo mira ci gelewon ni ni jemmut ko bu ci tane vis gelewon ni onge tey tatu gi tien ni age but committee na tatu ngara du ga wa jota ge but ko ge restal la garane te bulen ni nekitom kwae bik alak ako konyor bik tugul en boisionik ama kikimit kele keswachwok Bruce en yu ak keswachi county chechoket osusan kikaen yuno ot Musa Cheboi ak bichu tugul koi in bichu kororonen libucham
0: onget tenebat ongoi mising ongoi mising ekasakene Mama Ellen Mama Ellen Mama Ellen oye yasi imete Mama Ellen kie chutono kocha maturity kocha
5: chamke chamke bwana Bruce aktinge o chamke
0: chamke
5: ungo ikabisa angalala koko ikasarian umonyo nyu kupienge ya muna ishek nangomache kutyo nyu amwa amu pike chanko tebe kule kuwono maturity wole ya maturity queen give it my hand in oin ngiya ko mnya ko imburto ko ngibe no teno mi ke umbole sani an bag tugun ba funeral pika changu na ko tebu le ant kone ma ngono to queen mama ne no babo yot ne nyot meu ne no tup chok pa mo meu Neguro Jeremia arab kur kemenye utto runda ne ta momo kemenye utto tum win elele pole ka amacha mo ci nyol tugul lo le pole amwa ci ngere tugul eno le mi ale pole enga be tata mama Rebecca pole varayen ele bunu mama kubunu ware ta narache kemwe mutcho kora gele mwachi ni kora narache tul ele pole engabe tetap mama Rebecca me cheptanywan narache ko nenywan lakwe kelele mutyo bang tugul ko go testa kan arabe kuchu momos e gonori nanda tin en kasi tap sumo uji nenyune kuwa mata onyone tuk amu bika chang kutiban non kudun simit kule kogi lele lego sangol kuwa mata onyo wamwa Bruce aktinge tone ami tenu tetan nigisina no en kwa bete tap mama ni nyon kimwae kuki family arab chikosyum kimwae gile pole pole ni vayman bati nye gimnates ke ngalal ngale chuba yometu lakini yagasik tuko walelen kuno tet kotore tek ta ya ko gimite chogo chang o nyigis na me ka besa para ka yak chogara ko ya kala gingo ku pok pongus ka besa ko tore te ga muk toy ne ko gimite chi ya ka tugun ne tinya nyigis na ne tinya ka presa ka welnda ne un o le ni ko tore to ga muk toy ne ko gimito chogo aso ba bit ke en ki gimegi tugun ka kende ne mu Bruce na Mwatinye gala kama ngaleko ama cha mwaya mwe weza kuchechang Kuto mwa kuto mwachi Mwa ingaleke uchu kwa uyo kutibiriki ngo Imwaya ngo Kwa mwa kutu ya kularifayan Suwa naibi Mwika chang kutibana Pungeni kupungene u Kungetebi ya enge neche Kuyo kwa nsanti kwa msa kule kalia Leu mingal jekat Kuna wata mwuriyoni Kanyo na mwa wak Wane wak amiten Kuna wanitek Rire kuna Kukibet mama lakini kukotarete chungu wakikime gitu kitu ya taa mpango ni tet mbogo doreta mama na nyon mutia wanyon mutia vikyo mutia enu wafazi chechu chesi wangila choko step kule mnyonu amigo unu wani tet kungoy nguburoko mukto indet akutareto kungoy Bruce ina
0: bata kungoy kungoy misingo kungoy misingo wacha kitestage mwae pole and family family saki chega laki akteli yonu tikchego nyonyo sutike mwae pole Soko inam jion samuon kine subu chine mai chutu soko inam jion samuon ole nene mi soko kerat mami kine atat mami tika tisek che imuchi alagi nyorune ginguni an soko kasekene Elfas arab kusorio Elfas
8: yamuna Bruce
0: chamke Elfas
8: yungo Bruce amukarani kai gunangarne tabran abu anya aleman jesu che akte titik tiwa yesu yirong ala yute se tan jemi koman jile nisi tukia kota sayo yuri aleman ya uji minu nisi nisa ha yesu kang ala yemu anisi Kwa hini mbili tiengkanda na ya tapu senera vrute Kuni wani ndapkasa kwa kono hiviri kwa insight men Kaatiswa hivira ngotia wole nisagiyo sengalaka financi Kuse financi mbili kwa mbili tabu
9: Amu boleh gerakkan dia, mukeri kan dia ni. Mau lagi buat apa ni? Jadi, ini tu baru habis cari cerita. Kita ni ikut kita. Anak kita orang laku, kita sok kunatul ni je. Ada yang nanti mungkin nanti sahaja kita semua. Atau apa nanti mungkin kita last pulih. Jadi, ini kita ni Amerika mana lagi ni? Biasanya kita kau nanti mungkin kau kau biasanya kau begini. Kamsat ni lah, kau kan begini. Tapi ni sih, aku kau ni sih ada sih pulih. Kita ada jombi nak pulih. Jadi, kita nanti ni. Ini sahaja lagi kita. Jika tahu itu pula, aku tidak tahu ni nak jasa niwa. Asal kau bini kami asal ada, jika tu mungkin dia kami nanti ni. Jika mahu bini tu ni, mungkin sorry yang fasma, mungkin nanti ni.
10: Angkau misingi sorry, okay? Kau sakan ISO, en wasingi show ISO.
11: Jamga Bruce, jamune.
10: Acha mungkin ISO, en koi lel.
11: Aku mungkin Bruce, kita mungkin ada yang boleh wasingi show. Kau pun mungkin nak koi. Amat amat orang berusaha lagi, nalar kami anak. Tiada sama juga tu korang semua. Ini mana manusia mana orang ini cile, ini orang madrasah yang beri mana orang ini kumpul macam. Ia amat agit ni orang anak berusaha dulu. Tiada yang orang lain lebih kekang, aku kasih orang tu ini kata jasam. Tiada ni orang anak juga salam berusaha dulu. Aku kasih. Lepas orang lain juga ni, orang agen syarat orang mata tu, pokokan kalau korang kuat ni orang anak, kalau marah betul anak. Darawan ini ni, kami juga mesti ada yang dia tu berus asal kesal ini ni. Ami asal kita ni mama atau orang lain dah mesti berus. Indah orang tahu kita berang. Ami asal dia apa kerja? Indah mungkin ada tak pernah betul dia apa kerja? Kalau dia tak pernah dia sekarang di Bruno Road untuk kita berang. Tak kau juga dia sendiri arah Bruno. Ia juga dia sendiri sama baju tu min. Polisi yang betul betul juga ni dia sendiri kau beri dia kelam kelam. Amal zaman garang tadi tu tabran, alam itu akal wajiri, maka hubungan aku. Amal zaman dia pergi jalan itu ni boleh sih nak raran. Aku biasa ni atau entah kalau kalau orang kata tarik tiket kita gitu. Aku tu betul tamat agus, iya orang biasa tu dah biasa ni. Ibu bapa ni je. Amal zaman betul tamat agara, zaman dia pergi tu. Alam itu kalau tadi melekap, fakado, iya itu melekap. Kopi, aku pun tak tahu. Kira mana dia sini? Apa yang dia dia? Anasah malay kilo gila dia sini. Tapi nak guru sel, erjun dah awak. Ia mahu jadi petu tak ada. Orang kira dia kagak segel. Agar nak beli mira dia tu pun jadi kaya awak. Kopi yang kami nak kira kira untuk agak ramai gel memahami dia selambat. Kagak segel dia sini. Naa kau lihat sen rul. Kagak segel. Kau kau naik gol dengan alat kaya awak. Kau tu mira dia kanda mami. Tapi mira dia kau tak awak betu tamatan. Kuma ke negara itu abis, amu kira orang lekak awal dicuci, negara ini sangat lekap kahawa. Amat zaman dicuci, kita beri jombet itu tamat ayat itu taran. Kalau itu negel jin, itu negel jino, itu negel cepu, negeri itu negara itu sangat lekap kahawa. Apa tu kunci jangan abis. Apa yang lekap abis, mana amu yang akan abis, itu orang tu kunci jangan. Kali rasa waktu orang itu beranak, dia rasa orang itu miskinnya mereka, apa kado, dia rasa orang itu cai, tak guna dia kau ini dia, kita kau lima juta milin. Ikhwal ini masih abu, aku buka jang. Orang kata orang bicara betul tamatai, alenda biasa ni mula lalat nak raran. Agak aku mengeri jas, ina kereta negara kau nak kata bicara kira roti tu pasal terus. Aku tu lepas ini si Bruce, kanggalan betul tabran.
0: Ngoi missing siror taigoshek na magang manchika batayle wa studio taigoshek angman analogi chogi koi tsai tata tsai toeng kakakikochi Navas mreni konyorchike chepo mbusi ako banga kego ichek Navas ne mi teni nguni Navas ne mi nguni kono watu nabo akina mama agoyo anigere kakisirikele maize pandek pandek chepo 50,000 agoni tago mwagi kochi mama agetul kura bishek kakikoni ngo pandek chepo 50,000 pandek abasa chenyo itesata agito yoldoishe kine mi kitoko iche ngito rombo because kage ibu mbande kapasa chaka age rat kumye 90 kilos chaba 50,000 awogi ibu mbaka tau nine imoche Navas niko kiko chak na mama go tiket ishega ta tiket ishek 16 ako mama ya tul niko son itil kito tiket ishego eng til kito tiket ishego eng agi nyoru chart nipo nyoru bande kche tau nine mungare chaba 50,000 star 274 to tune so call till they get it or CCK star 274 star 274

0: Arap Coco, ¿qué le va a decir, Met? Soy el Coco. Can esta si me mono le quiero decir si me chofri mucha de chofri.
1: Yes, por qué cham de
0: cham qué chofri.
1: Congo ni sin gross bet adu ga to de monmeli ana na la ga news room lo que va a hablar de Anglia en el tiempo met 104.0 ama ja ga por gen yar baba lenji number 1 bruce ama ja mo ti bo le gocha Enga vete ta mama na nyan aje ni mwa mutya gocha. Kifi leni ga vesa. Singeri chon ko gonyi tene kyo. Mwa mutya gocha. Mutya ampik tukul jo nyor tukun jo chon aje ni lele na yo. Ole sana. Namba tu brusa ma jam mo kya ga ne jam nya yutin dinyo. Aga sik na la leta tyoro no kyo ga longe toret kitin dinyo. Matonge ngalal gele Legi mwen gondui ku toret, ongi toret echege. Ongi ne mungene age mwen yonge legindo namba ito ino ongi lionen, age taune toret eche. Matongi mandenge gondui, leche kibar onge virgine gile, onge virgine, bichu kase taache remini, chuta chui kase chinguni, kochang ne mwen mwen. Onge kukotito kulogo silindipte mwen tata, ku toret di dinyonon, age imut kwa sivitale ku toreto. Kansa yo miste chuan ku togi nyo eh. Baik, makin jam nyai kansula, agi lagi isabe mohmingi, isabe kapesa, hari ini aku mimi munggu, aku mimi borion ini nyon, aku mau isabe kugalia. Matong kita tak kena aneh kau doi cuka pesa, onge mana kele onge toret tuptin dino, agi kau nugi negu kau nugi ni tu. Pas, kau juta kita kau doi pada, kau nyu cuci inden agi nyatu kulji, tak kau lugi nyoi timbilu, kau lugi nyoi jitu kul. Ongale kebo ini brusko amajana muale. Makial dariten ngalega brigati gashakwa. Igere iwe Bruce. Angotko brigati gashakwa kutunda 10,004 seno limbo ya muru wa digir. Kuma omaje kenget kigege wasta. Awe ni ningo kwa sendro loka se tuku kimuwa ya sendro. Mama ene niterye gelele jile ile mamite nene gine mucho kwa ya ibo hondo nono. Angotko mwago kigochanu koka asit kwa rata ge mute getu. Anjo singa ito liye kago mamite gasi se kyo kiso. Kongkot ke ngalo jini chungu ni ngale choni le kukas tau. Ngore si vitali tablon jane neki getef kenyisa kenyis kimache. Ako yang kakitef choni toni Bruce. Ko ma kemwa gele ya ra Bruce. Kakemwa gele kiko mwa wewe le yuko hei chu. Ako to mwa kwayay. Anamache ke mwa itano vichu. Aparane kemwa lele to mwa kesi chichichu. Ko yang kakemwa kemwa kewe. Kitebe tuku kyo keteve mbaba nyone mko ke miko. Ke lenis ngoro shi ay ni ginyo. Kijibir 99.9% kura embo met. Nguro. Devi skirkir. Kali amojo kine wenye chebo lege ba ulimbo. Digir ya gazi ino mahumu ha. Ako kwa kaskele. Ginyo kechabe lengo miga amure ita. Kwa kaita amure ita la mko. Kisa kumego nyone kukere gatu lo. Kwe lepcho na yengo ranyo le miwa ha. Kimache ginyo kwa ore. Tako ititi ya ilam. Nega kisa liko tuwi. Yango kumwachike chiko ukwili. So Bruce, ngalekab siyasa chiko emetab Kenya. Kupa isyo ni kityo kine kimache nungun. Kimache kilititwa ituku choma chiko tine nungun. Kongoto koma singebile kura makitinya nga. Likewise tukondo ikyo MCA, MB, Senator, Governor. Waya ituku kiku mwachira ya. Kuchata chiko ikyo ngichiro. Ngo mwaya kuchata chiko tebe nang maswali. Pirio, tuku kiku chonje kimache kityo. Amache Bruce in. Kemwa gele yonele mbik one time kumiki naga manisha yonele mbik two time kumiki naga manisha so in senata nenyo nepo mani kwa ilari barchoko macho mwajara sike unonde kwa kwa sobaro mutaku wee kwa sa ngota ngalale niye mkaba nageche nikiri kita ake nikichenge ungoi misi
0: ungoi misi chwe larap koko teka ata genge mwono ole gili yo isi mate
1: Ane, Bruce.
0: Kelia isi me tagi ga tagen ga itar.
1: Gange tim gaya network. Gange nadi boli ati tagi ngale ga ga ko me ga tit. Gange ni ga tagi Bruce.
0: Are you sad?
1: Ninge tare pichok. Ago me sing ko pichok ra ya digi ge ko ga do ichok ki mita tai. Ko nge te president ago MC ni ngun. Ko ma to gange te tian ter gani. Kimi de ko te tian ter gani ki ro ma pun ne gar ne. Ninge yu ko shini pika ponen ji ji bilkura. 100%. Ati atau roti itu puan Bruce Pate, amaja asaputan lagi nih. Kepindih nyawa kucing itu, niki kan selain mata ni jonit MC, niki panandi, ane kapsi motor.
2: chito kitepeke tun kabisa ako chito nikiyai kasit tangisik chechang chikikyang kulem nandeli kukibar kabisa tiptintinyo eng serikalit ap Timotin eng Nandi County ako kitay kap Timoto nengkuna kutu kumwari kap kap Timoto ngot kupuno sida guna ako kasi kantoy kapsa chito iki kantoy det kaput kuna tono kapsa amate kita orit punya ate kat punya ota ugru kiti ake chito kule date kita orit plana kitintinyo ino nasir mage torit chijono amma kitintono kapsa kato gini darwen yu ako kibar nandeli kongko misin harap kukuno
0: kongko ispiga pen ispiga Espiga pen, yes.
3: Yeah, ingat tak jawab ini? Enam unda kau. Anu buat puan abrus, awak macam agan naib nafas, awak muat cikara coba begungui. Agak awak macam agan naib muat, awak lagi tarik tiga cang kup cintinya. Awak macam asal muazi kup cuma murkumen. Koger corwenyi. Awak macam asal felis koske. Kugir chorwe ni kiptindinyo. Kumacha kisoma kwa kwa kwe. Kumacha kisoma chakilano. Aki nye aga kwa kwe mbapulai sastukum. Ogo nera til namba. Kutoro ngo yunye kete nai til namba. Tonge kwa sifuwi. Kinda ira vya andanyon. One of us kiptindinyo. Ako kisapote ni kiptindinyo to the maximum. Kwa yon kisapote ni bigala. So amacha kisoma kina sweet staff. Iki kiko gilke. Oga kere improvement. Tinda sweet staff. Amacha wale njiko ngoi. Lakini naile chita niki techinwei superstar kwa chita niki kure ngiptindinyo kwa kune uu mkwa kinye nema poloise ni tiye ni kwa changa rapisi ya chekitore ten kiptindinyo toko take che chekitini wasiri kema cheke mwa chila muriko menge som ila muni nyewe kwa ila kwenye nebaka olenjin mapoloise ni kere ili katore toko mecha wa somo kwa South Africa oko tara boen magul boen ole o mapoloise Okay, role like a church meeting, come up for 10, 15 dinner. Number two, Konga le chief siyaza, kaka si tewa ngake changanya siyaza, kama mago uweleke na mtai wana Bruce. Lakin nige mwa ili, ndangu nina kwa haki tiachi nne, kwele kwa tebe, itirari katika shakwa, kuhune. Ama jwa le gina kane, ngot kuma mita tebe, itikora, kashakwa. Kuma tindo kumbetita William, matindo kumbetita William, ngoto matindo kutoma fesenge akashakwa. Lakini ni it's our prayers because ete ya tuko win-win. Ngo lebi galak, lazima kwa mitebe, ngo nyotebe, kwa ibu liyam, kwa sasa. Kelo kara ya masom, kwa ibu liyam zubui, kwa sasa. Mage nyongo nanito. Lakini niki niki tebe neche, serikali ita ibu liyam. Kele jini tuke tom kuchabak ye ningun. Kaka sgele yon dituwa ulimba mambasa ibu liyam. Kema teke som gondo uchi choket, chubu ure uwane kitena kuliyam. Omutu ya chuliyam konyoga. Agine konyoba deliveran bayishoni tegigi baga achene doy ni tena ratinwe bro ana bruce chema abu nase ngun tenge ngalali na ko patetik mabu nase ore tabo lenguruwa ni matmami ore tabsio ngiro memi vitali tabri maro ni mache gina so ki mache ke som president ke lenji tebaga ayu aselend mage konye ke lenjin ki mache ke chapwe en ngun anebo jinne ako tanne onge gira mua ubu ana bruce pichu batu lue tiroy Kau kira ngapa lagi curi macam? Kini kau macam ni mana bercuri ni sekarang? Si giburi, kau mat kau buri kau orang ingkar sahij. Kini apa bercuri? Lagi ni kini kau kau ingkar je. Kau mahu ke? Tak ada nama ingkar ni nyong. Kau juga kau mahu ke lenjut? Orang yang cakup rasa curi ni, suruh starting point ni bawa dia marah buat. Anu buat apa jahat orang yang lega? Siapa cara abrul? Apa jahat lenjut kan arah abrul? Nego ngoi. Agak sekali muncul siapa? Nego agregat cakup kau limba kericu. Apa jahat lenjut bila kericu? Tak cara abrul ni? Kondo ini negara aran. Ogi kimwa ke le siya ga tukul lengwe re ra bruno kiri ye ko bet kimbi ra bruno suwi basita og langa etu nem
0: kongoi missing kongoi missing yes kongoi missing kongoi missing agar ga tla ke ni oni tok e musog notate chibu berli ep nairobi cham ke chibu
4: Ungu, kanga tin. Ama yoga top titi jono na, agi timu mechuchi nigeiri gelein yotare. Kometi rabi shagi, koliani nigeiri kiri. Tangu maga pesa gimoeta, kugo rangala la kijata no bana plus. Rangala, damu wakwe. Kanga tin mere tu muwe, olekimuche ketoretin ano. Mae chebo kerichek, mae sipitali aino, mae walya. Kotakimwoe noton asikeng'et, miten laitoriat chebo tuminyi ak biik alak ak echek kora chekikinome tutwechini. Konyolu kora kekeki nekuren bei kabilani kokee nebo chepkoch. Testai chepkoch kokeng'alal amut, next week komong'u en sipitali. Next week komondo kondo apartment sikomunye ak kitakeyochi mazoezi ak nemi komie. Kokonam kong'alal, kokonam tuguk, kokonam kwamis komie. Dele ene wanchi chikuren kiptinga kobakakta nebiri nebiri simet kouno Bruce. Keldis mbwana, so kang'et kora Bruce kawabwate ing'ete mgalaka pacha kweli ngutkutono. Kitu kora kimake anai kora kikoib kacha kwa 3.9 post, almost 4 million. Kura. Toko mi kura chuta ni. Mama angwale toko mi jechu. Nevaye nge. Panga ni bichu posisyo ngalekwe. Tuko panga kutono ni. Kukuma bitu pipila swane ngenyani. Tani mucho kutono na katukula katukuli. Alia kira ale. Kini wakse. Lakini nagiri mare toko toja bichu ale. Mi viche kete chichi bichu. Ndo jino uru. Ani uri ole pasanjo. Kuki utuja. Kapesa kutuja kulenjo, ojeri, au mangu berberi chuki, berberi kile, totkupchita na wakitai. Na wakiri kwa indarisi kuchita kenge. Ndai ndono ni kile katono, ntuko ngeti, mana leba ishe mti ndai ndono, nisi kile katono, nda ndono ni kacha kwa kwa roki. Kupenji kwa ndi kwa hivyo kwa roki, 7 million kwa roki. Plus. Mwengi mwala lenjo, kipa sendiro, libe. Tati mpenja chingyo na kutu matke mwala take. Kwa ngutono mwishi wako, tati mpenja chiko 3.5. Kutoma kepwetwa. Oh, nda tuitos kaya guna wangi huichu. Aglume agina kichega noti. Nda gile nda tuitos kaya kitegile. Mugamba ya kakinini. Kutaki nga 10 mili jachwa. Kutoma kaya mwagi. Nda juko njiti mwuroto chu. Nyo njoko tijiko sabichu. Akite hata wana marigori echu. Kwa hikari sila kala alda wakini sifuna ili. Kwa kutaki wali nda nisifuna. Mwini rela kwa kala alda wakara wini. Kwa ngomita kwa mastaka kwa mnafa in. Masishi nuko ba. Kwa nda api. Nuko mba in. Nibagame tabi ni mwishimi wa seneta onyonga. Maya pangeza njicho wa mwikiri kitichu wa ngapisa. Omog log Bruce chako marta ati log kwe. Hawki nso masa tukul. Hako panga njibyo so kwe Bruce. Chako kala ya marindo ke wara ron Bruce. Kwa wara log kwe Bruce. Kwa kiri katasa wakira wale kifanga njiji. Temi Amerika. Temi yandu. Kwa kila mabuwa njiba yi. Nibaba wale njina yungu. Waliko mi Amerika alina. Maite. So higere jicho wa njikima kipongeza ni. Kame tu ipata sani ya kame. Mwengi pangeza. So, nikujina kwa wapuate, kukura chuhu hindi, kubi hindi kura chuhu. Mwako wangaya tanti higi, matukanga lalenga raka apuka kukui. Wapanga chukua kwa wapanga chuna. Uwa tulipangu mwengi kwa ajenuli, yangu jireita. Kukina kwa wapuate Bruce, onge nget kitu kotili kukura. Kwa wapu matil chuchakura. Kwa matil kukura, kunga lalene, otil kukura. Wako wapanga kwa wapanga kwa palanana. Kino kwa wapuate Bruce, kwa wike tano nga lechupo mwaniki. Chupo mwaniki. Kwa sumpa ni ngale chupo mwane kapisa. Mungu ngale chupo mwane ki. Chupo mwane kapisa kukwanyo sina muni. Yani mwane ki. Ego mkikideata kondi zi. Kukuma yache miyo miyo miye. Kukili ya chucho siku kwanya kinye chucho. Chucho chucho chucho. Muni pari ekiri eh. Kwa tegaro krus ngale kitesta. Ngale chupo mwane ki. Ndanda kukitono zi. Koto makipungusa ngale ka mwane. Ndanda kukitono zi. Kukitono zi. Koto makista ngale ka abiski ele ini. Kwa makista nga laga mwani chuta. So wikina kwa wato lebaane, mwika kari nga laga mwani ki Bruce. Kwa kwa kete mwani. Problem ni wakanya ni tani. Kwa stak te si nda kwa tenye tanga chuta ni kwa ngeati mide kukure ni. Kwa kere in maintenia levi. Kwa 21 shilling. Kwa wate kukure ni dila, kwa dila. Kwa 12 shilling. Kwa wate kukure ni quotation. Kwa 6 shilling. Kwa wate kukure ni exercise chuti. Kwa 21 shilingi, aki 95 se. Kaya pa cheki kuren maintenance levy, kwa warata na bangwa ipore kwa 25 shilingi. Kaya pa cheki kuren in petroleum development levy, kwa 5.4. Kaya pa cheki kuren in petroleum regulation levy, kwa 25 se. Kaya pa cheki kuren in railway development levy, la railway kili pano 2.4. Kaya pa cheki kuren in anda ngure necho ngure ni adjustment levy ko 2 shilling kaba de ngure ni shipping levy ko 3 cent kaya ba kuren importation declaration fee ko 2.8 kaya ba jake kuren value as taxes ko 20 ko sinjili kwa nga baka haitule kwa ndaki stoji tukuli bro si kupu wanu mwale kumye ndaki stoji tukuli eme tablit ya ko 3 shilling mwale eme tablit ya so kwa chutukuli ya katari ya ko taxes ako hii rapini chuko kichap kichap eno ratu nwe kichap engitwe in nwa kambala nwe ndi Tanzania kali ya makichap ina kina chubai zafi chukilio pa matore tiki mwane chuk ako tangi ya tukora hii prani kutaki tunuzi ame vila bishe ni katushua makichap 3% jibabu so kwa na brusi kwa ya prasa nga 2% this issue ako ngeete osta taxes wakati kaa bandi kukini kuhu na manda brusi kuhu nanta kongwe misi
0: Gongo missing, Chibu Bentago, Shaketi to Magangwan. Lavatica Cerebral missing Ogobotun, Olenji, Meter Navas, Meter Gelgin, Meter Borotit and Soko, Ogon Togoboti, Agatugul. Tang a guy to Soko Gonga, Tenagoto Missigi, Akonemu Navas and Nguni. Nemu Navas and Nguni, Navas Limited Soko, *274*274, Kogi Gogi to Piglo, Agogibati, Nichabo and 1,000. Agoino Rura Vishek, Itego, Kotogi Machitego, Tanagitego, Tuyani, Kwaman, Ko Chance Nagaranga. Yaldiga tigatini yo lengwe nuta 20 aga 100 shilling agigwa genge bichula chenyo 100,000 nikinde chembesa kobanga nenge aga mono alenchi ne tomba gonyo rugiye nsoko anane kango chutua mosiki oye ipka sartane ngungi tilgito tigati shego yang gichok ibaishe ngwe nuta 20 aga 30 shilling matile ya time koge isiki star 274 amache kegerge lengo na chep kabisa ngona sikin ko jutsoko nb2 tabrane star 274 ogi sikin ye gite satai andoni sang internet andoni sang
5: yes kongoi kongo bana two state of mandali kego ne gegergi mga punji mana kanget engere nyune ko kutkomi gachakwa ngekere inkuso hame echeri kemi gumye ma to gimuge ongiri kari kutuzo amera cha patista enga un kemi gumye ga bisra wa gero ni kirwe smutli aba ma to zombi to kimogoli ji en kenya mzima kuje muite ji nuliyan ingen ko che to go tinga aba ma bi kemi ba ta gora nuliyan ko hi che ke ti mo ji no ke bi wan to ko le ta nei ta on ma na uliyan ni en second time amungis ki gengeri ki ti second time kuchamne viga na kumachamne kwa vile waiguru wenu linyuane ti kwenye jibi kwenye jibi ya jitarini taami taabwa ingine kutota kuchupise tangu ni chukubondosi kwa mwani ayina wabondosi kwa pache tise wala lakini maari kasenu wakati wakibaki maari kasenu wakati wa uru kerele kwa vile siwa pache anaerele katandia kwa wako ikabe itachu ama cheki tobi kemi tempata ya nuliem utoare pi ungolo jibi onge ya mwite kwa manu kitulge mwege ya jwe iko uye gige mwa manipu chidu state onge ya rizine age ya mwala aze na mpi kiyo eleji numbers kwa mastari ni mawole pe 2020 ni kegen and level beyond kage ya mwache numbers ya nda yungibe hindi manipu chidu state ni ino amacho so mkapisa kapisa man ami urezo isa ute aku amache ya mwache ngogo stae tuungul kei habu wa empowerment of malo regardless ele kibuwa nitabi hiye mwore kumpo kimache kitioke charol wej kwa wazita hapine kele rapise kenye kichanga na nache kibuone kupatine tuwa kwa tiana kimache kapisa kwa wazite choke mfiye imuwa wej amungi imuwa chikuwa hivi kibuwa empowerment oge leini kumpo wala ana fitie na hivine rama chole chole wej mwere spokesman niba kuye solution
0: Teti cha honge ni tokinge a wogima ko tri
6: tambora
0: ungoi
6: songo mising kemei tafanya nini tamga bruce okay arab kemei okay we yama in ama changa na ngo lion ko sikon kidi na no siya ga di ko makam na no libanandi awala ko ta kare o ngi bigi testa na liba mau au to ritu ngo go som ngi na me ndo ama cha tool awe tore tike tumbunon au nyo tore tike tutidinya kwenye uraja yeste mo kichenye chengo sa kumwe masu lina anyo nga lega veme kimi tenu kuli kisibi preste ninyon akoma eche kendo une ngalyone nene nuwa kako mewe tu wanda me preste preste ninyon kwa kini ngo mnye chale kisini kutul unge tengu kwa tore kwa songe chere kwa hako kwa tuwa luru kenyata kena elegi nyon ndo wetako sa kutubaka tumwe cholina
0: Ongoi missing gemechafanya nini kwa kama wale mite biglo uro yuchenyoro nafas na gararan aga kama wale chini katomka isichegi en soko koni tako kasarta na gararan chandel chandel kiruiko katildi katiti aga ogira wale gogisto giyango nyoru en show nubo shila aga chitani kure nchoso kumarite magne gogisto entro chitani kure nfinsen finsen kotut gogisto kama na kichoktike titage enge kama na titage enge kiguren yes kiguren Kenneth Malel Kenneth Malel nubo 0724240 mwisho kwa tiketit na kamanda aganyor chigecha chiki kikwone kwa rabi shek sito kutimo ito itegot anaiba angage elegrit ko sawa tiketishek muchelinda tiketishek muchelinda agwayen 4 minutes kichok chine tele tiketishek agwayen agutumga kunyorugia nsoko anagachutune ta kutinye chance na imicha barak star 274 ash chutun soko osisiki yegit setai piwot engaliat piwot
7: yes kongoi kapsa Bruce agatok Robert Ting or Litigan Altul. Name the Fasaka Ligo Japole, Uyanga Mabichone. I got the Scrali, Moriota, 15 Uyra Gemma. Gigo Chinina Fast, Chief Rubinon, Akatipa Man, which of Winga Legion Dogun, Avone report to check it. Kinam to Yusu, Bolonga Radio 2, Vitoria 2 Union, 15 Negi 1 to Lady Young and 2 6. It is too low in the right eye. Magma Tay, Magma Chiginate, I will take it to be lame. Magma chut kita kita walking kau tu kelihatan naja. Kini tegi kita perlu instar wampel lekai kat kita orang. Ia tar Bruce ia kiki saya lekai tebang ini lewu atau tuju. Nampaknya buana Bruce. Ia nu orang kira kira kat sana yang kau betul tar kita negi netech. Terus pun nyawa negi burtu lengan jadi keluar negi mendarat negi tu kecang. Eno liap kuku itu liap kahli itu li. Aku liap ablong agam logit. Nampak kau kerich. Nego BOM, Ragalia Second School, Coco Cassin Tango Tangra, Lady Amukine, Taboyotani, Avenue Wu Queen, you name you. Avi Burtuan, Capesa, Negay every morning came alone, the morning here, Liberator, a leadership, the boy made of Kenya, Ogis Great Junior Capesa, Empire said two. Kia again, Game Boy, the Yonkase, Avulir Magmoini, Kim Wani Mutelaki Tool, the class of Timing in Tool, Laura Barapi, in the Liberty Long Wianga. Aku lihat malu lagi, aku lihat kalian kumucia.
8: tapi mua progress ugitu sita kisire ini kabrasa kui 20 minutes ibu wakil kisire tayi em ngalega nye tiche nani kerich uin angalal bi ngaleke chan awa angalal bi ngaleke chen chetine bi ak ngaleke chenamege ak leadership eni nguni kui nda ne rekate enora ke tugu nilaga aita nda macho kutuola na kulia chichire bi gele ni kwanyo chine bi karakta na bak rekate mana untuk tuh dengan gua tin orang bersama, untuk tiada pikiran letak tahu jijau tanam mana, kerana macam ni muang kita biji lezat ni, nunun kami kita suka tua itu asal kali kita muang alat cuci, cuci je nak orang tarik le, ngalik itu macam makan tu nanti, ini pun jadi macam ngalal, ini lagi macam makan tu nanti tenju, kau kaya engkau rekat cai nota, nampak ngalal ni, cina je lagi macam makan tu nanti, nunun kau makan la, nunun kau cipta nanti acian dah cuma tahu tu biar kena, nunun kau cipta cina yang dah tu. Aku ngalor lagi cuci mangi buito tu kena beli tuan. Ongke sabutan aku buito, aku nak gile. Tiangki dek bisan atau makau sana iya bis. Ongke dek bisan aku buito kau tiem. Enora tak ketul. Kau tiem, tapi sabu tiem aku buito. Aku makilai ni bil tu ma. Tak, jangan ni. Tul mana aku buito. Amati nama zaman dia ketul ini ada jawab aku buito. Kini kan kau mien mien kan ni na. Apa isir kau kau jadi ngapkanya. Atu, sekarang ni kita sah kau jadi ngapkanya. Ongki kau ini kau sebut. Nai nai kan. Bisa tul. Otari nota ni, amal, kumpul tu mici tan, nani kaga skema orang orang lionobo kita win, kumpul orang sini nafas, kaga kaga cengam sih nabi nota, kaga teben soalnya, ni ayu bucu kita, pun lagi mau nota, awal ni cuman baju pas studio, dapat aku lagi cuti, pagi mua awi jamu magemah cuy bucu, ini lepik kelion, ini sakwet, kemana cewi, cempai kasi, cempai mana, tu the standard, apa ibu isi itu orang kita orang terkenal nota, macam punan jadi terseni aze, kau kasu mui mui empi akan lepik kelion. Olele, kalau cuma bagi si mami lah, ini kita cipta. Si boyan, si tanggoy, si tar ke ni sekejengan betul mana? Amagi jeerki, amagi file ni kita kasih tiap kita cuma cipta pun. Mami kita kan nampian le, negi malam ni si joran tarakin le. So makam apa yang robot tuan? Ingun, ayam nafas ni sekejul. Si boyan tinggi geleng sini, si tunggu sabtu kelian, agi si kulun ni, aku tar tak rasa tuan dah ayu, aku sih dia kenal, aku ini senyum tuan, ambil ni ni, ikhbar ini larkus ke, kongkoi ni.
0: Mama Ellen, kan nama lain si Mit.
9: Jamke Bruce.
0: Jamke.
9: Kungoi kara mungoi nama ni get si Malaysia cuak ni tu aku buru ni. Iya kego ni kegera ni ngalera siasa coba betul sabra ini. Kau macam siasa ini cuma nama cipul. Kara ambil gaya je boleh. Kau tak tip kau organ sara. Kau ibet boleh anda ni sara mau leh logam sara. Tugul agaknya dengan apa yang termuat yang misi, kita orang asal muta kegunaan cuma musni macam gogoru. Agen aksi matu, kita orang dengan apa aksi matu, asal tom gomwa bicara, agung kenapa misi tugul bicara itu. Kalau ada nama macam mana gogin, neti ni gogor duitu. Nama lalu misi goran, orang ni cebole Bruce kongon ni orang coya. Orang ni lah minyak cebol logo ngor ni orang cukup tunun je. Amu kini lah amu cukup tu, cebol leh. Aku awak lihat kau geruli. Kata mana ngor leh? Ngor ni kita re orang minyak cebol. Kita re ni presiden ni. Kita re DS. Kita re engkau mana? Kita re NMB. Ati re nato kalau sama ni. Tahu tak kamu nak guna ni bila cebol lugu? Kau mana nak kau kena gel lagi ni tersergal. Nada, nama saya kepada bicik dia mami kacau ku. Cukup kita dah lalu zaman. Endras mara aku goyah buat nukurar aku. Ni tembi. Gebang nasa, ini yang lagi gay. Mana yang kau gebe? Alagi ni, ingat sana. Kiman tu, mau buat oleh ini nanti agi dusta ini sana. Aisyah, mana abi kamu dah bunuh kaki? Injil ni mana Bruce? Amangon, beres dua minggu orang na. Dia teri endu mukogi koge, lagi niki gay gay awat ayi cutu timun, lagi nunggu ni, si je lekar oba, kongkot konyotan dek, korang rakin kering jadi makin aje lutur gimongu esai tata, awak lah main nota, ni memu aira bro, yang konyu na nyogi ngalega bendi agarana, labro tisye ke awa coba tar agarana agendi, kamu agarana, kau mudo nojin nin MCA. Mau angkat nunggu kita, tapi ini kan CS, mau angkat nunggu mau kau sih. lakini tabu nekibune ortinwe tena angote mena anolei makimache kii engondo ichu uwe angamwa wakamwa anako pumukule lito matoko nera ongo teba konu anako namisho anoko unu lakini ochamwechi ortinwe zike mande inge amyan nguni kwa mwawa ino ale miche vyose nemi ilaka mengo nyuni reu neki konna bu maakeke tuwa kulbari kita ketorwa kulbari lakini kikonna bura ako ngaki loche kambusi kekonna kikonna bu naki nyona kelda ngotkoruti katetu neko mabati mbaya mengungi taabu nekibune kumaru urkwa ako tebe nganyo lehi kuni kondo ichu kikilele kumnyonu ako itu korona konyoko lehi ne ananateb kora alehi ni mache ngecheret koketike kokoka yai ne ni mache akine imache nyai yai ne ni mache kosibtake kualda ake kokike yai ne siketesu atebe kondo ichu misi ako alele ngero beko kiberbero kot chebiosok chemi koronera komaberber kitam kemwa kele berber masae lakini ngoame masae nekikwonge kibabi kingwame kitumbi kondoi kobwat kinoe kongoi
0: Ngoi missing Mama Ellen en takiko shechon labati kasada ko missing go okay ro leta ko chambi che mi line dage kasane proti che mongonje proti ne pamongonje
10: jamge tumi ayo muna
0: jamke
10: e go me bueno go na ba san bari go no ko to mo wa ro tu ni ni sana no we ko ko ni mongonje ti ni be kichana na u be le tu chena mundu cho kwanda kwa mu kotorgetin rarambe azega gonoreni en oro so gure kijana na tanda ge bare kana koe gure ago kame ti gure re jina pe kwanda ku gigo gi gure jwana ani gi vestele ama ta tanda tu so wan ke toret kera ge arambe azega ronge sor burta ale itlo ge gonor anyu nale ti gora an chomo gora inge toret ti ti ni nana da mu se zonge ge gi namna ge ta ga chambi wat kale koe koe ang ngale chong kati ba ma na chibu ko bi chong je ge ga ni ru bu ne ru bu tu mo na ge ge le ga re ta yan a nyu ni ngale chbo chbo ju ge ma de ge bu ne o ngi no le sia ga chi mi ga nyang bu ko da da ngi ge ru ko ru me ba la ma ko wi te me a do ko na ma ko ra bu ni ale chong de ta chong tu ko ko ko ya ge yo ap se me pro ngu ngu ap se me ko ba ta gi ga tu ni kan te ko ang na le ba ang na tu ra sen ngu ngu ne cho ru no che che chi po chu ka go Iko nama nakan, iko lenje cawi nenyu, amaja gatas ta baru ajaeng engkomosin, orang coba kagu yuku kararan. So menyu kitian rais nenyu, kita macam apa kesam gora, kita macam iratan gora, pergi niu kolenjim boisiun. Sebabnya itu, kami kini bayi bayi nak kece, namun kagai kagai gora kura gora, gora kita boisiun. Mami aja kewa aja, orang tu nua kau gitu nyamen setayan kari boliyepka. Mami aja gora, iki lagi bias ru nua engalaga apkat cai. Kuntuk aku jilat gaya bika lagu biasa seronok non, kok kekara orang kau main itu kau nyanyi. Iki orang kau non bikin kau kota ada tak cuma kau kasih nyanyi. Kau niwenye pisu mungkin kau mau beri gue kura, lagen kau nurba isu nu kerja kekara orang niya. Eh, naga aku amik cek, kini kau mau lupa nyanyi. Oh, cek kau gigi kau lupa nyanyi, kau gigi kau itu naya kerja kau naik dengan bahasa enggur aja. Asal kau bikin kau nyanyi, tempat dia tak kau lagi kau beri isu nu kerja macam ajo lag dus pe. Antara ajo lag beri isu nu kau main nyuruh pisu cua kau nyanyi tau tak. Ni lama sekiranya kemar di lakukan cuma gejat, cuma cuma gejat. Kau kemar, cuma uno anak urut cuma gejat korak. Kau boleh sama dengan berai. Ni bejat umpat, tamn kau boleh sana kemar. Pengertian, hendak tadin baka sahaja kemar atau baka gun. Kau kemar korak cium john, kau boleh sahaja korak kimi teteh berai. Indah mungkin dia biki UPS ron agai itu, pada kena katukun komas tanya ini kapasa. Kau sape mohon kapasa. Mau ke macam ni korak jangan the brain cium cuba cian cian angge, mizan angge lewa nangkap cian. Kami juga buat tu tipu agak besar. Hari ni orang itu kau ni kita bawa ke dalam dia agan tu. Mau gimana cakap tu? Ini tu ke mau gua mami gini buat apa? Kalau kau ini, kau gua mesti ni bawa tu tamu. Sehingga mungkin tu kita hari asal tu kita lindungi. Atau kau ngurai nak ni? Sebenarnya, kau bagi lembih barat cuma pergi serius dia tu. Awak awak itu berkurang ya. Kau ngalai kau, cuma pergi macam pergi tak kolej ni. Kau ni pergi tu, mesti ni ngajar. Ibu ibu kita semua orang ni murai. Ina kau ya, kau mami gini murai. Kau mati dulu lah, ngurai lah kau ngajar. Mami yang sampai ngajar ni, mungkin. Sesetara ya juga cukup aja kunyal lindu, kungkut kunyal lindu, kung mau jengki kagjak suli je, dah mungkin suli je. Okey, awir tak cipta nongko kanya lele. Kau mungkin nongko gua nengarasa linda mana kau, aku gila kau, kau macam nongko lejino macam ngajar kau. Kesi betul a nongko kau, Kami ini boleh belajar cara kerjaan siye. Aku belajar cara cara ini muncul tasawuf nanti anak. Kita amne. Tuhan yang berak baga angkut tu bujang no anak tak boleh kerja nolim baga. Yang kita am berak ille. Aneh orang seperti aku kalau isam macam ni. Kau maya je mungkin lagi ni sahaja. Kita lagi manusia. Negeri boleh negeri macam ni kerja. Kau yang manusia tu no tak boleh kerja iwan. Aku ista boleh kerja raja. Hei orang ini iwa ga. Turu je amaja tu.
0: Ongo ibroti chema kwa nchetika wabuwa tu cholenti mwiten sa mwonole ne ne misoko enta yon ki ne misoko wa mwonole ine yongi kwa se matichu tuweni guni matitilike tisake tukul yongi kwa se boyot kanso la kones en chilchila kanso la kones chilchila
11: asande gongo ochamge blues ochamge tinge ochamge studio
0: chamke kanso la
11: amaja agatu ya kwa lenji I got two. Ile wongi sabote ni ye chapa ugo neki nguso ugo neki legindo kesom keswa kine mite nguka tamay nguka pokal kende neboye ni kubikitindo sita agichek tuko nyor nyasutye ke mwachini muti agenge kukocha nga kukwaruru kubie kukwa kule kame nebo poyote ngo apichok tuko ljetindo nyasutye ke ujota kumutia nyanyo tetu cheta nyamwale Kongo yeni opposition, yami opposition, kuni nan oin kuhi mite presten uru matungi muweke uru gelele kasaboten opposition. Kutengo kimi state house, ako saboten opposition enyone, age wirte, kunyo ngwegrai ni mite state house inuni, agitjako ngeti, kunyo kumu opposition. Ayo mamuwe chon matingibwa kubwanu dana kechereta nyeba 2027 kuhiba harabruta kerege kwa haitu chon mocho ngalale ni ule maayai gule kukikaa kwa haine sobrichi gura uginya tektubrichini gura agungito mbwa yuwa kukile waragu nonto kundabu cha mokini Kaka jamji nebo ulimbasi wa jamwa nate tadebo ulreta banga lega afkawe. Kaka si John enso anagure ngo abaibai tunia nata batu si Bruce. Oye chayigi, omita makasi nikitile gawe. Nomacho aldugul, omacho kwaldi ngete. Agu alako kwe. Ikeme ke waj usi imbit kele kage mante kepe gawe. Wakani ke loko itugul gawe. Agu ta mwaka nyaleo. Yo ye chita de tindo gini se tutu mamu Minga we Kwa tile kipi nengu Ni nga ge chini se kaki te tamani Kondi gere kota kumi tamani Nela ke mi detay Onge nge ngalar burus Ago nge mua chingi amate Ego nampo gese Aki te ileo ni Kako mi tamani nela Tita yue tita Kota pala che kuke tamani Ni che tindo yi Aki teste choni tindo yi chono Oka le amon ge aigasi Amoi tugu tugu kapwa pega kwa ngusokwe. Ole onge mingawe kungitiopi tugu. Higa mwa po ishe kchogi onji angma inego le itebe tu nesope vik tugu. Toku sopoko kwa jik. Agugi amoa iluga itake ni mama ya po ishe noto estu cha mungi uro mkaina noto. Kule poku sopi tugu bako bota kwa jik. Kupi tu ni uga nyo vitu tuwa nyo nage. Kongoi mama tatesta namwa ubaga aweka pisa kulale kugungite mitu tamoja mwaju kongoi willing eticha mungi wa evita wa mimi kule kwa mimi nilikuta yeye kongoi no
0: kongoi longo boyot kabisa taiswa kugi kwa chwe ambassador nebo coffee igose ingen kabisa hanyinyina ubaga wa tigose kunyone top tag bruno rono lomba grichorani kugale gi goito kana kawe so big hota kana tvanda cheche mokeldo chemeal itebe tune menyoru Orai tagi goshek he tega ba tabu tagi goshek harta maxisi tega ba tele ba studio la ba tukur misen gasartam. Gasagne katiba man katiba man.
12: Kongoi misen gin Bruce Pitt agongoi ngalali tu jaga ngalali. Amacha amu Bruce Pitt kaya ngalala ki tindi ni. Amacha koi godoi ki sebab tini ki cugu kutuja agobangan kalau before go begarawan. Kau ni pergi
13: amun ko nyolu ke mut kwa ntia e pindinya na ke kimut kwa kaka so nge roje ni pindinya age mache ndi ni ba do itu bulu ke tore tu pindinya so wa ke na ka to lai ra isa age lai tori ata ko chibu bo pi jom mina ra bi o ba gan ti ga ke nai o go chibu si namba ne mu che ba ishe ke tore ti ta to to no ne ko to so ba aso ba ba ita ina ba ni tu loki. Now, Bruce, can you tell me about this topic? Because I was going to say, I was going to say, Pichu huwa nereksa en promisa siwe ligoche kele njiki chabuwa kichichu oitu kukuru kukere vigole toma wania ako kere kwa raile pie bedoka otoi nere teko kino mevike echi ke kita kena kiki igoito kwa kumoswe tur arai yeo liba kusobe igo inam kitabu utangese tu yeo liba nyanza Olimbagi sumu, ichap. Ii olimbaga kamega, ichap kora igoite. Gitagi mure kora, nyewege kora. Ako buwa nipchu banyasa, meti state house kumwa ito gati, neke wa machi. Kuchu choge, ti papa wameta kichuku mami. Poishe ka miyot, mami od nyeno magure. Owe partaye mi mami. Mami ichapa kanita, chika bayu nito. Ipo ka gini, mababi chuchoge, ti gotep, kasi se tuye nungu. Ani magita getep kora eni. Ani wewe kumami tete, kasi tete ina ora tume kuchia chen, amagaundi amanational. Kuku wewe vitu kulei, hiki mustaji suwui, kwa kaya kasi tete, apa giri serikali kujebilchi, verga kaya tu kwenye kujebilchi, kwenye jicho chotapta, aso amatura hisa yenu ni, kuni yaje chuto ni, apa pumbu na chichiri gunrono, neno tana kaya cheruburu yee, yeka lega mbakato. Galega kawe, galega chai kubara gene vokumu, galega miwe. Kukwe niwe ya serali niwa 22 ministries iwe, kuchita ake kituna gire buru ye. Ani chua lakpi yesi chungi tinta ye na muni iwe, kini wako nere kiswa miwara ye niwa kwe mache kimwa presa kona. Kuni kipa kwa oktobi ke professional chepi chechegi kine kaya, akitange iwe kia jugu wambi isa lakchi kukwa kiri chekta biye ni. Cuma nama si musa mana megi agak tu kot terserta. Aku cakap ni guna guna sedi tata presiden ni guna gure. Akinya itu aja, nabi si tuan mai Bruce. Kau cipta ni kapa formen. Kema je nata gie kue. Kau guna dok ama ti resi tu pinjol di tase. Aku kue kapi kencing meja house se. En kasi se kini kau macam je kipuru nrono. En bi. Lagi ni ini tu kau mimi cebu nengwe nyukora. Kini presiden stage cewa kaka kaya. Ya ni mungkin macam, lagi ni nampak powerful ni, kau ni dicari menonton agak retain ni. Nampak agak kita berusaha le, istilah dia mahu pol orang berap kap langat, tuan gue TNS, alagi ni amang wali tu non mui orang tu lor, dia mahu pol.
0: Kongoi misin katiba maneta igoi shaka na mwagwa yengi agu nafas ni miten kumiye nso kwe ninguni agu sova se chibo 60,000 kie guni gunga chiruok chibo 60,000 tika tisha gangwane agu bi gangwane chenyur chinge nge chiruok chibo 60,000 tiliki chotika chit agenga chitu guli anakwe nga nagoso mokti yenge gule une uweso nengu imu chinyuru nge chiruok sova se chibo 60,000 ingarisha na nyumbani star 274 chutu unsoko tiliki chitu asisiki yegitu setai mwagimu Celeme.
14: Hey, Bruce, jamke.
0: Jamke, magimu.
14: Jamke, magiti nengal. Amai cehi nasa konten ngali anda nampai nampai kiri kiri bonda nagi tamguri bawa lelengali ambau yantan. Kukjamari swane jambai cehi tu lagi negi mana lagi nanda. Amai cehi amra mana lagi jago nyalu getarit jago naie. Kita manusia itu libat tali. Kita ni macam mana? Macam mana? Kau hendak kau kata tu?
15: Kalau kau ayuh Julian kasih koron 100%, kau mami tengi tane 100%. Tidak ikut 100%, kau tu 100% yang kuring. Kalau so ni kau jaga ayuh Julian kau ucap ni aja ni lagu kau kini engkau. Kima jaga kita lelaki Julian tiap ni muce, kau tiap ni muce. Kino ni tarian 2027 nana itu lagi. Kau tu kau tangan yang gosip cakap ni mampu kau so ni kene mo. Agak hari ni engkau guna ni te. Kau mami tengi engkau buana Bruce. Iga tu MB elect nama meruat dekir. Kutub ya pisat ogero le amwani bi gabe murwa digi ogere ambi nngwang mi limba na irabi gongo na to gurgote kogi wagi saachi dola ni gele ji damen di gongo ni dola la ge otu ogi gere gele ki ati na le bunote kogi gere am ko ba gonyor pias koris kolle ndi mwishi mwa magi tinda ibe ga ngure nya mi ge ke gi mi gollongo na de ji tungele ni jure ke tango go mi man la ni tongi go ibik kolle pias koris right tu Aku nyong gaya itu angkat, you know that. Kamu agong gaya dollar lah, na mungkin kira kira lemeru. Kau kira kau mungkin aku piawa dai. Minister nabo sistemu, kamu aja kira jinggong gaya jinggong kira antara ya na. Kau tuh mungkin nama sistemnya piawa, pemurwa dulu gaya macam. Lain jinggong kira lagi nanti ini dua sistemnya buat dollar lah. Ni cuci cuci kira so macam ni. Isam mereka.

0: Kochamgei kastoindenyun en tugul ole miten gaa koiten nguni kasarta nekinyo.
1: Chesubu chitab Kalenjin ko logoiwek chotok chebo mungaret ne kaitwech en Kulib studio karunetab betutab rani. Tesetai koboru kaimetab kei chemungaret aldoi nyanyik koboto kora mingik chekialdechin icheket nyanyik en county nebo Bomet kosubkei ak aliet nebo nyanyik netesetai kolonye barak mising kito nekomwa ichek kole kokoyai kouit mising mungaret nebo nyanyik en inguni en county noto. Kaindab logoiwechu kenyoru kobun Weldon Kirui.
2: Kialdoi ngunon agenge 30 anan ko 20 ne mingin kosomok ko 50 en cheechen. Lakini kikere kele kauit ot ndo kial kora mokisiche kii, momi faida nekesiche. Itite nekatakisoman ko serikali mangochuchuch keswotab nyanyichuto sikochang'a biik chemine ole kakikertoi. Nibuch en nguni ina koui en echek ako ele kisoren ko loo Nakuru. Ngeboisien kredit nguni ko 6,000 ndoit ko 1,500 mi chekekuren nusu kredit kole ko 3,500 lakini mokisiche ne momi faida yan kakimwa ne chebo ma.
3: Ako kisome serikali ndomi ele mi oret nekimuche keyai kotoret amun kokoseretyo cheoldo ak cheole kokerkeitu amun ngwonitu en nini ngobore kalany karit nyeilei kali asi ialde kali nyanyik ni kosomok ko 20 kolelen abana mwanik ako momi kora tukuchoto. So kisome ne rirenosiek ndomi or nemukokse ketoretech amun kokechil yemokiome ot nyanyik kokiamwa ngiam ngwek kila nyanya.
4: Kasom iche serikalitab emet ak sekta nebo kabatisiet kochuchuch olietab keswek ak mbolea ak kokochi kanetisiet neyamat temikab nyanyik.
5: Kokomes sekta nebo nyanyik kabisa kokisome serikali the Ministry of Agriculture konet biik oret nekimindoo nyanyik ak elekiripto tatun komong en mbar konyanyi ne health sikomuch kosupplyen almost

0: All right, Kaleri Buan Sabin Winchova. Tienda nebo Boas. Kiguren Boas at Limo Ak Mama Choice. Langat. Tienda not in a gavit table, shake it into Moswell to a tail was studio. Labatika Sarta gets yet another batch for me to get up Colenchin.
1: It's number one at the Nebraska movie taken and Senata no no bona. It'll be Kiba doing a kind of an abuse. Gele, Kimi, Enge chipchipnuga kusta jati terter baad kora legimi tei kora enge online eng www.touchfm.co.ke kimi to kora kubeba tanda ba Facebook eng touchfm.co.ke.
0: Yes, ago kagita chini kora gelen karibu sibit kete sta ichuguli again te tuchet sibit kenga lal ke changian gumagi wong NB2 tuno atarabrani enda go shek sa samche mi te tai kagita chini chitul gelen karibu sana sibit kete sta ichuguli kibagenge. Yes, kaya kasi kaya magerer ni motigo. Magerer motigo? Magerer?
2: Kungi, ena fasi, ngawa raw nyuru. Kange tin, ati nyang alake macang brusok tinge.
1: Mhm.
2: Amaje karon anamen, awo ito saes, ko iti tu kenyon gitin dinyo. Neboen, amaje amualein, ko ibu tu tin ngararan. Ako ko amuaule, tun ngot komiten palot. I know, no, I know. Kwa ina ne kuvagere kitegole matoto kwa itriga tukasha kwa in ngalega palo tamuni opposition jamii tendo buli koma nyum nyum kwa yan kuhunga mkono tefo matibu the president kusipke angala ala nengo laole amuni eneroyu agera le in mi terchi ne tengu ene tabichu ane bichi na chita na agera le nyum nyum kwa indose na ne in kasha kwa kuvendiga ngacheret. Kau cerita le tinjau gim natet, ingat ni le tinjau gim natet sibun na out kusir kasih kuah, ini kerja ni nuna agir, agir sibun nani oleh mas, dan agir kusibun nani ko mamuji soin bandar ni nuna, so kau ini nane kau amat jadi cangkang tin, kau amat jadi cangkang tin kandui, kau bayi si cibi gabe met, indah kau gun ni manifesto, cegi kau yang misi presiden bi gabe met, kau tunisan ministries cegi tinjau. Kau tahu tanah leh muncul kotoran itu presiden. Amun kini macam tu command raja sahiti. Kau macam main jeleo. Kau ni buat si? Kau kot kogerin, kot koger, kot kau bawa cuk, kau matoran itu presiden. Kau ungu ni kau geren cuk kau ngalera muani. Kau masih raja information kau lagi macam kita semuani. Kau amun ingat ini lagi bagi mesti kaki ayat terus ni sekapa men. Nampai tista, amun kau ni cegi kini demi cegi men. Kau megeren le mapa formen. Ang nagawa ng kami malalim deta rin sirgali. Nito ay chot ko inroju sa nibig karon kumuoy ako pang alay chot mga kotesta ni neta ato niya. Kupa iba YouTube. Ngos ini information nili ako tungo Bruce acting at kagara arat. Iya reta diswa kigar recognize ni constitution na gitinye public participation. Kung ina to ay TV ko knowledge to mabigyan na kaya ay kumuoy.

le garo linje mwe na kalenja njinde wanti na nimekuwa kitambo kiko igenya wakase ya mwangwa lika nyoro enore noto ne safi zaidi da kwa segi tisap chikangete gobit kete saat mute enore noto ne mnye amache kialsimo inik tomo kialsimo it agot agenge kasa nyamuwao ngaleke tese tan kimi tuge number two mite simo isi ektamanu simo it agetukul kubo 25,000 ingeno Kingo kumi tuge nesa sevi gengololi enu nguni kutuge number two. Ndete nye namna kabisa. Iyolisi entu gano. Tuge number two. Mita simoi sekta manu. Mita simoi sekta manu. Iyole chitu kul simoi nebo 25,000. Ama chini nam simoi eno lemi chitu kul. Statu 74 hash ngeba tuge number two. Chine tomga iyolisi enye. Amache kikosi nengoron. Chita netomga iyalisi yi ensoko nibesyo. Chine kose buch ilalisi ya bigi. Tomo inyoru nabas nota nibo iyalisi. Star 274 agi chil hash amache kepe tugeta number 2. Mita simo isi ektamanu. Simo ita katukul kubo 25,000. Ki yagun 25,000 eh. Anangi yagun simo ita mpaka nyumbani. Eda gi yagun 25,000 ama utumiwe simo mpaka nyumbani.

0: Saya telah nampak kunci aji tapi kalau jin kasar tani tunai logo yoga bermete engkau genda. Kunci tiga tiada tanpa bawa tajuk family semua kan itu malam. Tetapi tadi aku bido terkini tadi engkau nanti ini bawa marogi oleh kagum alagi engkau dua ikut bawa kunci sembilan nanti aku lim. Negeri engkau kasar tanah gaya kum mai sulda bayi sunugi engkau nanti nanti misengko cikak kita ter ketar anani kita wajib oleh kabinet nita ke kasar tanah nugu borianji cia marga itu engkau nanti assembly nabo kau nanti nanti engkau mayat kuleh ki guruji komastagi engkau speaker nabo kau nanti assembly nanti Davis Digger. Mereka menerima bahawa kita jadi sulit nampak barang nampak marasa betul, tapi mutabik kita jadi Ford bahawa ausingin engkau nanti nanti oleh kosuke amini coba kau nanti nanti aku mahu alagi MP kape met kolem, kita bukan nyuwe kerja jenah, kita semua menerima. Angkosup ke agni bendi lagu kuagi county sih, alagi jeloin enge cengit nabo somani ateng somani ini kuaga oleh kamaja member gap korik cengat tengah tu tegak kugu sihong, kaku hutian atau ki aku tengah sertan tetak ke soman budget nabo emoni engko malu. Englo gue juga lagi kaget macam apa yang kita share kecik Indonesia ni, ngalala itu nabo musang nanti itu nabo to Facebook, nabo TikTok, nabo to YouTube. Ko ibuka ko uchete nabo ko tera logo yuwe geche gile thai enge kibagenge ishe jato ge engmayat kolem matinye kibagenge yena thagi tar tera ite nabo alage eng logo yuwe geche mayena thin ko ger logo ge oleh kagemaja kibagenge ishe jato ge kondojen nabo meta ko ibuka ko uchete kibawa chakine suko bitke tera nato. Kita kalau jin jatuh keluar, kami meeting lagi dah. Jika itu ajaeng ke site lah, itu tu siapa keluar juga itu site siapa? Nanti nampak bet engkau indah. Kita guna cuman meli. Macam apa? Entah bandar nampak radio nampak Touch FM.
1: John Kogal logo juga kami meet in lagi dah in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
2: 107.5
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to get up quality.

Orai kesini ni orang macam la lemi kai barai nasi kopi tajin ni betul cabaran ini nato gune ba kongwan gasi ti biti tazdei tarik itu tu mageng kerawa caba mood kenyi cabil boeng aga tiptem agillo kaki tu yang betul cabaran ni kora engete tu jono terba kalas sunet aga corore tinggi tak pas studio kegurunan zekel serem aga meja tajin kegurunan gaya macam la lemi nasi kopi kita betul awang ete kenguni Aku ikut je sah sisi itu nonton di bawah itu. Kau tahu mahkamah lelaki mesti kau seni ni macam apa? Asal kau bawah kesah, asal kau bawah kondo bawah kamu tak ada tiada nama itu tiad. Kamu tak ada nyawa kaki buat tanggung. Kami ingin cap kehki. Wagon kongko yang ribse cami itu niti ingin jangkatkan kau tukul. Kaki buat tanggung Jehovah. Asal kau bawah itu sah iri bawah agin doy bawah jengkia kau tukul. Kasain Jehovah enggak kasarta neuni. Asal jinik kau seni ni macam apa lelaki? Asal kau bawah itu beruri nendat mite agen nebune kau mute keter ter coba sabet Jehovah. Asal kau betul tak jenah kita arah tinjau kamu tu, nama mungkin itu mana yang kita kurangai nengungi, ini mukta wujud kaya ketukul. Kalau jawapan ini nengyo, ya ini mieng sabet apa kaya ketukul. Ija kemian dosi kau jadi meta apa kaya nembaborta. Ija kaya cebune ujungnya Jehovah itu tak jija ketemu mungkin itu mana Jehovah. Kau kurangai nengap kurang asal kau betul, tapi kau bateri jadi nama itu tu tiannya kau ini, kau jadi saya sisit kiki kesu Jehovah. Kau bunjuk apa berurut itu tiannya, kebendi kenyo rute nuagi kau tu ketinda amda, tablo kau biak ketililen. Kalau Jehovah ya ini mieng, amu kita Saya tu kul gianni kelaya jamnya jengai ni nampaknya sokris tu neti nenyo, amen. Kasi neni orang itu kul lemi, petu tabra ni amece kenyo runggal yo hatun negi jerege, engkoret neni negi. Aku petu tabra ni, amece giro aku bah ngelakyo tu keti negi, agen payishet nenyo alu kei, anan payishonik kegi ay, ag payishet nenyo alchini nenyo agen negi ay, yani neimut ki buatenin, amece giro kita buat apa, laytori negi. Kita buat tabloid cori ni kita tahu kau itu tablo. Sekiranya aku bawa jitu negi kure Solomon, tabloid cori hati negi tek juga mukta ini tegal lut. Ko payshiet no, tu nyalji neta jaga korak. Kau Kristian ni kiki ay payshiet kote kote kemi tengun duni. Amu kira leta guna tin paysho negi. Eng paysho ni tu kau cegi ay Solomon ni. Ko gizno kota korak. No tung ne batik sen ne baya galut. Eng kita buat tabloid cori ni kita tahu kau itu tablo. Agenge, gesoman. Kamu asiru tu ketililen kole. King ko bata kenyi shik pagol luagik agwanu agatamanu agik sisi itu ko bawa jengka apko bua Israel ko mangu engke meta Misri. Engke nyi itu nevangwan nevalai tor nate tap Solomon negi bau Israel engkara we tap sip noto ko ara we itu nevaing. Ko toy ko teje ko tap Jehovah. Agot Negi tekin laitor yat Solomon Jehovah ko giga kwautik tamanu agiklo chebayut ko indanyi agate besindanyi ko giga kwautik tiptem chebayut aga kwautik sosam chebayut ko inda batono nenyi nita ko gabarunet kitiole giu egalut negi teki Solomon Jehovah agobe tu tabrani ganyo sirute ni koraskobit ko tar ko chere chimbe tu tabrani engba ishe tagetukul negi ayako matke utie kora enge Tekset ni bagai kalut ab Jehovah. Kita ni kan ni sosial ke? Cegi ko majin ko butakis. Nengkin jo geger a geger bi kemi teori ti. Kono korusin ni korusabi kuanget ke lebih kap kani sani. Kono amune sima tau aku ko uya ini ko jin ko manut tekset ab kani sani. So onge parain do nato ni bagai tej egalut. Agoni korak ko jerset korak engkando nate ni bagai ngunim. Kita ni kando cegi ke lewen. Kita ni kando ini tapai met. Neno toge ko William Samuel Arap Ruto nindojine metap Kenya nginguni tinda agine tetute kike ba kosulda eng biga be met ago paishe ni gere engatkan ko tukul ko igere ko ruta jin kanis osye ko te ko atikani osye ko ga ta taretin ba kanis set paishe nagara ranon ne meje Jehovah kerge yak Solomon ni kite ki Jehovah bai ko ago ta guna paishe ni agira ni meeting sirute so Tak guna tin bayi shonik apa cakap tu kal. Nanti kamu ni engkau nanti ada ke leweni kandro kesulda bayi shonik. Majangal hal gitu ke leweni kandro kesulda bayi shonik. So engkau tengok tu kal ke negi lebunu kandro nanti Jehovah. Aku guna Jehovah kandro. Jenjo kue bayi shonik maka kandro. Kau tak jenjo ke nyali le aku gen. So engkau tin betul tabrani. Tin dah itu buat. Nama je sape tebe ni. Nagi jen betul tabrani. Yang engkau lalai aku pasal lomoni ni. Ame juga rasa we kiki aga tebe ni tebe buat. Tak engke. Lagi ni mah tebe ni. Nama tengah lian tu naile, nyalu gete ki Jehovah ika luth, kogi itu nipa kama luth nato ke, awgi nipa iba jin kama mukta ini tengkat kaya ngoto gol. Mato metekani set, kote bi, kanyi prorok tonik, anggota bangga tiat ke malai, anggota kuto to mohition resmendi, oge rolle kake mal, kuto lilit kuto aku kararan, mohrip kori kuang missing aku baka akten iba Jehovah.
Kok kayak titik kuyoin gimana tak kayak saya.

Orang ni cerita ni kure file lihat kaki kajuan 1000 bona sing 174 ash. Orang ni cerita ke ni kure Daniel kaki kajuan 1000. Orang ni cerita ke ni kure Rosaline kaki kajuan kena 1000. So toma pi kayeng gitu only two people je kay. 174 ash nampak tu ngor cobi kayeng. Jadi dah seling di temung mut kau ingkar raga. 174 ash nampak tu.

0: Ay, ay, rugut, rugut, rugut, yo pagando la tenda, me voy a mandar rugut, cabeza. TV titas de Samazetu Zile. Oro de chita de Kikure en Jadida. Jadida Nagago George Gagno Agene, el Bumoja de Jigbonazi, Agago Gerwe Jadida, Gonata Nagachi, Taganagatagonetu Nade, Guni Ameja Mutin Agoy to get number 7, K drone, Babita Manchaki Gajin. Rapinik cakap itu tu, 25,000 jemaah sih meti. Agaknya seksa semang muti, kaya draw agi kau jaga tukul. MP jawab tak teman. 25,000. So, ame cakap number 7 ni kuni. Number 7, ame cakap orang kaya excited. Dega seksa muti cakap kau ni ningyo. Iju tua raga raga korangnyo. Icheng bonus. Status 74 ash number 7. Pandek. Ira mindi. Goroji taneta ini atu aja. 274 ash number 7 mami ji naga ko yaad kur geta ab so ko ni mami ji naga ko yaad ke koi inge nile jitan ne aate koi aate ak bonus bonus ko mi ko ngete ke silim bokal la ko ko il bumu so jeng ke bonus jo to gara gara ka run da ga yaad ke ke ko mami ji naga ko ingen bonus 274 ash number 7 274 ash number 7 ko sore nyum 274 ash number 7 mai gas yang ko to ye holo ga ma ingen biga ke yo len holo Boleh na bika bin, segit. Ya ni ke, ke le mami. Kimu aita no? Magi kasih? Ayah 174 ash number gabi. Number 7. Nani ata tu fungulia soko? Nani ata tu fungulia soko? Goroji tu neta ne atu isoko ni. Oh iya, magi kasih ata mutu moja ine ke? Goroji tu ne atu isoko? Ya ni? Eh, apa awarir kidogo? Ingin gabiri bi kebile juga, kau tuh cie gengke. Alih jita, tuh cie sih kayak apa? Sita gitu. Nyai, nai tuh kau kemu aja nih bi kelain. Agar nami ne. Ayah. 174 aja nambah gabi. Nambah 7. Mami jin nak aku nyawa nata mutu mau aja pakai agit. Ya, nintai kesekar yang mami jin nak aku kasih tuh kau. Nih parab serip. Orang ni cerita netai nak aku yaat kapisa. Jiku Rachel. Kunga ne Joel, ki Joel lagi ne gigile juga teh juga lu. Kunga mu gay nyo Joel, kungui way Joel. Kau nyo Joel, kaki kau jingnyo 500 Joel, kungui ro. Ayah, guru cita agan nyun, apa nyun as? Kau gaya tuh Joel, aku gaya tuh gipai tiar. 174 asir, angkut kau tuh minyak ne sokon nyon ne parai ne ke? Nyon ne parai ne ke? Kalau cita nyon ne wajar asir, malah nyon ba. Memua gitu jauh kemua ya, bukan ni sokong ni nape race nang, kau jangan kau seling sosok memano. Ani engesis kapsa, kau gerin kapsa kau nggak mageri ni. Iko sanita ti, iko sanita ti man. Lembeje kelas mageri ni sokong ni, ya. 174 asap. Orang ni jitu nebaya, naga aku kasa kau nyagi ne. Kikure beti, kaki kau jengnya 300, kau kau beti. Orang ni kata manyun kata magi kau cion lagi ni oli orang ni cion kaki kau cuci cion ini 600 puana, amuan orang ni cerita negi kureng ay Magdalena kaki kau ingin gigi naga cuci Magdalena 999, tapi yang unsiling kita geng kau Magdalena, siling kau cuci main doa bi urna kau ibin mangket. Aya, status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7 ni. Ngoi tak 35 ke mandeng nyotok. Tiye ke olo ko panun de. Anya nam si meeting nyu ko to magara sa jun de jit tenda agene pa pasa jail kimeta. Ko ko jit ne gure kimeta. Ngamut tenda kimeta ne nyone.
1: Rasren.
0: Woi.
1: Rasren.
0: Yes.
1: Ngara rasren diga de si anya rasren. Jamge ben di ko tingo ting gurone. Ingo noi.
0: Kai ga mu ben di ko tingo.
1: Aku yang tiga si Aziz, ini tu. Yang kasih negara si Aziz.
0: House to house.
1: Tapi saya tiga ribu meter kau ni kerja meeting kena pasti kerja macam mana rasa ni? Mungkin tu angkau ini tu.
0: Akan
1: eh? Eh, mana negara rasa ni? Kau yang mana negara rasa ni?
0: Mungkin ni wabi ketom kasir gaya. Semua agi le meeting bi ketom mak kasir gigi kapisa.

0: Sama yang wajib ni cakap itu dah jumpa siapa itu. Asalnya mana jahat sih, mesti kau kau tinjau cakap ni kerja le. Orang kaya berkah tinggal, tapi mungkin kena suruh cakap itu. Agak ini kau kasih tu nai. Orang kaya sih, pemana siapa ni rasulim? Tadi siapa ni? Bukan cakap ini kini.
1: Kungui.
0: Ikeri ya rasulim.
1: Ui.
0: Siapa ni kan kebat ini? Kebat coba dia cakap mungkin lepas ni kau rasulim. Kini kau pada cakap ni ni bukti ni kebat tiada. Mungkin lepas tiada nurul.
1: Aku sumun.
0: Ibu aku naik bisyo. Aku atas dulu, mami kita gelapan. Bawa ini cara apa sebab? Kalau jangan ini, mas kita kena kejar cara sebab. Aku mana jadi cara sebab?
1: Ui.
0: Tiada nama kita cara sebab. Nama re. Di tenggine te ne atariwe.
1: Kokoi missing, kokoi missing. Kau itu kau kimi tanya. Kalau ini kimi toko jengin noai kolabo. Tenin kau, kau tiada apa kimi tahu. Kau lihat ni dat kau ini kapsa ini cemogi. Ingat ni setup kau tu lagi. Ayah, ini cerita kan yang kau jengal lagi kapsa kau lagi netionyo. Ya ni tu mah, mikanya lagi ni tu kau kasih kau lihat siapa kau ni. Jaga le ora metane mam mangen guru tu jauh tak jauh tarik ni. So kongko yang nyonki metamu kemai le, nengko masa nengwangko kiope aus tu aus ya ni kau tengkot. Ingin mite jitu le meja kape sab kie le sanji komien. Kapa kasi toko le in kero ngale joywe mamu kune ane kape sa. Lagi nindap kie le sanji komien koy ko guitosa ko agu nyonci kekirchin. Aya. 174 aska sa nyonki mite duga tenang kape. Kimi teduke number 7 nguni. Oroni jita neki kure James kagi kajingyo 500. Kongoi missing James. Kongoi missing jita neki kure Ludia. Ludia kagi kajingyo 1000. Hey, Ludia, karibu sana. Haya, oroni jita neki kure Lucy kora. Kesubke Ludia ag Lucy. Lucy kagi kaji 750. Asante sana iro. Asante nyo. Kata sun si kago padege seksinya ni ikut kuga iga i. Kata sun tege sek angwan. Kata sun tege sek angwan. Kata sun taki kesek angwan. Aku yang dekese jatuh angwan nama je bik taman cecep-cepin. Ini yo, ini je rabi ni. Kaki aku minggu na tukul yang dekese jatuh. Ngoi tak dekese kartam awai ke gitu yang kau nak ginyalai. Kaki pedu ke tak ke. So ame je kutimi te yo. Inyo araga-raga. Status 74 ash number 7. Ingin lah awai at kabisa awal sautit gitu yo go. Asuka bitin tamangabi gasa. Status 74 ash. Status 74 ash number 7. Oroni jitanetai. Kaga male jitanetai. Oroni Alfred. Alfred ganyok tiketi moja. Nega boishe silingi shek tiptem angmut. Aga gigaji nende 2000 deji. Imi yo tomo big sokolo. Kasena tomo big sokolo. Iro chep chep aku dega sego somok jago ngat status 74 ash number 7 iro kasane nyu meter abining number 7 kamu ale kutku tum ga inyo ne sogo ni nyorani sigir ma chapu kitu jege jebitu ne simengu meter kimye

0: Aya orang cita tayo kure mesha kaki kaji 2000 orang cita ne kure Evelyn kaki kaji 3000 orang cita ne kure Karo kaki kaji 2000 so big so mokcha to mabi kaya mu gitu orang cita ke ne kure in sedi kaki kaji 1000 kongkoi missing sedi aya cita ke ne to master 274 ash number 3 to ma cita ke gitu ne ke mutu moja peke yake ndo nangoja aingie na tufunge hapo na twende duka ngine ngoro cita ke ne aya ne ke Ya meji miendo angora bini kimisogo ni ko ya me maki junde ingi ni logoti te binga kile jini ke meje sawa ko endi site meje sawa ilen kanji dogo anyone ameitu uta ko inyaje ka kusirin rabini nyu ko ile jini ke aga ne nyeman so mame jo ko ilote ndara ameji nyungu ni status 74 ash Orang ini jadinya kira pius, kau kira berapa jenis pius? Jika kita cina ada 3000 jenis, kaga kira guna tu. Agaknya kita duga itu number one kesan ini. Number one Nepal lagi. Agak ni tak kote setak itu orang aku juga kau tahu itu logo yang kau abe me. Agak kami juga begitu jenis. Kesan ni tak kau. Niko tindak macam apa? Ya, niko tindak kau ngutik. Jika kita beri kau yang ini, jika kita cina kau akan 3000. Beri kau yang ini, jika kita cina 3000. Kau itu orang tak itu orang kau kira kasau ekseg itu orang ni yang naisun. Ale jingonga jaga kunyur chikera bini jotak chaba stock chaba 100,000 tatiai bonus ne bani nyone agile ngete 200 agoi 5,000 so ibaru gole denyo ne inyur chinike 200 nyirinye 200 man yani aga ko mega psa inyuru 200 ira yame rabini chu misogoni yame mami jina ga koyan gole yame chakonyo Status 74 Ash Number 1 Yame Nga jita de tae kujur chike chaji Mami te 100 200 to kotae Ini baraka Yame Yani yuto kula expected ni agir bhi kogir kaya ngu nogari bu bhi Mia moja sabari moja Kuip chike po nazi job kukwang so yin Soko muru wako le Hey ye Kala aote kya wangan lain Lagi ni macam apa? Karena ni cerita ageng, nama aku juga pesa. Aku gil ke? Kau sabu kau itu nek? Kau pesa? Unsur kau ni mih gitu kira tu kau leh ni. Ani aku kau sekolah kau leh, kau magi rejio. Anan kama kau mih kau leh. Cerita nek ikure Henry. Henry nak aku ya tu ini tanya kau gigi kau cina ada 1000. Kasgaru aku Henry karibu sana. Karibu tena. Karibu ya. Aki weka kwa rainye niri Ngoro jitake Oro ni jepto Ako nyo jepto Giro ako nyo jepto ako Ako ito yektukul So obo hamku nyanyo Mi jepto awoli Oro ni jepto kaki kwa jitu tau sanja Jepto Kaya ati nengkuli Kalau kami suku ni kah kata kau ikut cara binik so, kalau kau nyonya alen ini kau na, kaje kau aji, kau kah nyonya cipta inyo, kau kah nyonya tay, 174 ash numbers one, ya ni magi jeli le, magi pun jeli lo, iji lagi tengah nak iwan number one, 174 ash number one, haiya, ganam si metap cipta agen, gengnyu kau tengah ni, segi itu kah, tegi tengah ni, amai kenyur logo, jita ni kure Nelson ini kau limbagi, thororo.
1: Arah azar.
0: Acha mereka kapi selap tu ini.
1: Mau tinggal arah azar, dibayar dengan apa tidak?
0: Amun ya Allah, kele silo ame.
1: Kini yang lagi nanti lo awo arah.
0: Oh, tilo. Karib uteh nasana.
1: Arah azar.
0: Woi.
1: Jika anda tak mengambil jaga mau tarik je nong karib uteh ni dia kasih tu arah azar.
0: Kile u tarik je negara bu tingnanya.
1: Nang aku tengen di tarik gasit.
0: Aku emang suka betul leru.
1: Suka betul leru. So aku nang situ, jalan di situ, jalan lu itu dah isya. Kau baru tanya, kalau ni kaya situ le isya ya lah.
0: Kipa isya nunggu ninya ya tapi itu le.
1: Ini mana amuan kalian itu mati sebenar rasir.
0: Iba orang ya.
1: Aba orang ya tu angkut ni mana buat siapa ni?
0: Kongko yang nyonya.
1: Kau berada di sini. Ibu tu bahagia, mana kini berada di sini?
0: Si kat tua bahagia. Kimeche biik chechang kabisa chesire bokol agenge. Imagine, keng'ololi nguni ko biik karibu 20 ichegei kityongon chekakoingian. Yes, only 20. Eng biik bokol chekicheng'e kikochi rabinik sikenamchano biik chetechu. Wow. Ameche kityongon chitugul yeko serious akenge kityongon. No, kileni nuch akenge akinyo. Star 274 ash number 1. Kaketi nebo aeng no. Star 274 ash number 1. Nebo somong no. Haya. Koita wege. Menye mwa ilega. Taage mwa arab serem. Kaketi bo aketi maratangabi. Star 274 ash number 1. Nebo angwa no aketi ni. So jutu so goni. Kumalo onyoru logo yukabi. Me taktimon meli. Yep ko batanyo geta stai. Lakin ya meja mwa unaleji ni. Kutko mite ole mirabini. Koko ngeteke nguni. Agoi kobataita logoiwekab emet chebo sait 7. Ole kinyorunda rabinichu ko inam simeng'ung Star 274 ash number 1. Haiya.

Ai agasa ni niu karibu tena. Ajam kalian tu ngelihin karibu tena. Yan ni tagat ko geng. Eng itu tu tina tu ne bagatur reta kalasunet kebe bertane boeng agne bo muisho. Negi wangune eng betu tabra ni pangwan gase tasti. Betu no tu ne bati biti. Jen wagi kewa kita ambo kedogo. Olabasi kesias tenias kuno tu. Kei lejini kei buati jeni kei kotien jen wagi kuaga. Sekarang kalau Tom kau cenderung kuah, kau ini kaki net kempen tu terbaik ni aku bawa Solomon. Solomon ke Somani ati injani, kila itu riat kabisa, kau presiden, bayi metap Kenya. Aku ini kaya bayi siet, ne serat yang seru tiaku irani, negi nete kaya aku bawa nota. Kita kaya lu coba, kan tu ini angwang nabai angwang ya, aku kuai ne. Anak-anak ini awak ingat cerita kecukup cha? Oleh orang kaya ini, gelen kaki kau jaga ni mewu, agar kaya aku korang kau lekai kaki choice. Kili wajib. Ayah kau saya ni, eh ni masa ya aku fuga na pesa, ni masa ya aku fuga na pesa. Hey. Kau tu milang, awak macam kelantan kuno, agar apa ini kau? Istatu sampai di bawah sekali dan diodo ke tenapan. Tak umit berani dah bingung tinggi je ke kecungan ni agak rapi ni kaki umeng satu sampai di bawah jenamuan. Nanti kau waktu tanu tu pegawai wasanya ibu nasinya mepak ya muke tarik umi mami teh ingalega absor sengyo. Tu na malas tu kita dukan kini. Satu sampai di bawah jenamuan ni roh canggah mungkin ni. Itep teh kami tu agi keke naming sanemu agi nyoyu mite rapi ni kami je ke London kuni. Kau kami je kau ingi London. Ngelong gini bitan nanyi ta tuarat et kolian je tu kalau tuangan gonggoi we taja fam gonggoi kau ingin ni lemak mua gonggoi yang menyo sokon gonggoi sokon ini no basta 274 ash number 1 kau gona ik magarya kau ngalek yo awar natet ni kau mua ingi je jipko siangkan bi kau lega kau lihat jiji kau ngalalat kitiyo kau inyo sokon ingun. Ane, kau ini siapa sahut tetap mitu aja saliangku nois. Kita mutu aja tu cini. Kau aja cini, mau urtos, namsi meto. Nangan mici teraga nami sih ini. Amo kami sih ini. Kami sih, kau tunggu nego aja ini kau neusu kau uskara. Hey, nunggu mu. Ini je vaksin me status 74 ash number 1. Orang ni cipta netai, orang ni cipta naga kita aja 2000. Aja tu negur Elias, kau kau missing orang ni cipta. Aja tu agen negur Jacqueline, kau kau aja agen 2000 jadi tu ada kasih. Tu mah big somoku, tu mah big three gitu. Kau ni jaga kau senyum. Wei, big three gitu kau. Big three, imagine. Nana nata aku fuga ngambo ile na pesa. Aya, ngone meja kwa ingi wangu tetu tetu kwa njoro chikarabini. Kutungu ni status 74 ash number 1.

0: Haya, kagema ndengu ni ndoge tunatona oroni chita nekikure ngo Nicholas kagikoaji 1000 chita nekikure Betty kagikoaji agine 2000 kongoi mising chita nekikure kikure ngo chita agenyo kikure Kidion kagikoaji agine nyo 1000 so kagema ndeku unatona kichongan pik somok chaka taungetu na tinagipe duke take kose ni nami chipko kwa utkore ichengra bini kengyo kime chichongin doa piki nchei kajin po nasi jepo 100 agoi 5000 number 4 ole miki patishek yes soroni big che bastok ka ga ta uti e big che ga giko ajisto kingnu ajita ne ta ko ne kikure ngom ajita ne kikure Simeon Simeon ko e che ne ga giko ajingnu bonus not bonus but stock che ba 100000 ko na me mungare te ko ba ta Judy Judith ka gesir ko no Judith ka giko ajake ne nyo 100000 che ba mungare so pi ga hengcho songkepe kora ajeng bi goeng alak chebo kibatishe ko gajil bum nyamoja number 4 chakipe number 1 nguni agameje jutu yuta kanyo nguni kota ko toma number 1 no number mood ak number lo so igere ile maya yami ka sarta ka pesa ke altu kyo to kul jo so ame cha ko ni paraido ki tungan ki poita de ga sekso samang mood ya ne mame cha chak te ne 35 ngui tak 35 kepe kita ke so ame je jutu nguni do get number 4 status 74 ash number 4 status 74 ash Number 4 gasta in the new. Pero tu miño es, tu miño. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4. Ay, wala ngorojita neta ene ki kwa jin bona sinyom. Status 74 ash number 4. Nani atatufungulia? Oroni chita naga kwa ya tuwe kabisa doke tingore tinegara rana. Chita negi gure ngon. Pauline, Pauline naga kwa ya tuwe kabisa. Aga ki kwa jine net bonus number 500. Kongo missing Pauline. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4. Kiba t-shirt chota kchepo in. Chepo 100,000 kwa itibi kwa yengi. Ago mite bonus kabisa yengi chong into. Inya ke tukul ni mite tabanda radio. Chagua raga raga. Chagua raga raga ki kwa ni bonus chota kwa. Ya tukul anam si meta bigoing atya ke testai kora enyu talking koret ne gararan balance iko sawa Kokosit Junior jambo
1: Yes amuna rafe
0: acha meke kabisa
1: amuna studio
0: chama ke studio
1: Ya gele alaga maga to chuka pa in gele ka tulbi tu eta konyo se
0: e gi tilinye koroge
1: Gira tel Pai senai, uang tu cuma, alaga uang aja alaga tergerak tak jadi. Enggak, ayah nak alaga tu cuma kerjanya dia tu jadi. Enggak.
0: Makanya bingo kau apa, kau jenga?
1: Iya jenga. Kita uai uai metu jalan ni sekolah kau jadi. Enggak, kau rugi.
0: Koro.
1: Ya, kau makini lanjut pula tu cuma alaga.
0: Mami, tel lanjut pula intas dia Friday, my friend.
1: Okay, nana so di sini day.
0: Oi.
1: Nah, nanti kita nak dapat sebaik dengan apa kan nombor itu mengambil mungkin kuasaan dek. Kau tu cuba nyanyi orang kau. Okey, apa nama dia? Jawab sila le.
0: Ayah, kau missing kau ya tak boleh test ini atau ke? Jika agen lagi kure in Kokosit Junior. Hello. Oh, jika lagi kure Nicholas, kau limpas salga. Nicholas.
2: Yes, ya mune.
0: Acha meke kabisa labda inyi.
2: Bye bye kabisa.
0: Bye bye to manwe.
2: Yes.
0: Aya. Sabete kuma batu chana ina ko la bye bye kito. Aya ko saide ndu tete kasi status 74 ash number 4. Number 4 kago utie big soko nenyon kago utie ago labati saite. Ndege shukuru njwa pindi mangana lesa itene inye ya ketukul na imi yoni makini kera pindi Nataka watu kuja igiri bitu tabrani katerit kabisa Thursday Katibibi kwa relaxa ning soko ni bitu tabrani Nega kwa kiwekta rabini kichang kabisa kwa wegi Amunesi kiwekta amunesi jam kiwekta rabini joto kinye Kalia menyor chika rabini jo Chutu soko ni status 74 ash number 4 nguni Kwa ujita nekikure ngangyo Jita nekure Richard kwa kikwa jingyo 300 Kwa kwa missing Richard Ajita nekure Abel kaki kaji 100 kongoi missing. Ajita nekure Josephine kaki kaji 300 kongoi missing. Ajita nekure Eliud kaki kaji 500 kongoi missing. Ajita nekure Amos agere kaki kaji 700. Asante sana. Igere olinyorundo apigra bene. Agoti ketit kwa genga genga kicho guno tano kicho. Agoi guni paranda gele jini muji tilti ke tishik ke sira genga. Muji tilolege it. Agi nyorchi kera bene. Status 74 ash star 274 ash number yewewe number 4 kasene nyo jeto goliwe number 4 nguni number 4 star 274 ash number 4 star 274 ash number 4 star 274 ash number 4 kasene nyo aya uyo kama in Gasere niyo kasa mina lewi number 4 status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 Yay Kenyo rene bacho isagine Yay Angi bija ingonam jita

Ngabis belawa gila. Oh, benda mau. Kalau lagu gugur, muda event kita kiriwa gini. Tapi ilah si kiriwa gini tene. Ayah kah koi malagu. Anak ni bebas, ilah je bebas. Tersaji nih wah lagu. Ibuat kini ini mau aji ilah je lagu. Kapan nemu corona India semai muinya kira.

4H number 4. Dari kaya tak kena kata sun kita yang kini neto minyo agak kerja atau kelejar kerba. Agak mana lejin ngaji kajin kebatisik kebawa 100,000 pihak yang

Aya, engkau tahu tu sundai kecik, engkau tahu tu sundai kecik. Aku ni tiada engkau tahu tu sundai kecik kawan. Orang ni cipta negi kureng. Andrew, kaki kau aja Andrew nyawan tahu zaman cajek. Orang cipta negi kureng. Jacqueline, kaki kau aja kini nyawan tahu zaman cajek. 174 Ash number 4 kasi niu. 174 Ash number 4. Nak kuambia bona sinenda kuenda. Kanam kau tienda gitu. Iko aja ni ngan lagu ke aja nsi macam garor ni. Suwe mwenye mudomo yako. Siyo mudomo. Mudomo yako ndio mpaya. Iberuru lago gogo. Miteka si nekichupe lago ngeteke karona ko ime. Iberuru ne. Hey, lago ko barate. Watoto ni baraka. Goya mata ko ek baraka ko engne. Ini teke lagu kone te nege kono taka munei ate bali kine tinggal lagu kulin ngalega sponsor ate pane arab sere male uyu sponsor uyu kine ne lagu kulin mi kine ke kure sponsor ne mainye mara kogi yes

Ay, ahora yo te quedé con el que tú quieres que tú quieres. Aku nak enggak aku nak gitu kan aku buat 50 asal kita aku nak ni bawa muih sini kira sokoni so aku nak tanya mi aku tosia aku patah nana ngombe, ame jajak tu nanti tengah tanya jaga bisa amu tak boleh boleh niu, akhir itu naga aku nyuci kepo nasinya, jadi tanya kiki kurang om. Jadi tanya kurang John, John kaki kau jadi bawa nasinya jadi 200 kau kau missing John. Jadi ni kure ceriot kaki kaji bonus cepat 300 lagi nih. Jadi tanya kiki kure Daniel kaki kaji ni aja cik kata 300 korang. Cepat ya nih, cuma kan 300. Ayah orang ni sekarang besa jadi tanya kiki kure ngom. Faith kaki kaji 1000 nasan desa nih faith. Kali buteh na. Wajar korang sokong nih faith. Mati nih. Ya ni, rasa ni mungkin lebih kecil itu ke tisu kaya, no, no atau nak itu tu ke tu macam macam. Mau apa mungkin kapis apa itu? Kateri itu rasa ni kapis. Kateri mana kau TVT? Status 74 as number kapis kasar ni number five. Number mood kasar ni. Dah ke seng mood cakang ni? Dah ke seng mood cakang ni? Agun dek esok jatuh mood kesenianyo. Agil dek itu orang ni. Kim mejebi thaman araga-araga je. Gipce jin bonus caga aku ngetingyo araga-araga. Status 74 ash number 5. Tuan dekasi. Bonus caga aku ngeting kependi aku in number 5. Status 74 ash number 5. Kim mejebi mood itu jaga gitu orang. Ame jeip kau kau utne ke. Nebangguni. Ige rileke jutu jatuh kyo. Ingin leko batai tani. Aku nang nebang muisho negeri sokoni. Lagi ni kau toma ke ite jatuh kyo. Kongko abu awal juga pak teh tanpa itu 1000. Ibu hati leh agen yo aku menyo rugi. Ko ini teng draw koran. Nontong nipah mailin leh mainyo urban asil leh macam kaya tanpa itu 1000. Unes sangku ke yote bonus. Anak niyo urutukol. So kita ke koran nama caca erin kesenianyo. Ko agen yo tiket agen kah mainyo rugi. Tiket tino agen ke iwe kah tiket tanpa ayeng niyo ru. So iyun tu siri. Magerin miji tanaka nyongyo. Agere jita naka nyo neki kure Nora. Nora, kau kan nyokti ketika yang kemauan kita kaji, kau nyokti ketika ni bawa yang orang nak kaji 1000. So, unohana, jadi agaknya kau negi kure ini cep cumba. Agar agaknya nak nyokti ketika yang kemauan kita kaji, ketika ni pas semua, ketika ni bawa yang mau kaji, ketika ni pas semua, kau kaji 500. So, unohana, mampu ini anda itu. Status 74 asal saya ni, do get number mood. Lepas tengku ni do get number mood, asal kau beti nyor cikai. Rabi nek ingkar ayat negara.

Haya, haya, haya. Hii sasa imefungwa na mna hiyo kake kerkuna tano. Angon ko maait pigi kota ko batang angu. Nika kinam tukul chaka ko ngete bo nasingyo agirurungi duket namba ngapi. Neba mwisho duket namba 6. Kakibet namba 6 inguni. Nama je kekere ingore tine inegei. Aga meje ji ake tukul neto minyo. Neto minyor chikegi apan jo umeweke wa pesa yote. Hii rabi ni chuka kita une number 1, number 2, number 3, agoi number 5. Agoi number 6, agoi number 7. Ugaki tukul. Agi nyogetisha nyon chepa in duget number 6. Agi lebo nasi chuku chukua. Yani enyo kapisa ngepchei keme chakaripu pik 200. Aku agi tukul ki gojin po nasi terter kongyeteke siling miambili. So you can imagine. Tosi ijililiman mekwa kenge mbijo otoke. Angu tenyur chini kemi ambili ijage kwa rapini cha mangeringen. Haya ingia status 74 ash number 6 duke nipo mwisho ni mago mi kiake netalda ing soko nira. Abu uje uneksi nye ale pombai. Mago mi. So mimi nafunga yangu. Aku aginyi tu aginyu bonus kabisa. Rapini cha mwaka nyangu tamwanyu ale hii ita ata bonus ju. Agibu atilengyu kwa rakeje ngepi 10 chiki kwa jini 20,000. So ingu keje ngekaribu bing ambili chiki kwa jini bonuses. Tatiyo kora keje ngebik tamani chito fauti kapisa akchota kwa bonasi agi gwaja getukul 20,000. Ike rile yuta kapisa kumi bora tetis. Yuta kulo agi umchibara getukul chuko bora kain tukul ingolole. Aya, chutungu ni status 74 ash. Status 74 ash namba gabi kwa sani nyo. Labatako idu get number 6. Number 6. Hey.

Ingin ini mami kali hati mami rabi nengi. Purom na. Sogo ti meja inyur cikai kali hati. Lapa taraga sogo niu. Sogo ingku na ibu nengi tiongkan coba smiling masih. Tani ibra smile gitu. Anggun ko sirta kali hanya ti ini me gitu. Tatu 74 ash na bagabe. Number 6 ko sene niu. Orang jauh dekai seksi sih cakongnya. Dekai kai seksi sih ko sene niu. Kasa malai. Ya ni aku ingku nengi tiongkan. Pik cakai aku ingkan buana. Pik cakai aku ingkan niu. Hobik taman ni je gay, ya ni hobik taman ni bing yang pilih segalanya ni, ya ni gua itu sana ni kepri terapi ni jauh tak jauh separuh moja kiyok tu, so ame je jutu ini gitungan, ijutu, aku ame caca ni nolai je noi muzi nyok tiket pilih inyo, tiket tatu inyo, amu ne, segun gua mainnya picu yang pilih segalanya je, amu terapi ni cukup lasem lagi kau jibi, anggota bi itu hobik tamanu, ya kasih anggota bi itu hobik tamanu, kiyok kepri jin jauh tak tukul lagi kau jibi. Yes, tak aku mandar apa ni jauh tak tukar. So, ame je kita ni, ame je ay, kau ingat kami tu guna. Usah kata tiket tu muat cepat aje. Kata tiket tu saya diam beli tato. Siapa kau ingin makan riat kape sanyu. Lagi ni kau ti muzi nyawa kageng kau gitu orang ni. Yes, kau ingin muzi nyuruh mian beli, muzi nyuruh mian tano, elfu muat, elfu beli. Kau guna gitu orang ni. Status 74 ash, kau sign dengan you. Lepas aku itu get number 6. Duka number 6, dah ke 6 tiap cawangan. Orang orang kau ti ibik tiptem. Ya ni pik tiptem cawangalal je ni mana konya. Waktu 20 pakai aw. Anggota pik cumi tu conference kapsa anggota ten benat, anggota tenok. Ira, kau ni orang conference kapsa. Omongmu apa aja yang rabi nengoli? Mi rabi neng cemiu. Apa mana mesi metsai? Nata kan ngari sewatu. Ame jeng kau mandai. Kumi teji tanda bayi bayi tu kole nubua, ubua, kai guji. Haya, namsi mengu. Agejel status 74 ash doget nama gabe. We are going doget. Iya we mami. Orang naga kau pick sosop? Yes kau gilge. Pick tati kuni. Pick tati. Kenyo rutin engno ginta anyo. Engno ginta. Ami je gitu kan kau ikso kulle kaget ti pick pokol. Apa ibai itu? Cuma kau itu atu we. Amui. Agi ada rapi nchole incang na. Status 74 ash number 6.

koroni logoi yake na kake konang nyuka kile nguni konget idakesha chomut ya kakonget kwa kake line bonus nguno eng biche chutu nguni kake line bonus taune 500 taune 500 so nikake baat kai ni nyoru 200 lakini chita nepo nguni ni nyone nguni kake tes 500 kwa tae so inge status 74 ash number 6 mambo inabadilika. Tatu 74 ash number 6 utajilaumu haya na mimi sitakuwa runo kake big 50 kimi big 50 nguni tunafika agerege ite big 50 jege takako ingenwa

Ayaga sana niu daiga isyakangwan jagangnya tu daiga isyakangwan jagangnya tu mama jaga kerja jisang. Ame jadi agak tukul ni meja tapan dah radio. Agak meja agak cini alici agak tukul. Nih kau sih meja rapi ni. Agi meja tapan dah radio. Enge kasar tanewu ni. Ame jadi tu sokoni. Status 74 ash number 6. Number tu lagi mi number lo. Number lo. Amu agere kau kuaman epic 50. Mami tu je nak kata sahongnya tega 50. Ino tu ke? So big 50 je ke jauh ke gipsa je rapi ni cukup kuma big tiga lagi. So inde ke se jauh semugi ohnye tu aisan ko tunggu ni big pagola tulis tu suka jangan big jauh gigo aja tu. Waktu am sini pegi aje. Wabatikan status 74 inde ke se semugi tunggu nama je big 50 raga raga. Jadi muzik aja ko ingkian suko ni status 74 ibuat lepas se ohnye tega seling tiptem. Agere mizani ke gure masih masih kapa ishe 22 shillings. Agu ke ni ne rapi ni ke jangan kape sangyo. Agu ke ni korang sai no tak 20,000. So you can imagine kuti baishe 22 shillings age goni 20,000 nani atakuwa amepata pesa mingi wewe lakini to minyo status 74 ash adoget namba 6 negegere ame jitu kuligeri lekejo tu koga inyoru ki kutkuto minyoru kota agati age tukulinyo mami jine geger chinsang status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 kaso ine ni waragaraga status 74 ash number 6

0: acha gede.
1: Kangeti we.
0: Indaru ta siamo.
1: Kangeti we.
0: Eh.
1: Kot komite chita nekikobirto kaek papisa.
0: Eh.
1: Eng alega mapensi.
0: Ehe.
1: Ko indaru ta siamene.
0: Kiko ngaleka mapensi?
1: Nga indaru ta?
0: Eh.
1: Metan juguket chwa.
0: Igeles mara kana na ngoto achiga chamaitino.
1: Eh.
0: Mara sana ngoto achiga ingel gileiwe.
1: Eh.
0: Tentie daga ne babarut melody song.
1: Eh.
0: Gile iwe.
1: Kole cham ne chamen.
0: Kole cham ne chamen.
1: Eh.
0: Mati cham ne chamen.
1: Oh.
0: Eh.
1: So raisi kwa magosa ndaba indaruta kwa
0: magosa ndaba indaruta siyeme
1: ehe
0: kuchame ne chame
1: ehe chame ne liane
0: chame ne chame chame ne chame indaruta mniwenyewe
1: yache kwa cham
0: ne chame yache cham ne chame ne chame
1: so yache kwa ngeti indaruta kwa cham ne chame
0: ehe kwa cham ne chame indaruta
1: ehe matko cham indaruta ne chame
0: ne chame indaruta mwenye
1: aya ameche kele hii
0: ehe
1: nko ngeti indaruta
0: ehe
1: nko cham ne lene kapesa ne boset ne mokchin ke indaruta
0: ehe
1: lakini mati cham indaruta ne mokchin ike
0: ehe go niki nyasini kategas
1: ehu natake
0: ehe
1: oh
0: ingelesko ki cham indaruta nende lakini ki macham indaruta Lagi di sana, aku kira kau layu.
1: Iku ringa jam ni ada je.
0: Waktu aku ringa jam ni ada je.
1: Ya tambah ramdo ya.
0: Kangen sih we. Iku ringa tahu benda meter gua dulu ya. Kau ni joru, kabisa buana. Gaya jam cinta lagi di macam ni.
1: Muan kabisa nem.
0: Salah fuku kira gua nak le. Uang kah kau makan hari enti anda sahij dia. Ni nak butulnya nak lado kau.
1: Una.
0: Kita rasa kita butul daru tas. Mau yele giwe ne ta ndaru ta sinye ko kuwani ad
1: mo
0: mata ko machita ko ngala le ne
1: au git ko banga na rusio
0: eh
1: ne ma bai sinne
0: ki banga na rusio ke bwana ne kya gera la eh aga guru aga kyam jo
1: lakini
0: eh
1: lakini ko le bunyan mogondo agno imagine ki jor wen ni mogondo
0: eh
1: lakini gira re jin werio
0: lakini ke ki mogondo ne kila na mi jang bili bili od Kila gakiam je gakiam maru sini kabisa.
1: Oh kila gakiam ju.
0: Kila mogo dogi gakiam je jogi je fa.
1: Kole na mi jang bili bili.
0: Na mi jang bili bili.
1: Eh.
0: Ah go go tora agre ni na ngama sina.
1: Eh kabisa ne mogondo.
0: Lekin duwa
1: sa. Ago leji ni.
0: Meje
1: ke bi man ke jana na. Nu u angi leji ni na kabisa je mngete nge bi man ke jana na. Yan mogondo in the route non size ni.
0: Aga imasi te ke ma ke le puja le ta go chorwe go.
1: Are man, are punya netai ko jorwe tabin punya netai nebo indaruta ko mogondo.
0: Mane?
1: Mogondo shakes ne.
0: So imache ilong kingol al jindos jam nge dije.
1: Ag mogondo. Una taka mainken meri na.
0: Ko leji ni geri kanget? Ogari ag tau ya nu angku ko waskwe ne kine indaruta.
1: Una taka ne.
0: Am joanagi. Ora si gipje jengis.
1: Wa mogondo isi. Ar gilin sem nge dise ti mogondo. Une. Onu report ban. Nge tim ji 10,000 ke leji. Komite 10%.
0: 10%?
1: Eh.
0: Matimu.
1: Yame 10% mera.
0: Yane kiame fungu la kumi.
1: Kiame fungu la kumi mera. Akoje baje orwe niyan. Alagi ni hibu nyate manajme mogondo.
0: Akon komite kama siko legiri neye.
1: Eh.
0: Magmachi imete la kwan kabisa. Kole machi atanye 10,000?
1: Eh.
0: Igo ajino 15,000.
1: Igo ajino 15 nene.
0: Ngen kole 10% nanyine.
1: Unatake. Aregi lene ni.
0: Eh.
1: Gele nenye jemne dimaje 10,000
0: eh
1: kubuanan
0: eh
1: kubuana baraga chiba barago jajuga ta
0: chechiga tu an kutuma 10%
1: unata gen
0: so giam jechiga tu koroje baraki ate
1: unata
0: gen goi gochi 13,000 goje 3,000
1: ak 10%
0: 10% ba 10,000
1: unata gen
0: wah
1: eh yegi unyani daruta iwe
0: isere twi
1: ago inguni
0: eh
1: giamane pgone this one
0: akine legi nota ne gim gara
1: eh
0: kiago na mengana jebet gara
1: eh
0: niginyo nak bagit
1: oh ana jebet niginyo nak bagit
0: Iyo bunda abu daruta wey.
1: Gili gii wasai len mira otaka inga pesa ako leyu. Ngota kwalda atien mua kiemita wey karon wey. Wale ngoto kupa izi na jong kio atien nene.
0: Agi nele magore ata gine mogo ondo shaks
1: eh.
0: Loko ni nyoko chop tu antien da. Ago le delete eh. Ago le delete nywa ex.
1: Eh.
0: Kuli ka gedi yanne ji inga ama delete rene.
1: Delete na nywa ex ne.
0: Delete nywa ex re kabisa.
1: Ago en yu ne.
0: Eh.
1: Kuki gila si misha ni in the route ayme.
0: Eh.
1: O tien da ne gile ne. Le hacha mini mantetia. Amuna si unye jamye. Le hacha mini mantetia.
0: Ya te te ligi chenge tien pase.
1: Ya te ligi chenge tien pase ne. Kabisa ne. Eh
0: lagi niki kasereti daruta agi
1: aja ki kasereti daruta
0: dabara golle
1: eh
0: o namji ne wa igero den tu bil jare tedai mande
1: eh
0: mi no ni gere nei leye we
1: eh
0: kai nei go jagenge
1: eh
0: en jangu tukul
1: eh Murima janjuge.
0: Kelo murima?
1: Eh, me muje.
0: Aigusu?
1: Me muje idaruta jo.
0: So you go pure selection pure entertainment.
1: Pure selection pure entertainment.
0: Hybrid.
1: Powered by me only.
0: Ago hybrid.
1: Ago hybrid.
0: Marezi ko iti idaruta.
1: Magbaya sa akin juge.
0: So idaruta na ko nyandar wag ebata.
1: Nyandar. Lakini kwa naida ruta kwa nubunyan mogondo.
0: Ya wacha kwa naida kwa
1: lewe. Adui wa kwanza ni mogondo.
0: Lakini kere iwe. Mele ni la adui mogondo. Ya wachi ya ni imite ni usisha ni gangale kama penze. Ingo ginye geni. Mati usisha njitake.
1: Ndata manjoro no kwa.
0: Si gira na kwenye kwenye njorono kwe. Baka hangton kwenyeon. Kabisa magosto kwenyeon. Lakini turgonga la kuwanda iko si lele menye niyo.
1: Iko si lele nito nene kapisa hon.
0: Ima nga kumuwa mbikude nchi baka akte lakini meba kakte. Orangu bari bigogo kumuwa eni kara amitentu angra.
1: Itu nanyo rindaruta iwe. Aleji we. Pachina no chichiki inyo aleji oyo iwe. Aleji kakere kamiyo kamiyo kwerita iwe aleji nchengin. Ile giri ritane indaruta.
0: Ako inget daruta kwe.
1: Ule mato anarone kapisa we. Nena istake.
0: Ako inget le.
1: Ase mato kutye.
0: Ako inget le chwa inget edio anese. Kuchuku bo aina. Niki gave it in canvas. Giga dagi tu yagin daruta in canvas. Kigorom gasit bwana. Kibirita mapensi in
1: canvas.
0: In canvas. Kikobi masida muliro. With gasi.
1: Lakini gale nara in daruta agin na yue. Kimonga la lego tu net korwa. Ana le rainfall le na kweta ne. Pa nga pa ana gya yuri nga lega bito nda be meto.
0: Gile ndaru tayo na ginaita nga lega bullfighting kitiyo.
1: Oh, bullfighting? Aoki ngeti.
0: Kuchu mamos kwa kwa labat mo kere bullfighting. Kere ekje vire kaya.
1: Aoka ngeti veri wara iwe. Kangeti in mokondo in taru tayo. Inge nile mi muti, mai muto se toka o. Nga po se kime kimut toka.
0: Oh. So kimachi kimut kwa toka?
1: Kimachi kimut kwa toka. Yani ipke leji will you marry me in the limba outside ngata ko kienyeji
0: ok in the mawek patay
1: etako background etako kienyeji in the route anna kienyeji na wira
0: patima we
1: wiyo mjamani kienyeji sana
0: lakini chen kutye nage chamo cham nage chamo
1: cham kutye nage chamo
0: kama ni broiler ni sawa kama ni kienyeji ni sawa
1: kama ni pro max ni sawa
0: kama ni pro max ni sawa
1: kabisa Korong kasin.
0: Ada isma bete.
1: Yes sir.
0: Ada kamu yang tiada nazar balik oleh ini buana. Buat tuan store buana. Kau bantu kawan kasih kau ini buana. Kau lagu negi waktu singa lega muanik.
1: Yes sir.
0: Kau kau kategori presiden kuali boy in Azerbaijan.
1: Yes sir.
0: Kau lagu awak ini dekat negi lipan 5 million per hour.
1: Yes sir.
0: Ingin lebih dengan negi sejauh relaksasi asal mampet. Ingin in 1 hour.
1: Yes sir.
0: Kau lagu lipan ini 5 million. Mau kerja dengan kau command. Ingin dekat no tadi mabed, mau ganda tu ni pun nabe serasi, marah si tayi lego. Ingin lebih kita kata guna mabed.
1: Yes sir.
0: Dekat ni self contained mabed.
1: Dekat ni self contained.
0: Aku anggu gothi ye, kasih gua agen gua no tadi, gua anggu gua pun presiden, apa ini, ne bang Aberia.
1: Kuka lene, kau lekai kalle.
0: Gua mau asko lesi, gua dekat ni kalle, negi lepan 5 million per hour. Aku ingin lesu ini, gua ini pakai limbah sarbar jalan, how many hours John?
1: Lo guronon buana.
0: Lo guronon.
1: Ya ni, ingat leh juga. Konge no, tak dengi no ne. Kau yang di direct yo. So kau mewah pasukan Tanzania koro. Asuk kauin korain kau Burundi.
0: Ogo tindas juga no, tak guna ni we. Kalau galio, kau ini ingat tu kau telingi tiri tiri ne dengi ni tuan. Kau teru mambet, ya ni tindo kila kitu.
1: Kau ni bagus.
0: Ni tindo baka kitchen lori dia tu mambet.
1: So
0: nani imagine, amai kini jeng kau tian. Kita unsai no tuan.
1: Una tagen.
0: Imagine ne, kita unsai no tuan.
1: Amwa hii. So uge lena kapesa kuma kim resident ni mito ilet pi inne. Ekipe DBC diyo.
0: Umtere lepote toa kashagwa.
1: Maja isi ndege itine nekipe DBC inne. Nekile nene yuni na. Nekijo beti angini. Anango kikikuwa lot mawe tapandapane na kuma kim nato kis. Ugele una to isele magdai
0: lagi deiwe kwa kazi deke do te daga dole iwe madongo kas mambet no de garo ndati nyepu ya de mambet kama kwa kazi do gole ndege no te
1: de mambet self contained
0: meet in baka bedroom ori ti oton go ti machiro kidandet ko 6 by 6 zo mamba dingelegele 6 by 6 is
1: naelewa hiyo
0: yani imujiru lege mag de mujiru
1: kwa mwaun
0: imujiru kwa parallelogram
1: ehe
0: iruko iko
1: yego diagram
0: yego diagram
1: ehe yego fuel kora
0: yani we
1: ehe
0: tindo kidandet kabisa da meeting yani bedroom of fire
1: ehe
0: tindo baga yin
1: akidanda ne baba gwini kana nenye
0: mamba ngona
1: lagari yani kagiranye lega mujiru li ni le mi le ni taichita ehe yani ngeni le na ngindu ngitandet kweneti we ngindu une ngot kitandet kweneti gitu ko wangu na nzuzi
0: ehe
1: ana le me barane yani kinde kweneto
0: ehe
1: akuga in madrin sit kosir garane nye frame ni jaba kitandet komasi
0: yani onto dira doktene
1: yani si mamio zulege ti yo yani e
0: me te jo gron haruru de lege karama me Mende daru rune de get garasi jami cheng wa dag mambet eh si gere go bidere le bi den president de ko ya obo den de get mambet ori du de mi den baka jimo mambet go di mai bir jim
1: jim ko
0: e ko ndade
1: ehe
0: mi ten gora in elegia massage
1: oi ko ya massage
0: mende go do mot gebe na bo massage gora ni mambet
1: ehe
0: mi ke sauna
1: yangen sauna
0: e go gele go bara fumigation is
1: chapa fumigation
0: above fumigation
1: gele sauna iwe agonde gere biju bendi sauna nguni
0: ehe
1: kujangi magituki gere jeju gibala gogo
0: kagila anyi
1: sauna jo takye gibaga
0: sauna anyi ku nonga gituki na baji gituki ama marange tit rumitina negi tindo steam jo ndon
1: ehe
0: eh gogo gilo gumite jo ndon yani ka selo ama takwela borto gole
1: ehe
0: maji iste muaita maji iste
1: una
0: ijite sauna ori tyungtyo
1: ehe
0: aya miten massage bala ma mbeta
1: kayande amba massage yana
0: amba massage
1: ehe kayamba massage
0: amba massage anyi miten anyoten kiyo massage ma mbeta
1: ehe
0: ndegeti ona sinye
1: ehe
0: to mirego
1: atoma isugan
0: to modi ditendi

Kabarastai tak yang nebawa kotugul nagai tu ejing nyutok pas studio. Kabarastai tak yang nebawa kotugul nagai tu ejing nyutok pas studio. Ibarastai wak apkiruak nato ko de judiciary kericho law courts, high courts, ak law courts kole iko itu kani tisye te ko itcibi kaboror agubawa kandiye tapa imparenik succession akim manda enge kasarta bumi gita genge. Kongete betu taba jumata tu tari gitip temang mutara weta mut kenyini agoi kasi taba mutari gitip temang sokolara weta mut kenyini eng sangu tab kap ki ruaki noto ke mitei eng ele kole negite Kenyatta University eng eta unitab kericho pik tukul jati nye ke sise ke jotok ke bawa kandi e tab embar ene ke so ame koi te kap ki ruaki eng enge tari gishek cega ki ya aje kagi Ya ki enge ore tapsi met enge logo ibe kejangi birchesi moite robat anoni birchesi moite probeta eng probet en administration registry kericho locots eng 0799 532 974 ibaraste wakap kiruok the judiciary Kericho Law Courts, I Court, Aka Law Court, Kolem, Igoito Gonitishe, Goitibi Gaboro, Agobakan, Dieta, Pembarenic Succession, Akimanda, Enge, Kasarta, Bugita Genge, Kongete, Betu Tab Jumatatu, Targitip to Mutaraveta, Mut Kenyini, Agoikasita, Mutargitip to Maxogolaraveta, Mut Kenyini, Eng Sangut, Nebagap Kiruaga, Inotog Mitei, Ungolenegite, Kenyatta University, in Taunitab Kericho. Pik tukul jatinya kesisike cebakan dia tapi barenik kesame koi tegap kiruagi enge tergisike cega kia kien goret ne basi met enge logo kejangi enang logo kejangi percisi moiti probet en administration registry kericho lo kots eng 0799 532 974 Noto ko kabarasta eta nagaitu eje nebo kotugul eng nyutok pa studio nebo Touch FM.

0: Gutimi tinyon ya chirchir. Ya tilgi inyong to kostenene. Tigitit number 6. Imagine ni nguni gum teremko ki kostenene. Imagine ni nguni gum teremko kabisa. Tigitit number 6. Nitong the star. 274 age tigitit number 6 enore notene negene yon kibendi ete tutieto ale jine negero ingunu kumterimko 20,000 imagine oge tile ngitu nene dati bob ogo ale jigero ne mite nyona nyeni gune agere gite yane mterimko lainda nonga bileta ge Nitong the Boston 274 age Ming Gigger Gisangi to Gostanene Young Tauti to Tito. Alright, to Gostanene in Betty Brian and Notting Gastit, Tina Notting and Meeting and Golden Notage, Kalini Gurege, Korasuko with Koragi, Lewin Kondo, Igi, Lewin Kondo again. I still got Korabo, we wish you Nichot and Jeter Tergi to Gostanene, the Notting Madigigir and Notting Bar, Missing Counties, a Jot and Jogget. Agin ke gitu kosto ni nigele in kondo ni taga tukul nato nigele weni maget ag toki ni nyin bage konyogir gule koya chupo isu nige koya chupo isu nige mising big jotan jigile weni iten county in county gitu kosto ni in kwendi kondo ni taga tukul either kwendi the national assembly the county assembly bichan tukul kuwa kinjin county Bendi kubago se tote agoi male anabo isione kwa counting yenyo MP Oleb Nairobi ko incommittee limba ground konyo ko represent ni ngalekyo zeba the national government incommittee senator Oleb Nairobi ko ye ngalekyo ba oversight e ngalekyo tonjiba oversight en ngalekyo tonjiba accounting In committing MCA role not an initiative Augustanini, Kugirgi Tugule, Castle Dag, Boysion, and Missing Gaziba County, and Nalegue, Agijang Eligible Oversight, Legislation, Angalecha and Tugul, Kuyagora, and County Assembly. Nitanaginero, Women Reb. Women Rebagine, William Nairobi, Kunugu Ching on Malik Chibugir Boysionic, Malik Agib Kuba County. Governor in Yagine, Kumitene, Indochin County, Augir Gulagak, Boysunigan County. Conduig at a John, Gina Getoni, Namadi, a singer Tep Mulion again, Ginirum. Getting the MCA Gorogi Munion. Getting the MCA, Getting the Woman Rep, Getting the member and a warning or thing or two together. Getting the Union, Governor, I get in the Senator. At the end of the day, Ngugago Mandabiju in County Sechuagan. In Kunyone, a member and the Bagoni Nottinga to take the National Assembly. In Kunyone, a woman rep the National Assembly. By Sunikyo than Jijingon, could you give a county? Chigoyok, Biguleji, Mogitinora Tinwe, an MP, Mogitinore, Mogitina estimating. Aogi meeting koraguni. Women rep kwabago represent na kina mama. Kwabago chain tu kina mege agwa kina mama agui kwabwa county. Senatago magenyin talking in the boss senatago ne kwa yangali kwa oversight ag igere isugu koragi tu kwasana ne nego ba to an extent nego kwa senatago egi abago yangali kwa empowerment in the ground igere kwa pushing some projects igere kugiri kitu lega yag in county not an inyin. Governor go meet in room. So go like it on together. MCA 1, 2, 3, 4, 5. Now, all go on do it to go like it to go to any Paisionic wa Kutakinge County. Go like Paisionic wa Kutakinge County. Ibuage from the national government. Go like go ya in county. And go go ya in Chepkonde ni go go in county. Biwa in Chepkonde ni go go county in room. Paisionic governor ag MCA. Kwa isi ya tuwan kipa genge. tinyoru chebo the national government member ande bagoni ngote ngatuti ak the woman rep go nyoru chinga gine miten agne senator not an over sign ngale rabise che tje ga bagi bitiza ne limba senet gele ingiye budget ka ba jeb ko de ne tin gile county A, county B, county C ko ya ngale je tbo oversight now get even get good ko bichu tugul gondo chitugul jugo gi yokte ko boisione kwa koto kinge county amune si in counties alagi to sonene igaz agree or it igaz agree estimate igaz agree ngale ga bcd igaz taguri je 190 ngale je tbo health ngale je hospitali kuma migiri je kana facilities raruno ati somane tigiri ni on limiting wen agirga je gire ku meeting wen ago meeting gondo je age tukul ko talking ge county ibage rubbish from the national government can you claim by seat in county kanyo ko te chorete member ndo ngo ngati ngatuti ko sabi begin county kanyo ko tore the woman rep akina mama in county kanyo ko te jene governor county vizuri kaongo zen county vizuri MCA committee na nene ngo girgitu kule maliki zaba county kwa kwa isi ngo mnye agitesu kule ngo mnye county katejo rani ngo mnye county kwa igo yagine toke note ni nyuane te MCA kwa kwa isi ni nore note ni yin meeting kita yenge note ni meeting rikitu kosto nene yonjo kumulete ni kito kinde kia puta genge boisi unika abi chui ndano mnege abi chutu kule je chui kutu usta giri rore eti dano mege biji tukuli kibage nge kutu usta giri estimate because ni wane mite ni MCA ni obu wadi ni mite ni mjumbe ni mwiku wadi seko oeng anakosomo kina mjumbe ko in wadi ndongo londo sake MCA kule une wadi ngu maki nge ne angne from the national government tos mwajita wa message from the MCA to MP MCA to woman rep mwine akina mama mwine vijana governor MCS jonitinye in county assembly mage tulgo iburi buti nata neba the word nata ninyi netiki nata ninyi mwaki nge ne nega bit ingwe nune ite tuke mage gire nge gap kite binge tuku jota tukule gap ndonam mege bichi tukule kutusi okse ba isi tana mwaya okse meeting alegi tepo the personal interest when to spend the gondo abago ya ngalik jepa personal interest de kobago konyo kaya ya ke boisit kumajo ko borchi ke raya gule kwa ya boisit kumoyo ini ni wai ngalik choto jiki mai tos ne wai pori usik choto jiki agi pori egir gile ngo no tani miten baragin this region ni in kibor tos guno guno ngo no tani umyani wai tos raya ana gondo indete ya ine gora gondo chitukul kituk gosto nini sigir gitu gile kaya boisit ke bagenge age ganapta county ne une nano boisione missing embichito gondo chito mut ana gondo chito ge yes gondo chito chichang chito ge county golin gondo ndita tu ni gilewen boisione kyo de jiget kuto ge county mami ne bago ya chinge bertage county not ne nyinet mb is from Kericho county koya boisite in Kericho county ibe Mali kwa kwa Kericho County. Jepapa wa metu kwa Mali kwa kwa Pomet County. Naro kwa kwa Naro County. Nakuru County. Kwa kini masila ajote mwa kingia biga Nakuru County. Lakini ite kwa kiriri ura atinwek, sipitali, siyege, matindo wabik pig, matindo wabik sitimet, me uninano. Tos padi yose kia utajitinye kwa ndoige. Tos ngalega personal interest. Ana tos ne. Gabi ninguni kitu kwa sani ngea ngelek jepa devolution. Kutu se ninguni counties alaka bisa. Ananit counties alaka si wege. Ile abutinye tebe nge ile. Tos kime uninano county nota ninyanete. Tos kondo ichu. Ajemamu kwa namge kibage nge. Anagibu kuchinge chitukul nota ge. Chepkonde nota. Tuku kia taba personal interest. Tos kime uninano mising ba isi onege. Mising ana in kondo chotone. Jimitin in county. Nitani gere embeti ni brani kituka gosta nene embeti ni brani line the notin of a conference imuzgora ibunio nitoke asiko bit kora gete sta tuli bagenge ago nagi tugile elainda ko miniti se ayengi tuge mama si sirsi china tani mitini on sigisten elainda kukuru mitu kutkisten en elainda so gama wale ge kuye kabese ngalali ngalike ba counties kondu chuto jumite ni county tos missing new nina no paisi ete. Alright, yon anyone gitu lende na sinaba conference gitu ge August nani? Yon anyone gitu lende na sinaba conference? Ko inoni tong nubo star 274 ayen. Kasi ngosto inde te na tani meeting yon na. Ngosto inde na tani meeting yon gitu ngosto nani? Ko giling yon gitu ge in inguni gitu ngosto nani? Nitong ne was star 274 Ash. Itinai 20 bobe, itinai 30 bobe, itinai 29 shillings, itinai 23 shillings. Killing John Gigunin a 60,000. Imagine in Guni Gigunin 60,000 it was on any on a journey to conference, big of the Jetago, Tony Libanaroka. A Gigunin it was to end the name a 60,000. Imagine Digiti number 3. In Digiti number 3, go on first come, first serve. Negasibi to get to Tembiana Pesa. Negasibi to Tembiana Pesa. So, not on the bus time. 2 74 Digiti number 3. Imagine menu to get 20,000. Nichengi get 60,000. A jinging gear a 60,000 Kogere plan tigiti number 3. Not an above V tigiti was an name. Kotigiti number 3. Yon on your conference. So this time, Guni Matinki Girjin, a sang Matinki Girji sang. Nitan was star 274 Asian. All right, this town and tool. Yon give me the conference line. Mr. Letina Karibusana.
1: Well done, Rob. It is useless which are not to know our home of Indian Naram.
0: Man, yes. Alright, Mr. Linas, karibu sana.
2: Jambo, well, ndere.
0: Bye, karibu.
2: Kumbe ni jambo ana kura ala na smartu na adurune na uso na kama sana vya sasa. Sisi ni men ena vya sasa kwa nusu kwa viti kati ya tume ni tizi. Nibu jinu ya ndere, gema mama kwa yin kando hicho vipi nyicho. Mwana kuni abu na raka unde tapo ni kwa muri watike. Nibare kwenye kuni picha ya vya sasa hii tizi chumi kama zim chuna. Kondi bara ikir ngun yang kaya apa sahijit, kau tu kebara namun, anan bara ikir ngun yang sejajar kiri tiada buron. Kau mami yang ada negi baca buat tuar tenue. Kiri itu ada ngun ni kapan nanya orang yang kamu awal dia lah. Kiri itu ada ngun tu amun ni ngun kata kira mutpo hari ni buat asal ni engkau di assemble. Kau amun buat ya kau andu ikan lagu le, kalian andre million ni cuci kau muka kapan na, kau kibar no. Kau kau ni boleh tanya tu namun, kamu kan alat kata tu ke depan mana tamun, ingelos yang ramil ni dia guna yang kita buat itu, aku mata ubah je atau ni, kau tu ke depan mana, ke depan mana. Mana kalau kau mengaita nak kau tu je atau kau mana kalau anda ramil ni dia mahu apa mana, kau kibar no, kau kata tu ke depan mana, tu mungkin aku mahu kau nak mana nampak naro, kau kurum gaji, ingat orang alat kau, ingelos yang pinjaman kau ini buat ya, kau amun, boleh jadi kau tak tanya bi, kau tu kau ini. Kita ni lagi boleh ni kita jangan pasal nonton. Kau mata saya boleh jual ni kik. Lepas ini berapa orang buat mohon kau niwal donde erer. Kau boleh buat dua atau tiga buat buat cukup pun nasi nol. Orang dah kena normal ni leh sini niwal diukir cebuaya. Orang nonton kau kira easy ni kiam ni ambik ravi ni enor ya tayar tu kul. Amun kange dua orang. Orang ikut sirkel le. Orang akademi tu jemam tu.
0: Alright.
2: Ayah itu orang kelekit leh sini tu cebuaya rose.
0: Kau
2: ni kiam easy meranti le. Kau join na. Kau orang kau ambik jauh dager le. Dua tahun itu orang anak bagi lihat note bego ikan apa pos, tiga tahun itu kan, pengalaman itu juga takut orang anak orang tak orang nak jadi kira, kalau manja lalu ikan orang bagi sendiri kulam mita, manja lalu sendiri kulam mita sih, elok tu orang bagi, lepas jangan awal tu derer, itu mungkin kita orang ni nasmar itu awak guru ni nuzul ni kemasan wah saja.
0: Okay, ame uti kita kosan ni lewa kita begini juga lagi ame unen unen. Kepercayaan saya bahawa anda juga akan kembali ke anda itu cukup baik sih ini kita akan terkini country, agaknya tiga segiri le orang cintai eksistensi kimi huni nanu engkau akan anda itu cukup kusure. Engkau pun tidak lekang bagai setan, kini buntu kepanaro, kepada county, kamu nesma itu kini juga kimi huni nanu engkau ini tiada. Alright, kurir elipanaro karibu.
3: Yes, kami terima.
0: Bye bye, karibu sana.
3: Misalnya nampak orang nyur, kawan yang derer, kita ni benci lagi, ke truati tiang yang nak lego, kau ni kau mungkin lego, tapi mungkin kaki tu, kau masa cingwe, kau oh yang ni nak ni bicu lego, orang tu cuci tu lego ni ada nampi, awak saya nata, kau canggah bicu, kau kau position, oh buat tu le, tu MC agak tu kau tu tu doa asin, lagi kau kau tekan ni ke, kau tu ni tu ke orang ni. Korai para budim, kau bawa itu kegi mogi yomi.
0: Kau
3: buat terer orang. Tuh nenek tang tadi, abu kakek muda murat boleh siun. Tuh masa cingwe impian dah, nenek tahu boleh siun. Lagi terer, tapi yang kalau tapi itu nampak apa rosie? Anak kegi boh, kegi jauh lebih lelaki. Tuh mukai kita bawa ini. Mami taracho sekitar mugo cuci tutup cim. Kau ini bagai muka, anda orang yang lekap atau kira sana tak? Kau ngan lekap tu, kau tu aja kan naya dah tu. Macam ni, ni kalau mulu kan kau tu, tu je nak kunci kau le. Unaiu, kau ngusap ikan tu, mana mana tu, apa ngusap lagi tu mungkin kira. Kau mana dah tahu ni, kau mungkin kau tu. Pas kini kau kau ni kau ni perasan kau orang, kau tu kau gitu mungkin kira, gigi kira itu betul, nak tak kira kira. Macam tu orang asyik tak kaya so, ni tangan kau mungkin le, kau ni kau puan kau ni mana election, kuwaje tanyo kutemot kora chiedioso kateben kule tepote nai mama arorwe kasing'ung asimokiteti amun miten urityet anibuch wendo meret amakong'et kainet kounoto ko chemunyan en kamermer lolimata nerok koutis.
0: Okay. Thank you, Sana. Getting Zang Elimba and Narok, Aganyon Bomete, a sang Elimba Murwadigiri.
4: Well done, Dere.
0: Bye bye, Karibu, and get a style.
4: Thank you. It's the end of our time. Murwadigiri, go quick. I'm nice to
0: go. Yes.
4: Nagalan Ungun, and Dere. Kau kau orang tuh cakap jual ni enak nak kau ni, ni laga kan? Nanti aku baca terus dalam tu.
0: King
4: kau cuci tengah cerita, kira leca mesti agak tuh, aku nu antara million enwa tu agak tuh. Orang kau ni agak pori tu, kata orang dia sih cakap terapi dia boleh rendah re.
0: Kau
4: tunggu ni ni kira, kau tunggu ni kau buat orang ni enteh leh laga ini, aku ni naik tu. Kau buat orang ni mungkin entah apa juga. Guru bana angkut tak apa kerja, mungkin angkut lah angkut. Kau buat orang lepas dia anak ya, kau teraga kerana kau gini kau macut tetap orang tenggoro apa. Tapi tak macam apa kau ibu tunggunya kan ada ujian pemula. Amat itu juga malu kita kontrak tanu kau buat orang anak ke. Kaga ini anda kau buat orang anak terima kau ibu. Kalau anak teri kalau tu tak ini sebetulnya ni se mami itu yang kerjite. Mami kerjite level tu. Ini sebetulnya ni mila, lepas ni dia tu mami kerjite. Kau ada cari itu ke angka. Oh, orang tuh kita anak ini boleh ada, kerana apa tujuan itu mengenai. Well, dan dari, na bagi kita negara itu.
0: Alright, jigo koi. Yang nanya orang lima kita boleh mengerti kebajikan two minutes. Alright, jigo mesti buat nanti kita tahu biar nanti bagi orang manusia besar. Nanti kita lihat jine entuk jangka ke matu gulgi juga agustu ini. Kondo jigo giokte. Aku talking ke Buano Limba County. Paisioni nyugo beti na noingwe ni trium. To spot you sick, you think you're going to do it. See my mind going away by shit in counting. 1, 2. To eligible personal interest. 3, I go to une. Dagi be indi go to kobi ite. Kipa genge in gondo yu gulanda county. Gap kwa le ji gita genga lo le. City met, oret, big, sigul. Angalegi bagri kacha. Ogitinde gondo yu. MCA MP, Women Rep, Governor, Senator. Pijan Tugul kutokin Boisiet County. Age from national government, from county. Waji dogs be going when you right. Nitong nubo star 274 ash. Gosto ni noto ni miti ni onem. Chi noto ni miyo ni ibchiniti radio. Noto no alenjin en digitit number 3. Yonu tun mogi ngolole tu sky til genga biletage. Nitung nubo star 274 age. Tigitit number 3. Imagine gelenji 60,000. Imagine gelenji 60,000. Agutu mogi rogo tagenge. Mamiji nugogi goende won 60,000. Mami. Nitong nubo star 274 age. Amaji jil gitugi si mwe nante nwe tisi go standene. Nitong nubo star 274 age. I reply digitit number 3. In digitit number 3 gelenjin gitugo standene. In digitit number 3 gelenjin 60,000 jibonge jirogi tu gosta nene imu imi makini genge jirogi lagini imu kini genge itage tile ninguni tu magirji agu tagenge agu itile ninguni gitu gosta nene kumite gini bagamanu tine ningunge tenye ninguni yana nyone olimba pomete ninguni nitong nubo star 274 ash tigitit number 3 60,000 kuberberege jitage nyona 60,000 kujuguge jitoge agosto nene Mr. Mutai karibu sana
5: jamge Mr. Tere
0: bye ndugu karibu sana
5: kongo imizi ndugu yangu ya nafasi ndika yugo noni asika bitka yugo nguwere kabisa ne ngolole wananchi inge nilara terer tetutyo ni kubo wananchi ne
0: mhm
5: po wananchi kabisa ari ngolol jikondoikyo ato agase elege mwai tara terer
0: mhm
5: ndang gogeer seneta o visitar sitimo e Nairobi ako ibu ara terer ako yugu gochi biga kukwetu lo nulo kwenko mi magwasane
0: mamiten
5: aya ndang gogeer mbi kwa isho ni kia kapa kwa hondi au tu ya kapa na au ngala alengu kwa tuta uwezo ndipa kwa itu kuchoto kwa mbu mi magwasa ni ya ratere
0: mhm
5: amu nisi nda mbu ni kecha amu ratere number one mami ten pika abeme chepa kwa national au mami chepa kwa hondi
0: mhm
5: amu indo UHMB keni tenanda kwa hondi
0: yes
5: awari urisende meche national government
0: mhm
5: so ko kata kitu ito zenga hondi government arab terer age mwa amun eche kemi bombet county netindo five sub county
0: mhm
5: age tu ya age nala lenge le challenge ni miche kwa lungu kwa ino onge geri yoto ngi nyigise ndugu kikia challenge ni miso ati kwa ino onge nyigise yoto ni ndugu kikia anine migo noi anine mis east bombet east central kunda mamuno aldos kwa ndo icho na wakakati njomu nene nywa na arab terer amu wa u Tunggu tunggu masa jangan kita rela tunggu ibu ini arah berita. Amu ni kata buat kawanna agin agam sihat kekiri. Agam mau gelain sana ini kata buat mian tinu. Kauan saat buat mana arah teret. Kiki kial kita arah isye. Kiki kial kita isye. Kiki kial kita isye. Tapi waktu kita yang sihat zau mau beli. Nungi deh mana kau baca kau lugunne. Awe arah tinu full dia kau mengin jawab lugu kau pasal waktu kau unang unang. Kau tunggu kau buat dia. Ovinye kile ngalole ne kina shida arab tere amwa unaba mwachi bandu ichuta chitindo neto ega kaza kema kuitosi kina tabu kaza kutindo self interest yani we digito arab tere ini mwachi ileji alo kamila kwa ne watinye bilozi teni wole tini pa mengo kasi jiko unyongo yo anyoli kwa nilanga kwa ni hibiri kwa gileko michi ineko kaya bore ni kwa mwache kipa trazo kwa le tini sa viruna mitu ye
0: Mm-hmm.
6: En kemari tuan, ayo ni en county, anak serikali nato nebo ingun jero Weldon terer, kete tu Weldon, kete tu kote ni tik, jadi jangan jadi sama tau Weldon, kerja ngatam itu org, so kete tu kok county, lagi ni MP, senator, MCA, kerja tu cakap tiga tik kerja ngatam itu org, number one, anggota kaya county Weldon terer, orang ni makaran ni inuat. Amagumnya, mari presiden anak mama MCA gule, macam baboran, kutu skrip toh engo MCA, anggot kiri dia wat nama mama, magi koci jadi baru woman rapi nik jongi kikoin kamati,
0: kira
6: kira naisya, kutu skrip toh engo, mago eunin mesmi wanewo toto, anggot ko, mabu nur sitme in constituency,
0: mabu
6: log pasar. Kutu skrip toh engo, MB anggot kiapa? Oh, for example, Weldon Terer in Kuanja. Kau urere ni kota man agaeng pada Weldon Terer. Anggot kopi agak tukul MB red abu mai gol tukul. Kutu suwa gol mana? Kasi ni tukul kini kau macam apa? Kau timur. He was born in station pada Weldon Terer during election period. Kau ni kertas hisap lo. Noton ni nebo Preston Women Rep MCA MP Akavana ago inibitini kita agatugul ile suku agatugul punyin pana welu derer kitebe ngege nange nei ngo impichu netos maitu eunyin koi ground
0: mhm
6: 20% pana welu derer agatugul maiga asis anga ndanga ge mwa guno kunoe gumurto yantanyin pana welu derer imul gomine ki chuljige Aku mi negi cuti yang baik sunat ki.
0: Entar aje.
6: Kita enta ayu.
0: Mhm.
6: Kita pada kita
0: 60,000 Mr. Speaker, ibu.
7: Thank you, Sana.
0: Dominic. Bye bye, Karibu, Ingedestai.
7: Ata neighbor regime, neighbor Isaac Ruta, Logos. Our way I regime the one who is the boy Larabarjo. Come on, make it up there, everyone. Margaret would be good. I am going to be neighbor Isaac Ruta with the man who commandos Tagatarje, and I will be those Gerici. In Wajiri Wajay is it and going to Kogi Yaga without the Jemoy's water. One thing in weekend, Pongo, Papa Nigas, Jabba, go and go eat them with any governor. anuma ya lizi madina nyor desba maget ya lizi nenga ito arit pera jida bubwe ngu ama ja mwona ra bere ra leji ila rizike ya koyo ya obasa ila ni enzene da umamira vize ibari kumwa ena nyengwa andu uke itinda ra bere ora atinme mabuna vize ngepare ngalale ngale anasyo nu ra bere uore ningolo alingila nubaji ebole ngalale nore kera nge teni palimbaga bengeja kwenye koyuwa bare itu koyuwa agarani itore kepa aliba kukwebe mabuna vize ra bere kwa hako mwa latina eno limba naro kule Una la la ni mo de no ra de no ke bu no ate la ke nge ngala le na ga je ke no lu ba mba ma ora de no ke bu no ti mi ore na nge te ngo yuwa go nyono lu ba go go be ta de nyo ko ta ta ko ali mba ta de ta ko ali mba mba ma o ma ga la le ngi la ma ji ni de ta ga ri ta ra te re de to ke ma e ba ri ge ye ra ni
0: ki tro ti
7: ma ni ve de je ga go ne jam zi e ta ze ne e na ra de no ke gi ja be ke gi ja be ngu ngu nye Ibuwe kujue karabere, ni magina gile Kwa ndugu kikitindai, kujepe tuwa skuli tuwa li anali tuwa li Ani kakitia ngalega peleche narabere Tige kira ngele ngongo
0: Yege
7: Kuche hile wenise, matonge ngale, matonge paishene Aini sana walea, yungo zijecho, inyewana jita kinyito nuna paishene kia Ngo kore tema kikiri neni hota Ama chikitia weki kongo yi MP, Brighton yego, ne paishone kikiri
8: All right. Kubeni dibi kulimba kiricho, yaani ata waishi tena ru, kumuche kuvira bini kwa baadhi limba kiricho, wake tena kwa raile yeto kirita, na kwa ngara tena ru kui, kige lewe ni sisi, okia kige lewe bili la, kina zita in, lakia bini ngu la pusi ni mbaga jasa sili bwe, ibu mbosi yeye kugi la, yemi ni mbaga sisi tena, kumagi tayi ono na ngapko kwa na kile, kui saata kato kui tu, ya na mimi na nini, anyo nemsi yeye awa kiriin.
0: Ama ya jumla tukulo
8: jumla ayuri na jumla so kwa lalu kuna rafere koi kuko na manguru MZ ni banyangore kabisa so mjo ile MZ ni banyangore kija malaki timije rafere kabisa ene kwa na kwa ita kutur kuru kwe kwa ita ita sukita la izaru kete kwa kisu zanye saru kete ni eji murke lete di kama batki barchu kia ayi kasi nye barchu anyo na kora ina rafere Kemana lumbu darah terer koi musimnya tu koi kosku juga lonceng korak kalau kau gab, aku kosnya kan itu in darah terer kosnya korak itu suiti kosnya korak murkomen, kan gab ini aku kosu tu tapi niki kau pernah kau untuk apa sah, ya aku kosu tu kan waton, kau juga itu si ini tapi gab, ya bosi itu kan arahnya, aja mana biar aja niku memandas itu, abis memandas itu kau nama kau bosi itu abis coba boleman, aku memandas em bosi itu, kau bapa mungkin gab kau kira bosi itu. Aku ini lentu tam, kau bisa rapi.
0: Thank you.
8: Cingkura kerana rapi, kerana dia rapi. Atarati, kumaraj gigir cingkura, ya anesen netan. Kau sorry tap, kubar gigir, kukunya kuku interest je, kuku gigir cingkur lengoi paman. Kau urus cingkur, si maillet. Nampi mami bayi sini kau yang orang itu utabar cingkur cingkur. Kau cingkur kau senet, kau cingkur nakuru. Kelej ini cingkur. Isteri kau bisa agi nama dia kerana dia netan. Nampi dia paman kau bisa. Anu nang korai.
0: Okay. Ko tarini on the Thomas. Okay, Thomas. Thank you. Alright. I'm going to sugu raisi ko iwe to jumlani go summary to good. Ruto, just a little minute.
9: Muna kona tener.
0: Bye.
9: Nebo ki mbemwa agere kwa shuni ya kondo hilo county age tugul kongeten governor senator women rep mb ak mpa oge go nu ngalion ne ba mana tere ile ndaunga ni ye bichu example le ndangu ni gora tena eno tinne tabana mb amuni ni rabi ni kondo wa mo mo le tu mo mi ordine ko mpa aya namba 2 go in comet kon go gi dali baro ise
0: yes
9: la ni ni ye ra ni se ta mana mu dia sa devolution ni ago mi ordine ki na ayo besa itu mungkin jadi baru itu orang gua orang cina kiri ni sendiri tanam. Kalau gua itu ni barang samun, ya orang cina kau nama ni jono lala. Jika dah kau ni, tuhi bawa kendi isi. Nampak nyonya ni aje orang bawa kendi di cukup guru isi guna leh atau manet. Pasari itu jendo kapana. Pasari itu jendo MD. Pasari itu jendo in women rep.
0: Aga kijubika nga atuale Nakuru County sinyawe kura aga nyona mjubika otika manyurwe enyona eni nudi tonibo star 274 aje kitono tone miti nyon kasine vizuri sana imagine kitu kosto nene amune shaka ingara aptere because amujane kubika kjeb kondese matiluki kialde tuku gosipke gosipke amanyur tigechi Kasa nye nyongi chochi nato ni miti nyongi til tigiti segu. Amma chige kabisa, ogi nyurchige a 60,000. Nyurchige a 60,000. Nitongde was star 2 a 74 age. Nitongde was star 274 age. Tigiti number 3. Intigiti number 3 gitu kostone ni imagine gelenji 70,000. No, 60,000 sorry. Imagine a 60,000. Agui mitinyon tu mainyur chigegi. Kogili ane bi chetile ningune tigiti sege. Neitile ningune gitu kostone kutuma gibe Nakuru County. Neitile tigiti sege en ingune. Ale jina ne Mitinion a 60,000 ko jugu gete. Imagine 60,000 a jibo ngijiru ge nyona. Manasi manyal ngijiru. Mitin tugu gala tinye ole. Inge kuni na 60,000. Kogeli ane ninye. Kogetes tigiti sek jugu get ko babara ge juge. So, dayolengi tuk notong nebo star. 2 a 74 age. Nitong number star 274 Ash. A digitit number 3. Digitit number 3. My friend, you're chicken 60,000. And we're not to get a name again. Kwana Jessica Karibu.
10: Okay, there is.
0: Bye bye, Kwana Jessica Karibu sana.
10: Ongo idere, ongo ongo elanga tunye betuta brai ni, ongo ongo ena basi ni kwa nyuru. Aga nje tuche na kara ara idere, kiti lati li ni kwa unoto. Kambi kama idere, kiti lati li kwa unoto. Suko si na basi kicha, ongo nje tuche na wajibu ni, nje tuche ni, koib kinit ne biterer ako nito anyin ne baraya ne koib kinit ne kapesa ngamun nito ne kemwa ile kanduichu ne ki ane teher abunu bomet kaundi sab kaundi nebo chebo lungu kwa ngasis wot na name nem siye terer matina neme kityo kainuti namwal ne aname nem siye kanduichu kikilewet ni kukukuko kanduichu lo lakini mwate stoi yu namba president amwa kanduichu tamu kikilewet ngete nem siya kebe kabana kebwa seneta kebwa ni umendrebe a kebwa nembi kikibute terer enko ngasis wot emwe kumatenu akubeti ne kilenje chojo so unitab ne ki anyway ki aletau miji ni ngalole jeblet laini gapka mwase keblanget kuhuno onto ki negit kereke yal ni nyoso iti nye wangasi suwo tenu kwa isu ni terer kibara chomru mwoy mami ki ni teteta emwesima tenu nole ni bi gapka wangasi su ongi ibura ni ngon atwa lawe mchu me terer mso mikisen tukul
0: mikisen tukul mwanyan
10: tukul mwanyan mchu mde kumwesima sita kwa ech mandasi Nee kasi ne kararan akere olimpo kasi richi nunon kakituruuru nguni wainik chebo lastimael sikokosit boisionik alak chebo mandas ko boisionik chekororon chokere any en bomet kaundi ol netot kowek chetot kowek kosinye ko mp nebo bomet inderol ak mp niebin ak mp niep chebo lungu sauritab ne akere yoe boisionik chekororon wakil ilarisike yoe obasait malaini moyoe kasi nenit ndokosindosi kandoik chemi ngecherokik komakosa komiono wakili larisike kilele bichu matinye rabinik kotekebe kote limbo kuretu mi rabinik komastab senet mami kasi neyoe nomwoini biikab bomet kaundi ak kokimit oleni
0: kotomoche
10: sikosob bomet kebene lain komie okelewenis ak okelewen chepkurino
0: bartokelele
10: nguni kial kibaro choto komiano teret amoikere nguni kibaro mca tugul chebo bomet okestoike tugul ka olele ratyo karunwei ketinye arambei nebo kiborore samuel koske en yu so kesike tugul toonitab kodit komandat kimya chepyosenyi 19 ya teno kekenu chebo keniwe mwesima toto kararan kasingu
0: kongoi
10: tere
0: alright man aletotumngele angwandab jessica ak mweshima deno alright kongeten alright Dominic karibu
11: ye gisu kwanda jessica ko idem si ye de chinte otogi le lunito amya dapka tem si ko in kongo missing wangito sagi mweni ko chapo le ngame nyine
0: oh
11: ago nuko sirta ingiliot kara ko tagone nyuan inge lo pago kwenyu ngo cha tere
0: oh to manai
11: mi gamet ngono ko sirta ago ngono darambe ke arambe ako nuko sirta ngeli ana bare chep kusongora ko ko katu ye friday arambe ko chu mo kora ko cha pole ko cha chorwe ai ko gera ko bo ichoni ki chepo ba ko ichoni ga nyiman ye a chora tin me ko na bi ga nyara teres ngele mca ko yin ki ko sin ngu no mo mi chini ki wo ba site bo me ako yin wakil agne ko ite nakuru barcho ka ko wek si ko yin ko ngo icho bi hale ga wakil so mami acha imbarcho kyun amami gine tesata kya pile ni gila kesi ako magirote chita kima ibaka acha imbarcho kato staga si kaya waga imbarcho kamu sungu kone ako kaita tapaka atuweng ako yato tatuke giyay ko kasi ngu kone anya ako magigere ne narambe magigere ne nwish so kima acha itoare tote bi waisho ni kegere nyo ko chepa national ama cha weki kongo Richard Kilel ko ngoi kapisa kwa si ni ae Kilel ko kapisa kaa mga biko chepa watritake kuonge ngile nchebe shio o squad up jesika ni wone Richard Kilel kwenye chepa lungu alenji uwa maya manda shakine so kumache Kilel koko utore tikitio kazi ishe mi orene kikia teni MCA na kazi ishe kio MCA kuyo te tente nwe terer kapisa o tkeswa yo ile ndawa yiku unu otone makichabe perezi ishe mami galpa ha kiko sindosa kaunti asuka bitkunge rabini
0: alright
11: ene chote nesikifura kontrakta e ene chechopo ore koko kese ngale chono suara perere chomua nisamua in ama kikuri kafari in chorwenyu rasta kichine kwa sichak sete nengari ta mwishima koko koyokto mwishima kwa kero lepa oteshibi galaxi asa so teres yomyani chita yisipitale koma topa kubire picha neko kuposte ni mwishima kaku koi ingo kuki marus ki mite rubas kumogir karitu arab tere koi ingere kwa kunde pichu siyasa so matongi ndo siyasa ubele sipital family
0: thank you
11: alright
0: chukungwe sitina wake pomecha round ya pili Alright, gile kalian ni limpa koja nyuwa magas kumyele ni kumutio en kurab koja siti na jeng en koja sige mwaing sumo gen. Alright, awendi ulimbo Nakuru County, awendi ulimbo Nakuru County, eni tokituko stoni nika siti na watani mitini anayuna ulimbo Nakuru County, japoke mbiga Nakuru, siti na wege pometi nyatare ni onitoke. Nitong nipo star 274 #, jita nota ni miti nyona, adigitit, eni ngu ngu tukumenyur chige 60,000. Ngu tukumenyur chige 60,000, kumiti na nyire ugi tuka agosto. Ndani, miti nire ugi ne mtere mko kabisa, awa kiti surabisa kwa baragi, 80,000. En 80,000 ni jomwa jika sene vizuri. En digitit na ono tutu mwale jini itil. En digitit, Nibwa number 5. Kwa miti mbi jimi jintaban 200 ake tulu kwenye 3,000 So kinote ni magati ya ikasa nyomuwa unene yon kabisa ni nitile tikiti number 5 kwa iguye kabisa. Kewe ndo nyugele jini tikiti number 5 kwa miti ya tanibwa 80,000 Kwa miti mtu big 200 ake tulu kwa 3,000 apart from 80,000 Kinote ni magati ya jinote ni miyon Nitong nabo star 274 #, till digitit number 5. In digitit number 5, killing in 80,000. Tetanot nabo 80,000. Meeting gorabi jj 300. Aget tukul gitugosto nane kwendi jj 200. Aget tukul kwendi agdri 1,000 Igosi ile meeting kumye yongi tukosto nene Kinota nekongit kwenyegin Itil tikiti no number 5 Iger kitu kile kese bitil majin 80,000 inyori chike Eni ngune sinye joto ke Eje magisi ipto Eni ngune Nitong nabo star 274 #, till tikiti number 5 Ago eni yongi tukosto nini kwa number 1 jitaget tuku linki linono kuli lisko giyote ni kune Imaji meeting big 200 age tuku kwa 3,000 Notong no lengi tuki ni tong nipo star 274 #, tikitit number 5 Nyur chinge 80,000 Koka ba tikitise kukbara ki tukosto nini En ore notoke en negararan Gebarita noto nipo Nakuru County, agotao nini rani Jitani mitilimba segu tona
12: Ya muna taras
0: Bye bye bye bye, karibu sana dadi
12: Kukwe ni singa na pas, nina iku non karer
0: Yes
12: Kengana nika nika pe Kuru Nakuru County Kureso inote Kala nina kure Susan Kisega Adam DJ wale Alfred Mukai Kira ni jangan kira ni korresponden kan, orang orang kan macam ni. Kau korang kasi mana, kerana tahu orang tu gigi lewat nak betul kapas kan, tu mami nak kaya gigi kapas sa. Mami ni nak kira kasi ni, kerana tahu mami kapas sa. Kau ni tengah kapas ni jangan ni jawab rasa sambil kiri kan. Kau mana nak aku aju macam aku ni soal kapas sa. Hanya nak aku ni soal mana, aku ni soal saud. Aju macam mana aku rukau tu kau mana macam. Kerana orang kalau ada MCA sekarang, mami itu ni kasihnya MCA ni, kawan aku kosa bawa sejauh ni, jangan aku mete je ni, he nak kurang kawan sejauh kuatit. Bila je aku bunuh nak kurang kawan juga kosong apa letak ni tu, kubi ni, kubi meter ni ya, kubi soi not, sejauh kubi soi sahut MCA. Kau mami kasihnya kau kaya kat tu, kawan aku negi ayu kawan aku ni, kawan aku ayu bor je, kau kau ni tiada nama ni endet. Kau kira nolle, dah muasirah ini nego tak kira ini nego ni. Kemana cerita ni nama kita, nama kita view ongo si. Amun, kau ni tengi kira lembih cerita ni. Kau mami kasih ni kira kasih ni kira kita cikgu lepas muncul begitu kan. Hello ni mana, nampak MCA, nampak kapan nama mami itu. Kau ni tengi ni nampak nampak tarat ni, kau yang gak kapan nampak tu nampak tarat ni. So nampak nampak kira nolle, dah muasirah ni kita kira ini orang kita lembih ni. Kau jadi nego tarat ni nego MPD nego kure soin nego baral perih mutai. Kau kapan nana mami tegi naya?
0: Okay, Mr. Walter, and Mr. Walter, karibu sana.
13: Kongoi kabisa terere na ba fregeri ko no magi ko tuan chorwa na nyu na tubare ni ko tosan ta ngala ka bisa ti to ngo mie ko go mi tuje ko tosi mie na kuru ni terera munge tebe ilo anyu ne ngale ga bor yoshi ko ge ro benda yu bi ndi ko mo ge lewe ni chita na gi MPA ko igambi ngamu no ngala lu mutu be na baro ngai ko gi MPA

0: Imagine kora inyonitogi committee big 200 agetugul kigoini 1 3000 in big 200 agetugul kigoini 1 2 in big 200 agetul kigoini 1 3000 only jingi jugosto ni not ni mitinyon nituma inur chigegi nitong nebo star 274 age. Enore not negara rangi jugosto ni ni til digitit number 5 80,000 kwa chukugin mabo jita age 80,000 kukwa mwaona na wale njini tilu ama jitemeni nguni kichugosto ni ni kitoke mitulimba Nakuru County. Mr. Anthony.
1: Hello, Rafere, Riamuna, Rafere.
0: Bye-bye. Karibu.
1: Kongoi, ni tu, kami tidak terbara terjadi. Namun itu, jauh kita yang kami lalui kawanan angkasa itu agak tua lah, agak mahir, amma kita tua lagi. Tapi nama mereka itu agak terstawa kerana kosih dia kami kau ini tak pernah mati terstawa ini. Macam yang mana yang nak kau menu, sama yang nak kau menu, jangan terjadi. Mungkin benar yang wal benar muda. Kebetulan ini MCA yang kau begi, kau kapan nak, kau masuk sendiri lah, kau mendesak, kau malu sih saja dulu le. Lagi nama itu agak itu kau ini kerana cuma ni jantung lah, mungkin kami ahi kau. Emui juga ada tim yang negara itu juga unyah koi. Kami ada itu, di bawah itu kita tetap apa yang kau hendak lah. Ia rumput mana nak jenol kau, mana nak pergi apa itu negara mana jenol kau, mana accounting. Jadi ini betul tanya netaran ni kerja dia ada kerja mana ada ngalai kau kerja tetapi kau kerja lain ni dia ada kotiran nak jenol kau, mana accounting kau mana. Kau pun kau di kau mana, kau ni betul mana kerja ada tak koi jenis ni tahu. Nada dia ni level 4, ini dia kau nyobi teror kau nyobi teror level 4 ini sekali. Aku ni tengah betul ni kan, jadi kalau tak banyak uang ni pas hari 8.7 million. Negeri apa? Rabi ni kalau tak banyak, mereka aku hati sekarangan. Negeri apa? Jadi orang aku kunci orang lagu, elbu sekarangan tu. Pakar tu makal tu, agak agak makai. Kogi tarik je betulnya. Nalega mana sih mereka? Mereka nalega borat ni, aku mami nalega borat ni, kiri aje. Nalega apa sahaja, aku mami sahaja sih nalega apa sahaja. Jadi angkau mana nak terer? Mesti aku dize kimi tu kogi apa? Form MP, angkau kata
0: semua
1: ini mualda Amerika. Negeri kan jadi cuma tanya wajah tu satu tu, tujuh tu nanti ni ni ni orang tu lagi negeri tu, kau ni ni wajah tu satu tu. Amma ni orang terus jual lagi, nanti itu tu sangat itu orang ke amma. Kau ni itu tu ada tinggal saya kau mana ada ngalih ketinggi ada ketinggi macam itu tak kena kau izin tak boleh.
0: Tinggi.
1: Kau ni itu tu ada tinggal tu mungkin apa mana ada nak tu ada tinggi ni itu di sini kan ini ke kongkori ke di sana macam ni, abang ni itu barai ke di sana, cara ke di sana,
0: abang
1: ni itu barai ke ni ke kori. Kontak itu menjadi abu negara mahu kontrol itu betul juga apa kerja tu menyuruh para ini. Nada sih cara terlebih juga itu juga kontrol. MCA ni yang korang kata ini mahu luai kaya wajah itu. Kau ada wajah grow. Guna ni buat kerja kerja kau ikut. Tulai je negara nara terlebih itu. Isko kata guna korang aja. Jika tu wajah negara kerja kerja juga terus di dunia lekap ini wajah itu mata. Wajah mata mata wajah. Kau mahu kerja ni negara itu.
0: Again, thank you. Again. Gengai kiruai kita juga ni ana Mr. Ngeno, tapi nyuruh kita juga yang kita ni ane Mr. Ngeno. Bye bye karibu kita stay. Kau
2: mungkin apa sih negeri itu, nanggil mengaji ngalaleng ngalega.
0: Kau
2: nak kawan main, bu no, lawu boleh tine tua, tapi sih nanya ni apa boleh langat teri. Tapi lagi ni apa, aku dah tahu mai kerja apa kerap kan. Ini aku tu nyata tu buat teri. Rumah yang kita bayar ni kira mana? Anjung ni MP kita ni tercicah jodoh tuan. Kita ni ruhen tangi kira mana? Ya jodoh tinu yang mungkin mana ni? Jodoh MP apa ni susu tuan lagi dah. Mungkin sebenarnya ni orang kita tu kira mana? Mungkin orang terasa kita bagas tu ini macam mana? Anjung je mana? Oh, bayar ni apa mana? Kayaknya mama ni terasa teres. Mungkin terasa. Anjung mungkin terasa kita ni lihat je dulu.
0: Ia marah sini.
2: Rumah yang kita Tumpa yang berbaik itu ni puan, mami cakap tu jadi dia cikgu guru bising ni mana. Tapi ibu rujuk limpa naik baca, limpa rungkai.
0: Mami
2: tuan bingat tu, bingat nak guru, aku rasa itu tuan leh ungeng mami gitu lah. Biar dia agak bingat apa ter. Tunggu nanti orang aku warna, kicau rujuk tu, lele sey.
0: Thank you. Alright, Mr. Ketiba, hati ruang nampak anak guru.
3: Jam gara ter.
0: Bye.
3: Kueli juga, peti senang eti. Awo saya pinjam kau ngalega view ni kian. Dari sini di sini aku bagai engkau ini. Kau tahu tak yang itu si man?
0: Ada
3: kuno ada. Enane nori kalau tu magiri ramu ni. MZ agi ni aku makin gas ni. matungo mbo kwa wondi ngalega abisimete kwa mzi ya gine kutumo kikakine asimi kwa kete ba nili ndo mnitene wakona mwona pere mabuwa nivi chino sile kwa baki bagenge mei na chie ndane enko ndo ndeta katukulu kuhusaneta kuma ya kabutete ningo nige kwa unakuru kwa wondi ya rapere kafana ndavitu ndo yusa ndiyo mwaleri kuhusaneta ndo nyali neko sana tanguna kuma ya kafana mwaka papa amoja vicho mwa mwache kabutete wala pere ndio apate kitu kabutete ina ngalolo nga kabuza achenda niko kitu tine kabuza ne amura ya ana mwona rapere haya 3/4 ku 3/4 kumanga mpaisho ni kipo kwa mbi amanga njoba kichapo kwa mbi lakini kuwa tachi dite weje kike ngelore yetu kita rosu kupa kaundi ni tende pa nishinu abuni ni kira rapere kabuza kupa kongu kabuza amune ni tende ukito kike ayo nguro yinyo na wabu njuro ni ukito kike tari kipa mbare ni ni ukito kike tari kipa ore ni ore tara pere ni kipa rupombo suru kongete wakati ni kisopi kalia kone kipa rela konyo kandi limpe kipa rela aku tuh ni, ya ni orang ni ageng ku arah terer ni duro ni, lepas ni
0: sena
3: ke, lagi ni nyu, lagi ni nyu rugi ke seri tu si ni, kalau tiap banyak terer ni, kemu lagi ni kalau orang tuh ni kalau makut kontrol si, aku bawa kuat korak si si kira kira ni, kita tak boleh mahu, jauh biru itu cepat, lagi ni magi rekeh kalau sah, ubi kita ag makut tata arah terer, magi rekeh begitu, so teranya arah terer, kita ini kau yang picu kau pamoja, kau siapa? Yonga kwa hizi ya asa nomination kwa nomination kia kwa nyali ili kumate suit wangi ilai suit wako yukwanya tu kumabuwa ni kwa mwanta engali kwa hizi yoni mbawa meneki kia ema uche nera pere kia mbawa menka pisa hini uche kwa ndoji suit wako pisa kwa vise kwa mwanyuriki nera pere rene kapisa nene mwe kwa uinga asitene wale nchumula kama kitini ena nene kama kitini kama kitini kini kwa hizi nipa mwusha nera pere kapisa hini kwa ndoji mau ngaji ni kamu macam jeli tu, kau kau ni nanya ni apa nak kur, ah kamu macam ni kan, mama yang tangguh yang kau ni ni apa sah, tu anggap ada ok le, kamu mendera kau kela ni, pintu kau ke sana ni ceru apa sah, ingat tu orang bayam dia ni kan, kita ni orang ni ni bayam,
0: kengkeng sih kengkeng,
3: wah bukan ika, tu aku magiri kan, apa tu apa tu ceru, orang ke ngam ni tu orang muka kata apa moni,
0: alright jaga gay, amai kita cari kita guna mana. Alright, my name is Mbitu Nibrani. Go in line, Mbitu Nibrani. Alright, Mr. Barbari Enyon.
4: Yes, hello there.
0: Bye bye, Karibu.
4: Because of time, we are not going to be direct. You know, leo ni amwago le kila mtu atabeba msiko yake. We have only 13 months. Only 13 months to election, which is next year. Na hakuna haja kubembeleza wananchi. Hakuna haja kubembeleza wenye wanakuja kuomba kitu. Tumenye wenye kitu lanyo wa mwabalo waini. Ungetene mzi yake wao bara. So kila mtu atetee kitu yake. Mami no bembeleza ni ane ene guri. Ane hii oza mwajere. Oma mi betu ni kia bagai raya kutu. Mi chine lele ni kia bagai raya kutu ni utara. Ungetene kina oza miendiri tu ilitu ngajere. Maatoro wana wena roto. Iki buraka raya chuta nengi grow. So kila mtu apepe mzigo yake. Kwa rungezo wa menga jaret, te mwani raya gele kukumyono. A mwani ya ole kukumyono. Aungi raya hacha wata naa, ndi watapika kura. So nguni, amacho wa mwati raya chuko rungo vile kura ale nji. Kwa kono rai nkwane grafi niki kwa 5 years. Mako itkonyungu kono 50 shilling. 50 shilling times 5 years, which is 10 shilling. 50 shilling times 5 years. Which is 10 shilling per year, 10 shilling per year, 10 shilling per year, 10 shilling per year, 10 shilling per year, time is 5 years, which is 50. So let us think twice before the election, before the voting day, before the campaign time, and also, not for an honor. Kondo ichika kwae nukun, oba angana kabi, goguru bi ichika apchebiozo, goguru bi ichika apichanae, goguru bi ichika apoisha, sakos. Hote rabi na kwa mwa ole, mwagumai 50. Mwa ole, negi ino ndai grubini, oma rabi ni kwa ntu ten, jenge ten, elmu miambi ili aga bata. Hakuna kufembeleza hawa viongozi, onge mwa ngemane, onge tononi na kwa mzimamo, haka yuku independent mind, asipa kiki kezopche, nubu ya kasi, kuna wabu nabi ikna parleben, kuna vige liek, enta buje kezuki jevi nyoru.
0: Genge. Alright, chujamo kichukose negeti leni wani mbisi ni brani, atini mwana mwune. Aku bicara sebab garung kura gunjung ini nanti kita tahu ni MP to Nibrani, well represented county city was on any. Lady Jugungwe, Jagger took not any guy contributed to not an about a bit to near a Ryan. All right, I'll go get it to give it a gig to Augustine. In order not any meeting young to Augustine, I'll go a legend, Mama Jiziger Jisang, Cassie Tabangwan, MB to near Ryan, I'll go a legend, Martin Goethe Friday, committing the gig. Matin going to Friday, committing the Igi, get to Gostonini, Castia get to Lotani Mitanyana. A digitit and number one, a digitit and number one, get to Gostonini. A Majinegas energy target two Negage one to one, Congetino Legano. A digitit number one, Kutindo stock number 100,000. I will come a kama get to Gostonini, also money you want to be Jeff Gondetin. Awa kipchira bisi jonga bisa MB gitu gosto nene MB 130 agaduruko 7,500 so gosom gitu gosto nene alei gudku tigitit number one en tigitit number one gitu gosto nene kitinda istok nebo 100,000 awa kotagi goine wambi taman. Also, manegi to Gostan in your lay. Keep the chini one big 130. I get to go. Quendi of 7,500. Ale jina nyin yogi to Gostan in a machani na messi mwite not an unget. Dioli not on the was star. I get in a dati book, 20 book, kun on it again. Nam simwe not an unget, eh? Dialing to not on the bus time to a 74 age. Ticket number one. Oh, no, it took it together. I got Lindin and Newted Kitu Augusto Nija to not a negos in your honor. In we got two more in your chigagi. I go in good nigger to Augusto in the name. In on it on the bus time. 2 a 74 age. Imagine Gogile Jin is took never 100,000. All I negotiate going to one big tamani. A Niki going to one big 130. I get two hul. Quendi of 7,500. 7,500. Nitong the star 2 a 74 ash. Nitong the star 2 a 74 ash. All in Jinkas and Jagger to name me tenyona. Castita agate to not on name me tenyonga to Gostan. Momache Kiger Jinny sang. Imagine Gogilinji, I go imagine two more girls, Yanagatil Jitula Genga, Genga, Genga, Genga, Genga, Genga, all in Casibagosto and any young Gogito winning Guni. Imagine Gogilinji, eh? Any tongue was star 2 a 74 ash, Kelenjin Tigiti number one, never stoke, never 100,000. Killing Jonki going big Taman, all an eh? No, a magic going on big 130. I get to go keep JG 7,200. I got a lengini in meeting on a tilling digiti number one. I got a lingo to get it again, get no go somo get no go tying any good to go standing. Ango giriga gona mbigu jitu kitu gosto indene. Gip kitu ni mito ni onko katil jitu kula genga genga genga genga. Oeng oeng oeng oeng oeng oeng. Somok somok som. Kuno onitok. Amma jiki jiki til jiki disek oeng. Jay breke nini onitok ya. Nitong nebo star 2 a 74 age. Mama giger jisang gitu gosto nene jita nota ne meeting on coming giger jisang. Matin giger jisang ogire big 21. Ini kuni gitu gosto nene. Imagine big 21 in Guni to go stun in a get two to get on a putting dog to get in the John of Bigata big 49 in Kelijita go be very get to go stun anything on a big in Guni 49 Nitong the was star 274 Asha. Imagine I go meeting you tonight and never be again. I never meet anyone because I never read because I learned about Jerewana Arasaliano. Inguni Kubik 72. I go say living the doitos. I go say living the doitos. Get log in your neck, okay? Come on, get your lane till ticket. So, till in Inguni, Inguni, would you to be it, okay? Inguni go load in a big 110. Imagine loading out and about owing, eh? Agiri, we get to Matguni, go see in Antigua, see it again on Guma, Gomenya, Namaga. Oh, I see, imagine in Kuni, Gangan Olympic 159, eh? See, now you meet him because you meet in Yogi to Boston in the moment to get your lewan. Oh, Gagi, get a Yoga, Majiki, Gio, Tuntikiti, Tagang, and a special cabeza. Kutuma get a rain out and was I some of our lingering cousin, Kayotinitok, Mingigirjisa. Amaji Girji get 25,000. Gutimakini get 25,000. It was turning in Ulimbondo, you killed or seem wait. Killed or seem wait in Indunu, never 25,000. Inuno no good ticket number 2. And Dagi goes a gang one, the meeting room. Is it be good number 1? Am I size some again? Nitong the was star 274 Ash. Nitong the was star 274 Ash. Kelenji digitit number 2. And digitit number 2 it was done in a Kegonin 25,000. And digitit number 2 in again. Ticket number 2, Kegon in 25,000. Yon no Gomogilin and Legagi Jambi Jetiana, Yon no Koto Tagage Gergituge. Bago to Limbasa is some of it to go stand in him. Nitong the was time 2 a 74 Asia. Ticket number 2. Imagine Gogilinji 25,000. Emu Gogoy Missy Mutu Gostan and him Gogoy Missy Mutinion Ogimakini get 25,000 in Yam by CTM. All Lindin Giro, ending Guniki to Gostan and G target to not an emitinion. Nitong the was star 274 Asha. Imagine Gilengin ticket number 2. I go to Mogir Chiga Bisa in on Tom Ogir Chiga Bisa in Gurunyi in Yanitet in ticket number 2. Imagine Gogilin 25,000, 11,000 and Gunigano 25,000. Ago meeting bi jitu gulene na tere arasa ya ine manu ole jigero iyon no gitu gosto indani iti le tikiti ne ngueti ni tong no basta 274 aje ke le jin tikiti namba ta a tikiti namba 2 kutu simano tigir ji sangenye mai gir ji sang Ile njuru ndo itono big 25,000 in yon 25,000 in yon 25,000 in yon 25,000 in yon Mama jesi Mama si laumeno gitu gosto ndani enyon ko ka geger agu mama jesi laumeno na negitini ne basai sumu no mo jani job tige agu ni tan basai sumu gitu gosto ndani gegere a 9:30 imu ko ma we ge nyom mo gitu gosto ndani lain ko lein a 9:30 gegere agu mo ji ger ga bisa ne nyur chige ki go ngeten gangi to gutin ke legi nyur chige 25,000, 60,000, eh? Come at it, till ticket it. kutigile genyur chike 20,000 koma taitil chikitite eni riu kitu kosto nene kitano tagne imite nyon en chikitite ni kase nye niru itinda idati bub ago lenji bi chikigere ni gune kuchi monyur chike eni donyo gi monyur chike jebkonde taketuli wana toje buwana sirim amma janyi gas inyurchi nigenu ni ilego muktonete uga uga ya isubui ago imin kukana aran tikiti number 4 uga gilenje kipati ni mabati jebo 100,000 mabati jebo 100,000 igo sinyon vizuri sana en tikiti number 6 big chikiche nge en tikiti number 6 big chikiche nge nyongo changa bisa amune sikuni tikiti number 6 20,000 kuyotu kuitibike changa bisa kasa nye nyongo chuki yonoto jibu anasirim nitong nubo star 2 74 til tikiti number 4 agunge ya tune ni guni kitukosta nini kiri kitukileke tili ni guni tikiti number 4 ak tikiti number 6 so aleji nane kitukosta nini nasoje buwana sirim 100,000 kujibugete agi til tikiti seg mu tikiti seg lo enyon tikiti number 6 nebo 20,000 notong nebo star 274 ash tikiti number 6 ak tikiti number 4 agui 9 dati testa ni tele nyenye ngojo agosto nene no reno tena kana aranna
5: leo nasimama hapa kusema broad base imetufanya

Kasi ni mungu itu kalau lemi jamu aibun kabarasto, cengi tak pasti dia kabarasto, cek cek itu aja kabarasto, cek ke bawah kau tu, lalu latihnya kabarasto, cek ke bawah tu, kalau yang tu setinya kau muti tapor tanya kau yang menengah serta nego aku ikhwan merit, imroid lalu atas semua. Right up karatik suka roh ke mogongkia kai mutian magisi kisya kandia sis prostres suwe tagalak ke jangru te jengko ni dokter tuwe te englite i no posit keri coste che posa hotel abstai juma pili awe kasi tamu pi mani aku nya isuka biti na jajang mising i bersih meteng namba 0703-556-898 Tosi tinye kai muti tabur tani koi minaga satane koi kuhu ikwa merit imroid la liata sumar wae tap karatik sugar roge mogongiat kai mutian magise kiche candidiasis prostrate suwe tagalak ke jangim rute jingu ni doctor towet englitein opposite kericho stage chepko hotel upstairs jumapili agwe ka sitamut pimani agonya hasobetina jang missing ibir si meting number 0703556898 0703556898 Ibaraste wak sebitali tabi aisilite in mission nago bakanya se tabi tik serune kag mokwe keng ENT klinike eng betu tab juma mostari kitip te makso magarawe ta mut kenyini rabisha gap consultation an jegere taktari ko silingi shekeli buta kenge oto agatin to gola sionyo ruga nyaise te ibaraste wak sebitali tabi aisilite in mission nago bakanya se tabi tik serune kag mokwe keng ENT klinike Embe tu tap juma mostar gitu te makso magarawe ta mut kenyini rabisha kyoto kiba consultation na go jegere daktari ko silingi shegele buta genge o ta ga tintu gol asio nyoru ka nyaisete choto ko ga braso shegaye kiba ka tugul jagai tu jingi to pa studio ne bota che film naga go ite sai somung na bagemba go pata dege shek ta manu aglo enga ko tugul jogoi en Amagun kembau netala nanyitat kabiru retab Jehovah itu setai epcini ita cefem tuge tap kalenjin.

ya sabi sana tinda nota gende bo Francis Arab kwa yeje tinda nota gende mwago le karara na tegisto agu nota gu tinda nota ge nega go iteje daiga isegi chota ge taman akti sabi chikongu sire ene saita angwane nota gende bo gen ba utabe tu utaba raini agu amichiki chunga nasuko vita ataje chitu gule enu itu gul ulemi amichiki asomi ne boyot saia ak boyot nota ge chagobe eno libandalat asoko bit ko bwa laini amejo ko bwa laini agungo liot nota ge negtinye en betu tabraini mito ngo liot nota ge na meje ge tin en betu tabraini mi te ge gure tengekto mi ge ne gure tengekto agugit nota ge ne mi lakini ni nyoru bik che mengechen en nguni ni nyoru bik che mengechen kolenen mo gikose ngalechon ak ingen kele in kolenjin anan en bororietab kolenjin kongete kepsigis tugene nandi merwete keyo ak olimbo sabinye kumite tugun chenangeai ngele ngai sigindet en nguni kuni kumangune lao yani isubi gele isubi goroti tos ne tuguchu asuku kase kora biik chemengechen cheboto sinye weritab chumnyo cheboto sinye notu Dominic Shiele yani ingen ile mi tuguk chemokingen mi tuguk chemokingen akongen boisiek ako ngabeche komuch kiechen buch muku weritab chumnyot kobuch acheng kenyisiek ata chetindo baba nebo lagok en konyi bichon tugul chon biru simoisiek kobwa redio ko sigik en korikwage alakini moingen tuguk alak kole ngeai ni koegu tengek ako tatun komong'unen tai amache sikobit ketiny tuguchoton chingen ot chepyosok ingen ot chepyosok cho echen kole ne ak ne ak ne chenan ot ngolen kotwek lakwet kole imuch komi kit nekamekwai lakwet komwachi sigindet ikose chepyoset notok ne saat kabisa kolene mau notok akoi konamin ngokisto anan kora en neranik chotok chemiten nguni komite tuguk chemoingen chemuch kwachi sigindet ak kechup anan akomwa ngolion anan kele akotwek kele kakotwek sigindet kakotwekchi werinyi akotyeche tos ingen tuguk chotok cheetanutik ne kabisa cheimuch ikol tengekto nekekolchi lagokuk ameche ibirwon simoit konyo olompo conference ameche korok Isaiah konyo Isaiah koyotwech tetya konyo ngoro boyot Chagobe en olimpo Ndalat ngoro boyot Chagobe en olimpo Ndalat Isaiah inyende nakonyi en lainit akonyi Isaiah en lainit asikobit komwoiwe ngalechu ako olan tugul yonyone Isaiah inai chitugul ile eye mamite chi nekakwolchigei kibatinik mite kibatinik chotok chetakokonyin chemite yu kibatinik chotok chebo 100,000 chotok chemite tiketi notok nemite number 4 lekale chito kityongon chill star 274# ak itil tiketi notok neng'ung'et ichile kityongon star 274# ak itil tiketi notok nemite number 4 anan tiketi nemite number 4 akonyi boyot Isaiah akokonyi boyot Chagobe en olimpo Ndalat aya ako kochutu kityongon koyotwech Isaiah tetya akochi biik alak boroindo angot akichek asikobit kong'ololwech en betutab raini anan en kembautab betutab raini

0: Aya service sana agere Isaia gogonyo kabisa mite line it Isaia boyo tamyot en olimbo itoi kitab kenduyo Isaia
1: aneno tanweri tab tumyot
0: oye karibu sana agoi tagat kikoegen
1: kikoegen manweri tab tumyot
0: ehe
1: and amache oi boroindo nenegen en ketesienyo nebo Touch FM tesiweri tab tumyot atachin agane kwa agenge en boisiek chebo ne ateboni en betutab raini weri tab tumyot amache ichomwon en nwokindo kiten atabororietab kolenjinen en olekosimech en ketesienyo nebo Touch FM ak en tetutie nebo betutab raini tetutie nebo komonutiet mising nebo cherset neo nekimoche kinetke ng'olion nekoikonech ng'oliot ne nyolu kinetke weritab tumyot ak ichomwon any kora amwochi ko kaboyot age nekokomuny en kokwenyun yeut en kurgat yon nekikuren Andrea Arap Yeriot ne kimwalimu ako kiboitiotab Jehova kiyai boisiet neo boyondonoton nekokomuny ako mi toretet en jumambili neketoreten boisiet nekikonoren inendet kimwoe mutyo mising Josi, tetutiet nebo betutab raini ko tetutiet kabisa ne kaimwowech en yon bo ketesienyo nebo Touch FM ng'oliot neo nekimoche keter ak kinet bororietab kolenjin akobo etenait ana kit nekingeyai kotengek Josi amache kebe taitab Jehova sikondoiwech kamuktoindet akoribech akokonech inendet ng'alalet ne kitikoni bororiet kamuktoindet Jehova nesobe laitoriatab kisengut ang'wan kimwoe kongoi mising en sait nekakenyoru kongoi Jehova amun ketesienyo nebo Touch FM nekakibe kora kenyoru boroindo nekimoche sikinetke ng'olion akobo tengekto ak yeesye kokii boisiek ak bororietab kolenjin ng'oliot neo Jehova weritab tumyot ketesienyon nekekwerie tugul tetutiet en betutab raini sikobit irib ak indochi ak indoiwech achek tugul kibagenge amun kitoin ak kemwa kongoi en kainetab Jeiso neetindenyon
0: amen
1: weritab tumyot tetutiet nekekonech raini kemoche kemwochin bororiet kelenjin tuguk cheetotin en bororietab kolenjin chenyolu keesyo anan nee kit nekakiyai asikor kelekaitengekto tuguk chekiesyo bororietab kolenjin Josi ko kiesyo kiy nekitube kiy nebo chi ko ng'oliondo noton kekuren tengekto chito netube kiy nebo chi chito nekirorechin solomwo chito nekiplembechwa ko kekuren kora ng'oliondo noton lembeita tengekto amun mwoe ot akine ng'oliotab komuktoindet kole amebaurionji chi lembech ko tengekto kora kioto weritab tumyot mi biik chekiboisie ndakinye koboisie ak kingetubo tugukab biik ko kingotubo tugukab biik ana ko kireboten biik tugukab biik
0: Agosin kabisa gele gimi gorik che gilen gorik ab kemumaine oye oye gachelilene ago chilil boyot isaiya isaiya asambe gora sokobitine kotaiwega lainit ago yoniwekse isaiya

0: ko imas kunye ake umu ko itere roti ko wakinye sige tildu ye asige etne chitana ki masimbo ke tuye chelegine ake itiagi tilili ti ake tilili tu koni unge koge unge ge tege nemeri wendi lege wendi siwe kumye inyo uruma atimbaya isye kubiyo vyo Eso amena gele o agne sige tu je biga tigiri age bur biga boise ga tulwe o kichana o chacha tenyo ge tu de tu ge no di lo ago nai lo o le siasa ko bu na ko ba mo mi gi ne ge pare pegura e siasa ko siasa da ga na gro zine to le lion da ga na da yarlin net tu I know the Gola Jimmy Bray Clubwich, but to Takura by Lady Tarevai. Congo, very Tabuyo.
1: Congo, Congo me signal, Capisa, Congo me signal, a lecture to get a Bogaman Hutter, Cobun Oletina, Gagasi Lane, own Gandago Siasa, no Limbo Murgo Digger, Cosiasa, Gotero Garotik, Chigai Tumte, Isubin Garotige, eh? I'm going to some Jews, Matitu, a Winion Jews Capisa. Agasi ngalek chiko tindo Isaiah asoko vitawege Isaiah
2: Where is that junior?
1: Yes sir
2: Gongoi mizing Where is that junior? Kami waliongi genegole Gongoi Boyondo nonga angalal Oberudu mungu Boyot Ako din Kapasa munga lechongo Echen Koma jili diot Desing walion Ngalechonga Konga boyondo non Obuwate yuhinye Ginga ngai kita na ekio, kote lat ko liga piruodi. Ongo na lagi kata iga siurita piruod kumye lagi ibu giga sambulia ni. Wogi ka gile neng ibra bi. Ina mo uneri kuri ta piruod. Pika giga ingalejato. Imo ko siasa kora kuutiong kamu boyondo nani. Igisom mureni kyoge nga patani ko isiye ge lo bwale ye obwan ge ge ge ge diso ge nga lione gro ya ine ko ger ko bi kijo ta magdebe tengi tane gi ai lu le mi gi ba mogore ne gi nge mo ti bi kyoge le nge na ti ji cha ko ko mwa bo isiye ko le kakubar ngeger kartet koya kuter mureni kule ya chicha matose kule mureni ka chicha kubendi kumaje gipe jimboro vijeta kwa lenji mureni kyo aki ya getogun kile ya tenge ya tenge ugeva kwa kelel kelel ki weri tafti nyos ako tukuli Wenga lega baro baro siya kiburgo aten bara bara agari siya. Kunta kuendi kuto ikiwa kama tiu inge si amuna angu nge si tawari si mebasi wenda tafsiriyo awalabat. Kwa labat kule kwa girongo. Isi vivi tengeka. Tago mwa boyo ndo no boso siya na. Aku bang alega aku tinile ta logo. Tengge kora ide apa ge tum da enji boroti. Aku nyu aku nyu kita aku nyu kotete aku ibure nyilwe nyuri ta pinyo kotete kita aku iba aku nyu bogat kog logo. Aku bang tum da boroti en kita ge. Nyete o iki ana samus nyuri ta pinyo ne aga pesa. Na nge mwa ngoliot legi mwoe kugi meseta bo isye nebo ne otebo ni kele pik yo kikwasege tukie yo ya tenge pik ya kia ya kyo ituo kuchota ki igere rai ni kuchungu kono teka ni sosyek awo che me basta e awo lengi so yuwa so yuwe jibo yi megule kumakisoi en tengekto nekikibar chito asikobit kostage miti sisiet neketise ng'alek cheyachen cheu checho ongen ole mi biik lain weritab tinyot chemoche kong'alal akocher bororiet koesio tengekto nekaking'alalen en asistab raini kemoutab raini kele kiesioi tengekto ak keesioi nebo kipkoi chito neyoityo keesioi kabisa ko kiboisiek kongoi mising weritab tinyot.
1: Kongoi mising neo isai ya eng olin boitoike. Aya agere in mama ne kakonyo yu kabisa in bagere nyu choice.
3: Er ta chungi ati amune.
1: Bye bye good mising neo karibu itaka.
3: Ah
1: oi baga
3: ne ta chungi na na moy mu ko ka amune ka cha moy sai se chupe. Mai ne da se gemi sai se chupe ta go mo ne gara. E ngaliat kot ke ge chamge. Ehe. Soy kage mai le me fe ta boy se anna go. Nebo boisiek kwan tutung ye che dios o age che ge ase ge bit ako kai mwail konete boisiek ase ge ap tam kwa binta age
1: una tage
3: ko ge me di wa ge che i ga tage che ngolion ai ne ko ge bu o ka ngana ge tapo ni bo te na tut kole kole ne lo ku ge nda ti agir ge kole ke chi no tra tu che para ge o lo giro chut mor no ne lo chamdon chamdo bible ki ne lo kut ku septengto ku gi mu en jo septengto ku ku sa ngala le papa letina o ga ngala gara papa saya ngale o go ngale ga tengto tengto ga ai tengto ga sa go ki ne magara aran ki ka sa ne ke di a go sup kara e di nu e go un ga go sup kara ko ki sup kara ga mangune ki ke chang amu ga tuk Arabin, Tosi. Si, kasi kibarin, nyingisin ko rati ko sirbe. Kung alek yung chonata. Matingi ay ki, ne manaji, kwakoy kumma. Kwakoy kumma kabisa, amungi kikir. Magilileng kiye cheng ki, tenu ko taban no lakin ne. Kiki neta kage chegi, lenge sigi kiyang magi ay tenge. Kiki ka ay tenge ki, lago, ogire ka pa numunona, nana ogire ka numunona. Kami rai tengge amamwa. Ii nanya mana nego pit, ii nego irumji. Kami nyono aku ika, amu no abuati kami ay cegi itu. Kami ini cegi ya kalel ke engga, ana engko pit. Kami ini itabonege, asunya ke kitli kabanana ga kamwa. Sun kabe sa oi, ama cawmuai gongoi mama tuto. Umen ramu abuame, nau nali ya gastus. Kagari ini kot korus laku, enore. Akengan alma matu tu kalau cai cegi ay kip segis, cai betapan na, kot kengala kot kiti lila. Igi rende, tu tu igi ne sekarang ngale cikor orang ne, hoi joy tenggitta. Kamu ni, kini korus pik enore, aku mui, aku ingat kalau mana aji, mangunnya mati, aku nenggitu korutu, mangunnya mati tenggitta, mago sana kot komama. Awak telah konyol, nego linyol, negi jadius engkau katet pesio. Lagi negi pada ikhwa, angin kacau, kemarin yang anehnya, aku urut isio ini, atau kamu kalau negi konyol, laku enyol, dijawab gua guru. Kebun nebrasas pagi tujuh, pagi tilil ke. Tuh nanya awin ke dijawab gua totia. Ini geri le buat lawak kyo, gua totia. Kau ungu amu gini kau bor ke kau mui nol kibo orang ke mui ke enteng itu mat ke ay tengke ini ay kini kara magelo perisi itu nengke kiri kuti dia josi dia ay dia josi tu kuki agak awin tarusa mui tarusa kiri ke mana kau josi lelong gono nol ay esai nol kara kuteng itu amu kai ay dia enjita tu kuki macam dat ote mui tarusa ini tarik teng itu kara. Kau nak ke cawlu aje cuci gigi kyo, ke cawlu aje cuci gigi kyo, apa sahaja kau kira kita ni cuci gigi gelis. Anak ini cipta, kan dia asal gelis cuci gigi itu, ibu aha ke, ekwe dinu kata ibu aha cuci le, orang tesis yat, kau ni beri tak cipta, apa ni men, ni kau kira tu orang ni, mom mereka ekwe cuci orang mom mereka, soalnya mom mereka tu tigu itu si, mami os, isu cipta of yugi ni namun.
1: Abe jisi nyoi ini boyot cakupe. Orlando kau ager ini boyot parakake. Eno limpa cebu nyo. Karpu sana parakake.
4: Kongo josi kongo ini ngeliat dalam sahas ngelal boy sini. Ager ala ngeliat ini bermain. Tesa ngelal jambat tinggi kuat cebu ni bi kolenan uan marai selagi sija. Cangkap tesa cegi berdiri buana josi en. Ortenuake, nage nyorjita naga virgiye pia laba laba kiawe da garete. Aske nyorage nyono, nangu tegekta ne nama gittare gabbe sa, kere chita kukine raise, ma raise bage mucho maagirinji. Maagirinja gattukula, namara mamiyo lage kagenaite, kai toro ganema nauga ichile, matawa naenji. Lakini, ito betu nama ngu gabbe sa, ako sere tiga lak, Cetereka pesa kiki kira tapi jodi jodi je nak usung gua na tapi golena ni. Mila tengke kuai kaca, cang bi kiki kaya tengke kuai genda jenuh gusa gusi bi jemni tene nunggu ni. Nani kasi bi kalau tebo tu bende kapa anu miru, kene kapa anu mina tu kulle. Iye kaki cengah ti ganget mi tapi negi kesi cengah kapa sa lagi ni kaki benda tejasa Kau yang mahu yang ngeliang ni, lekang ini ni kita lagi kira pasion dengan, aku kau macam kita lagi asal namun, kau kena bus atau speak, kau baru ni macam mahu, lagi ni unan, kau kira baru ni cedang, aku ini pun muzakarah, mara kau ngaji tak, kenapa macam tu, kau kena tengok le, orang kecengah tengok soal, kau kecengah tu macam soal, nak cuci, cun, kau ke mama kau, lekang ini gitu, kau ke pasion kau. Kobarci anak ibu ada tu, ibu ada tu gadi. Macam ni, jadi musa itu sekali cebang gun. So tu kita canggah pesa. Tama ager bicara anak cuma kerja yang kau maju itu kita pesa. Tama ager jemunya usaha mana, kui bawa kita ro tuet negi kita ager apa. Wah ni bawa ro tuan sebuli aje. Lagi ni, kita kau maju itu negi kau negi pesa negi ibu anas koto mau naik gulle. Kanye wanya speak. Ficha anak juga ni tu, komanding gol orang garan ni. Lagi ni ibarat itu tu, kalau nombor kat tu kita angkat komanding gol. So ibarat tu jauh anak ni le, bahuan tengik tu jua mon iye bercita bercita, turun kau berhati.
1: Nampeng ni lekal ni.
4: Anam, ya nampeng hujah kau pasai le, orang kau lihat nanti cici. Itu nubana josi, kau tu, kau bersih ke gini gini tak seta nengah darat ager nak kau kira. Katujo roriti atterekta agarine gite. Kwa aso, ako mechita agatugule nireo. kama nabo rurit au kama karit nabo karit nekiten ak nabo terekta lakini kitun konyokobit baornatet besio kele kakile chichon kibo karit nekiten kukiyake kiyoki nekikotar biik kabisa en olilo akine yani kait baornatet nekilenen kikoboris chito nabo karit nekiten nebo kinget akine koit baornatet au kongeten bichu mbalimbali Kait nebo terekta akine kinyokemwoe baornatet nekele chichon kokitun koaite koito kotopkole lakini kanyokituyo en barabara betut agenge ako biik chekerten mbalimbali ikere ile korotik ab chito kabisa bwana Josi konyikisen chutam kebore chon komwa Josi kole nyikisen korotik kosir beek ikere ikere korotik ab chito chekakiser komobendi buch akoi koyai kii so ng'alek chon mwoe boisiek kai kole nyolu keyai kii yakeseren chito korotik kamwa ole tine kole ndakibendi boriet kokiyaita mara kimakianyenyen kongemwolto chave nekowendi olda ake nekocheng'e korotichu kiche chu kikakiser besho so matkeker kabisa takimwoe vijana chichok matkoker koroisi ng'alechonton ng'alechon bo rumisiosiek anan irepot kitab chito akasomwa jesu lene chito ne ano meet ainon kirotyi nekta ake yani makoywei chito meet lakini kit nemunone ko kanai vijana chuchok akonai kole matkiseren chi korotik amatkereren chi kinyin kerkee kokiten korir chito nekikoseretyo sinye kekikobirtokee kobirtokee kokosikyi nenyin asinyoireben komeyweite mito nokimach kotoretin anan iipchi lagokuk kit nekireben chito nekikotorchikee kabisa ikere ile makararan kabisa bwana Josi takasen vijana chu akonai kole tekepto kokorom so missing kabisa bwana Josi akere tetutyonon ale ng'alek ab boisiek any iman komuche konya vijana chu
1: kongoi missing neo barakake en olimbo chebunyo chakobe ngo olimbo ndalat karibu sana
5: Josi weritab kumyot
1: yes karibu sana itakat kikoekeny
5: iman kailen icheng momi ketesyet tulinyo koyai tukonyo kiakokete oin ko kwamwochi chaman mongen ole yaano
1: aya ngotepse ta asiptechi ngolion
5: kongoi amoche akat bororiet ab kwolenji nanyun koskolinguni ole chamgee tugul anyun chamgee Josi
1: chamgee kot missing
5: kongoi kakas keibu tetutyet ne kararan olechigei akot ngamokose koai kachut kora simet
1: unoto
5: kemwa kobo tengekwokik
1: unoto ke cheterter
5: anan tengekwokik cheterter chekikonam biikcho
1: ako chekikolchini kora lagokcho
5: ako chekikolchini lagok ak bororiet ake nenyone nemi tainyo amoche keker kele ibune nebunu tengekto kokotom amwa noto arap Josi kokibet chitoab kokwenyo nekikure David arap Lesh
1: mutya
5: ngalechi bichoto mutyo biikab kapchoi tugul mutyo akap kirongo akain bo kap arap lagat eng olin bo komutun ngalechi bichoto mutyo ak alak kimokchinigei kalya ak nyei en amoche anyo tetutyet orit ne neibu tengekwokik chuto kikere chemi rani amu ngap kole ki itakomieno tengekto mi tengekto akoi rani ki neibu tengekto nebo tai kabisa ko ngelelnotet chi age tugul ne ngelelyo Josi akot eng gaa yo tomo iweu yo tomo imande iwe imwa chito ake ko chichi ngelelyo ko nemokose ng'olyo nekimwoe yani mokose akot tetonutik konyamnyum kobutyi tengekto eng sait age tugul chichi momoche konetekei ng'alek ab boisiek anan ko biik cheechen eng inee konyamnyum kobutyi tengekto eng sait age tugul kikere ra ibinda nemi tainyo achek kele kiboit ngelelnotet nemomi kiy nekionyi. Ako makilen lagok tugul chekikonam ngelelnotet amu makiminye ak biik kingen kele mi lagok eng orititab lagok chun chengelelik. Kochoto cheibutchin tengekwokik kero. Mi chito nekakikochi kii atkinye kikochinkei tuga. Yani kikimonokto tany ipkekechi lagok. Ko eng rani ngotikochi chito teta ipkotube teta. Anan ngotup kora chepkondok kokekochi chepkondok kibesendochi. Anan ngotup bandek kokenyiromchi bandek konier kenyini. Amu kimaruryo beekchik ko kikiromchinkei beek. Kikikochinkei tukchotok kekas kamwa eng nwokindo. Ko ngotupitu ko I chito neo anan ko I mining kokaikol tengekto. Kokakoit tengekto amatinyei ako ndekole ra keonyi onoktoi. Kero ngitup rani tetab chito nekikiam kinet konokto ngolyondonoto sikwam lagok. Kounoto chepkondok ingen tukuk tugul chekikochinikei ko chekiribe lagok kosopcho. Ngolyot ake kora konobo rumisiet imuch kwa chito tengekto ryoche chito eng barabara akwo. Yani kole simakinaa. Kosupi tengekto chichoto nematiny josi. Isupi akoi kosup akoi gaa nemaung'okse tengekto ak komong'u. Chang akot biik chekiborchach biik eng oret, chang chito nekikurumis eng yun kokawo lukosiek, ongen ole ibu lukosiek tukchuto kora. Ngele kakibendi kesetei kebendi lukosiek. Ongeba lukosiek akochililchin chito ake ng'olyo kobo iman imwa. Asikobit ketisei. Ngemwa nguno tengekto nengap ikere kopchi kelechinkei kalya koi angong'etito lagok angapit ng'olyo neuni komuch kobunu tengekto biik chekibo tai chekiuny ng'alek. Lakini ngenyikeochikei ngot kokel biik kong'any kole kokosi biik keret nebo orit. Sikong'any biik kole oiche kibwoti kele makararan kii. Ko ngenyikeochikei ketis akerat aketil muget nebo nin kibo chito neo kosoptos kaa. Isubi biik tengekto akoi ibinda nebo ang'wan. Ko senjari ata choto makinyisie ni aine. Kokinyisie ni aine kotokosubi chito tengekto melen metoin. Ko nguno ya keyai chito tengekto ibwoi komie tatya ing'any tengekto neitinye asikobit kisobin.
1: Amache asom iketchikei kele isubi biik tengekto ibinwek ata?
5: Isubi biik tengekto eng kenyisiek 400.
1: Pokol ang'wan.
5: Ibinwek ang'wan. Ko binwek 400 makakotar kopchi. Tore nematin. Lakini ngeng'any tengekto nebo biik cheechen aketil muget. Angen ale ingen muget. Muget ko the umbilical cord. Kokamwa is abwoti ole tos kokakimwa kuno.
1: Unata, surumbe.
5: Ko ngetil muget ab ng'olyondo notok kong'etito koroto akosopcho lagok. Ko melin ile ngemwochi Jehova kora kelechi oye kikelel oye meche kesobee yu kosop kotyochi Jehova ng'alekata. So komoche ale kisiche kora biik chekerkei ak chukiche mi chito pcholwokcho nekikorumis atkinye. Ko ngoit bororiet ngoit ibinda ake nyikesich chito neu noto ngopchi. Ko kiribe bororiet ab Kalenjin simakikur chito ne psongokiat eng lagok. kiribe bororietab kalenjin chemakikur chito ne chalwokin nekimi gaa eng lagok. Ngamangu lagok kora che kargaa kuchoto. So kokiribe amu nyeketiche biik che kargaa tukiche biik chu kora amu chechwa bichoto. Ngakonye ngolyotab ololoiyet, ingen ololoiyet e? Ololoiyetab biik chechang kekure mob justice. Ko ololoiyetab biik chechang, ko ngakonye ololoiyet asikong'et biik keomechi chi kotokoi kerum anan kebar chi nebo chi. Komaba biik koung'atkei kole ngekine mutai kelen kole kalya. Komakoba biik chechang amu ko ng'alekab ololoiyet. Lakini ibe chitugul nengekto komining anan koibe chitugul nekiro nekimi yotok nekimi yotok akot nda maai kiy kokikoro nekitiny nekiwir nekiyai korot age tugul koibe tengekto chitugul. Komuta ketebekei chosi kele ne koroi konyo gaa ko amu kiro lakwet ololoiyet kimi ololoiyet amamwa. Ko chi age tugul nekanamin ololoiyetab biik chechang iripkei simwa ile oiye kwaker keoeki kile koto imuchi ikile ng'oliot age neibu tengekwokik chemutai kobitu ngaa ko chito ne chorindet nerebe tuguk kora. Ko chichito rebe tuguk ko ngot kwo asikenyor kerumei amu kachorindet. Kong'ete korotikab chorindoni koyoptokei amu tinye lagok. Ko ngonakitil chornatet netinye biik keng'eti kotesetai chornatet kosubi lagok. Chechang eng kenyisiechu ko kikosub lagok tengekto amu tuguk chekiyai sigikwa. Matatya biik chenyokonoe nguno kole ne kii. Tebekei kityo kolen ne korotiechu kisubwech lakini mengen orit. Kimeche kelechi biik ngoro chito tuguk cheu choto chekikere kele kikosubotech kemwa asikobit kesorwok eng oretab tilet. Kosoptos akot ketil akoi rani. Kitil eng oretab kanisa, kitil eng oretab kanisa kiatkinye ko kicham kebendi kapkoros keeny nego keisie korotik kotis boisiet. Lakini rani kokime Kristo akobo korotik chekitumdakei. Kitile kora eng oretab kanisa komi olekeoitoi. Kotkoistokei kito nekakonyo nekakoim biik. Ara kamache alechi biik sikemande keistoekei tengekwokik cho ko kamache tengekwokik chekitinye ko kamache akonchi wareti ole kitilili. Ngisoman sirutikab Jehova cham amwoe ngisoman Timoteo nebo tai 4:5. Komwoe kole amu kitilili eng ng'oliotab Jehova ak saet. Angen ale ndaketinye Bibolit nyo kotesomani sikokas biik amu kitilili eng ng'oliotab Jehova ak saet.
1: Kele Timoteo ata?
5: Timoteo nebo tai 4:5.
1: Timoteo nebo tai 4 koitetab mut.
5: Koitet wei. Aijuru.
1: Maana alein makanye alechi kastoindet in bibiliat no tinye eng yu maana ale kitiny in sirutik chotok koistokei yotok nebo Timoteo netai 4:5 kele kalen enye
5: kamwa kolei amu ritilili eng ngolyotab Jehova ak saet. Amache inyun abo kalewenoik 26 koitetoik. Imuch kotok noto.
1: Kalewenoik 26?
5: Koitetoik.
1: Aya, kalewenoik 26. Aya, tau kunito.
5: Koitetoik.
1: Wei, tetap maklak awak tetapi kalau kau, kalau kau ye mau benaote buat cip kelembut, anan kau ye materi renaote buat kebisuet,
5: kebisuet.
1: Kalau kau naota ke mana meci jubisiet neba buat,
5: neba buat. Kamu jawarur kicu kicu. Ngiro je pelim buat, amu ingat bikin jang je pelim buat agak bisuet. Kung betar renje pelim buat, emku buci tangan nyun, kung makoi binyur nyun dage buci. Amu jing jing kau mitu agak cik, tarik pengoni, awal lapa. Kung nota bisuet, mangung daraja, kau kau mangku tiga apa kau soling, asuk kau kuat kau nemunon, beli ngiro je bisuet kau jengko lapa bi. Tak koi koi bi ne bangalian dan nule manami ki jubisiet ne babuj. So kama jamuane kama jamuale. Yo engiru je yo el sabey tabik. Kumi tuku ke muju kubun biken sabey nuwa. Kau yo je ngaji tariti cah mituagi. Amu kubun challenge je muju kubun tengke kuagi manami ki tengke ne babuj. Mere nule nengu. Mana macam itu biasa nak bawa je? Kau bahate, kau kain nam kita cipto. Kau nama nanya untuk biasa. Kau bahate, kau kain dia cipto. Barawar agi mui, kau nama untuk biasa. Lagi ni, buat kau melayu kena, kau mana untuk biasa? So kami dah mual eh, mana untuk biasa? Kio nyinyi, kio dilili, kio noi. Ap kelih jadi kau urip ke sama nama tenggek kau, kemo nyebarat tenggek kau sebabit ke sorun. Amu bi ke jang, josi, ojang jauhnya boleh arah ngamua, kau makan ibu ibu ganda, mami ibu. Awan gimana juga boleh jual negara ran nipu sebab, nampu juga sebab jalan aku, kau mami ibu, semua juga mua ngeliat kau ibu. Kalau kau kau ibu mah kau naik bikin je, tunggu kiri aje. Kau ngelihat balik kau kau macam mana? Enggak ni kau nama itu kerja, enggak ni kau nama kau ibu tu ceri muzik kiri un. Anak kau tu kiri rezeki lagi kau un ngelihat lagi tim pun milih nengok. Tapi macam dia seru gay. Untuk kami kasar tan lagi muzik dia seru. Ngelihat tu nato aku sabtu naga kau indah kau kata. Kimi, orang kita kan kini segala negitinya tu, mungkin kita macam. Kini sih coba uis, ada kamu eno tahu, kamu gigi tililingnya tak eh? Kau nyanam, tahu mungkin kita macam ni? Kau kiri sih tu murja macam, awak kau macam kau macam kau kau segala, kau lagi kita rejis. Kau lagi kita rejis. Kungnya macam apa? Macam dia kau kau cakap nak kau lihat dia jadi apa? Kau itu umur dia kata tu betul kau kau muda. Kau ni rezeki kau sang. Agak ku panda. Ya ni. Kungnya lah kau ni rezeki komen sang. Guru sang aku komen. Ya kau sup tinggi dia tak boleh ni ni to. Lagu kik ni kau macam dia orang kau. Amu tak milih ni ya. Kau bet sebagai tabloku. Lehernya kau boleh jod, anak tak milih nama dia. Kau bet sebagai tabloku kau boleh jod, nato. Lagi nengin getil ji, nengin getil ji melihat dan nato keleng kau yang amu kasih guna bila aku kau melihat dan nato, kau sabtu tabloku kau kira ni, aku tanya bawa nanti. amane mami gine woi obate make jehova go kas kole ilene mami gine woi josi josi obate ingan ile orane ngalyo ne gona me obi komi bi ji mu jo kwen ngalyo ne uno to garara ni Isinya tebu tu jauh sih amogi gaji bi enggak mau tanya petisiet amaja tak ada sendiri metengga sarjana ni macam. Aku yang lakukan begini.
1: Aja, nekit koin karuru nekit ko naga yaruru agangge nalein kaga nambi kan kapa amogi torchi gege le tos tengge kan giro, lagi neka kaga mua gitu agangge le tengge kuacumula.
5: Oh anyun.
1: Ay angine angine in boyot in chago
5: oi
1: ingele ga chai tenge gungun ingele kai tenge baba nenyune
5: oi
1: ingele go tago gi mengeje chemagoi magina gele nene ga testai mugo garumis tatya ko bate mbaya mugo sirta magina gele nene ga testai
5: ahe
1: ang mutai kunyu kusube tus mutai ndanyu kusube itenge ki kun yo jinyi ge na ene anyu na ko much ko gima ko mi barna te
5: ama ja ho din ngale ke udu ngwai tenge ta bo jo ne ngwa aga mana ji ga sil to pa ba tin ba ya na ma ga nai ko to mi bi ke tu ke melen pe di bi tu ko sa bare mo ja to Mimi ke tukyo, mimi ke bago kwe. Chegimboye ngalyon na natabawyo togiro. Kung ko jambo nga la lole tos ne, nige na megi, kumoy buwag pig. Ako ngubitjo pig, ako nyo nam dengit talago mday. Uli kibuwa na uli. Ako kujo logo, ako mwa. Oleng ketinya guru itu naga koi main nama gingen. Kebu lebih kah family nengwang korek sampo. Kebu lebih kah family nengwang tol. Acha, ye gatil ngalion tu nato gengeti. Acha kesi gune. Kalau kah kesi gune ngalion tu nato agatil. Gengeti, koma gosupok tengkat tapi tu tak amu kaker gatil ngalega kini je pokalang wan boleh. Cemengin ji. Usap ka? Kepada itu, dia mesti bikere taburi sebelah juga bi. Ungu tak ada macam, ungu tak gegeranu. Kuno to, gegeranu kuto lebi. Koko, orang awalnya ya korau tu, nama je gatel, pengeti. Angin orang gaya macam lekengeti. Kulen jita agi dengan titono, ugele, tiapa nunam bangkore orang ini naga, kami beri buat sili jogging dengan titor dengan titono, kau mau un alagi titono.
1: Kejupta?
5: Iya, agak wake.
1: Iu nata.
5: Kungu na, kamu bukan saya jita ni benih, anak kami jita ni bukan saya netong bukan saya betul tak eh? Nee, cuma loli boleh tu, tenggung ngaloli, ngaloli benoi. Makanya mana ini kau malah itu buat congkit.
1: Karena aku mami juga mau ayuh tarik deh.
5: Kalau aku mami juga mau ayuh tarik, mau congkit tarik. Oh, no, tak boleh lagi. Tukul angnandi. Makanya malah tak boleh lagi kebetis.
1: Aku tipsi kis kau, no, tak aku tukan kayu merkwet deh.
5: Makanya kebetis, mesti malah kibran juga yang kau ira para angkaja mesti kondo isimu. Cina bagi kau aku kusir tak kita boleh. Kosista kita lagat ngon kali jinde. Tapi siangnya tamgalek pertemuan sama. So kima kita siangnya ngal murnya tak kali jin, amu kita nyebige tanuti. Kima kita mengalai turun tol, makna mengalungku no korane, amiri cuguni, turun rey ngalai memu waktu. Kemua ngalai jatinya. Yaitu gua tu. Belum gimir itu rai. Imu angalai gigi bungalai cuma tu jadi gua tu. Kuma itu mau ibu awal ini gigi jo. Gak biras ngaji macam tu jadi gua tu. Ileji deh. Kuma nenyo gigi jo. Aku kosa lubi kalak. Majej jo korang si jo. Ingal sah ini aja aku kibo ini ke naya gele buah. Ogi mana nyok si jo. Awal dia nak aje mau gele buah. Kemelin ngalion dera isi. Ngalion negoro.
1: Kang gayno.
5: So kami dah leh mesti nyiji ngalion. Aku angkat alaga se gobi aku pergi situ.
1: Ikan aja
5: nama. Mesti nyiji ngalion. Nama jaga tega nak. Makai kau nama.
1: Unata.
5: 0703. 869-104. 0703-869-104. Kau nampak ya
1: teh?
5: 0781-364-445. 0781
6: Genesis chapter 4:7.
5: Niyo.
6: Una ndugul bongo anyi boyo ndo no sugur gumwa we gine muwa.
1: Ehe.
6: Kale ni bongo ngolo. Tori gere Genesis 4:7. Yome mwa, yome ngan.
5: Wois.
6: Kaso an gitu gitu ni bibili amu ketu tia ngo magutare ra.
1: Komite kurget tiseyuat ap tengekto. Ak tokchin gey magenyi ak ibau inendet. Kale tokchin gey. Ehe.
6: Niwe komase stago niwe enin koitosek mut. Kongete muta tisap kuko leonge ngai koitosek mut. Kete stas kesuen kuko lole. Nampa.
1: Koitosek mut kaite.
6: Muta koitisap.
1: Muta koitisap.
6: Kegasiong ari ngai tejekto.
1: Kane. Aging'alalji Jehova Musa kolenji mwaji lagok ab Israel ilenji yeyoe yekayai ne muren anan ne kabogoryot ngeke age tugul ne yoe biik kolelji Jehova akonam ngokisto kale konam ngokisto chichotok Kongan nyanyun ngokista nywa nekakoyai akukoito kit neyomegei ak ngokistonyi aketeshi kebebertab mut agogoji ji jota ge ki cha lo ge nji
6: ba now pa mu ai ge le tengi to ko ni ba mu au na le ji nge ngala le

kagochor gochor chibi gab kolenchin kongo mising kostani nyunen saishe ke ucho saishe ke chegen chako chamu ga muktonde ten korneta bitu tabraini bitu tab kumut kase bitu noto ne biru rata go chamato go tendai tab jehova ngata chin asige betuan kibagenge en saishe ke ucho saishe ke chegen chako chamu baba ninyon kutko kagegir en bitu tabraini unge sao kamukto ninyon jehova laitoriat baba ingai netab cheizo kimoche kewe kongoi, kimoche kilasun, kimoche kitrorin, eripset agen chomye neinegen, nega iribe chingembaut komugul, awe saise kiuchu, kagoit petut noton nebo saise gab kimboi kwen, noton kagigir petut agen gitomagai kibaurianch petut agen, noton nebo tarigi tiptamag oeng, arawe tamut kenyitab lukishok oeng, ak tiptamag lo. Petut ab kumut kasi Jehova ninyon, kimoche kemunga kongoi, kimoche kilasun, kimoche kitrorin. Kiptayande nyo Jehova mamigi newi amamigi netemene amachawe gongoi amachalosun amaturorin Jehova saise kiuchu chukonyo satemwen sige ngalalchin nagostoy kyo kata chin Jehova sinyon kumastanyo watan agitap kuboton ayikonan chameta kaset konan gimnatene abutay ngong Jehova mamigi newi amamigi netemene nenande getay ngong Yegi tau ge tau gebat kebagenge Jehova. Iwergi ge suge mage le kongoi. Kowe kinge turuna tit agalasuni. Kande ge tai ngonge to buktol sia magengo. Amuga saani ne ga ne tap konda. Rawiri ange bat tamni miri ne tilil. Jesu Kristo ne gipta hande nyo. Amen. Karibu sana. Sige betuan kebagenge saise ki uchu chuga chamwe ga muktoendet. En saise ki chegen. Chitinye tetutik yekororon kiptayat akobo echek. Itagat sigebe tuan kibagenge. Saise kiucho, saise kitinye baba bonganutik yekororon akobo nye agane. Amache kecheng big 50. Inde big 50, magecheng big 20. Big 20, kebe bertano terba kiota lotar ang initiative. Awaka buka ira kurabini kwedadi. Kabwa era gorabini. Kabwa rako pesa. Amache gikoi tengebe bertano tenwendi chita 400,000. 214,000. 166,000. 100,000. Pusi shekiot nyigula. Akwame chegi goi ten pesa jwa raka. Gigoi ten pesa chumpio mpio. Pugusit nege chil. Abirusi moiti mwani lege at pugusit ingiro. Ke at pugusit ingiro. Anam pugusit nambat. Kegir gil pugusit nege at kumine. Pugusit nege at kumine. Star 216 hash star 216 hash star 216 hash star 216 hash Star 216 hash. Star 216 hash.

sekolah aku kat tuang gilbat. Lagi nak mega uci-uci bal dai. Guru. Buku sini kau ngetu aja angkot number 2, number 5, number 6, ang number 3. Buku sisa game dia pesa kuing, je dry kuing. Minit nya 400,000, ku minit nya 214. Aku cik ni cik tunggu ni N59.

Status îl stii naș. Status îl stii naș. Star 260 hash. Mung bagi tahu panganga guni. So nur wanda suria ulah cis marangetis. Gore cini citung guni. Pukus isyak yang dia cini ya pesa kuai. Number 2, number 5, number 6, number 3. Mung ana nyolai nonet ni 400 koi nonet ni 214. Star 260 hash. Star 260 hash. Angurongo magere chi? Na mishi dana. Star 260 hash.

en betut anan en arawet koyoche kekwerge konyil ata? Yoche kekwerge konyil ata? Yoche keba konyil ata en betut, yoche kekwerge konyil ata en arawet? Nyon kilainda noton nebo simoit sikebe tuan kibagenge, lainda noton nebo conference sikebe tuan kibagenge. Agere mi komie conference.

0: It is a tie, I mean, it is a tie, you're together with it, number one, number two, number five, number six, like three. Matitia number one, and Matitia number four. I'm going to check it out, Kinyo Runin, Rosaline, and Utsweet. Jamga, Rosaline.
1: Mm-hmm.
0: Yo.
1: Yeah,
0: I'm going to get you, you're going to
1: get
0: me? I'm going to get you. I'm
1: Yes.
0: Ah, bruwe kwanyi kala kwanyi kwa kigole yi yoche kutinye betushek yoche kimui. Kala baka konget kurende kwa gine kukaku ngoiso kila betut, kila betut, kila betut, kila betut.
1: Ita
0: gini manyo alwa gini kila betut.
1: Mwa ya choko kila betut? Ita gini ingele.
0: He.
1: Ingele. I'm going to go to the house.
0: Ya chegi ko chini rusa kidogo sukarunge namme kuwanga kaagu igenye
1: Ouna kaagu igenye ngi ngile igilakilakilai
0: Yes
1: ko te dieta ko isya ko porto
0: Yes yo geo abre tu uki
1: Ha ogi Ha jena ogi ko ki kanyala ngi mengele kanyala ngi na te ni itra ko somo yanga
0: Lakini kale tiset kila betu kale tiset kila betu Kolabre chachu ko logre kale yi kale gira alo Rosali kolo so ko ya chu ko kila betu
1: E nani negi Nani negi real so ilo che ko ri kila betu tara nani walo harangi walo
0: Ki wala walya
1: I'm going to go to the house.
2: I was doing a thing, let's go on.
1: ile ko kila imagila agenyo otretade ambo yang kapitore bege sore beg bag yune na ne to kota go be nyu so mosi dai sa jaske
2: ah tamam angai
1: angai de te na ne ti la lagi un kila be turu
2: panya ni ni mo ago na ni de la ni ti anyo ko ya anyo to mi ata ndu ga to mi ata ndu ga ti lagi lagi na
0: Agle jiji mujo ulamba beti saa nani kote gumi ulamba langa saa tatu kote gumi tena ulamba saa sita kote kongle unangalale na nyempa nganga kolo kumere kwa nyebara mpaka subuhi saa kumi na moja
1: magila betu kero dana ma inga lale ba nganga hii dana yanga inga lale na ba nganga kwa ya kukoro kukawaida chola imi utiwa ma inga lale kora kumi para kuru mami yo haa takwe tamu wa si kere cha changi susi
0: yes
1: si kere cha changu wa nyi kutoro kanto senko aliko chonita
0: ni ma ilia mi kwenda ni mucho kutoro kani amungu akikwere abana anye rosali
1: haa nina toro kani ndi ayi kila kutoro kani
2: Nama torang ada nyuruh ayam di garun sahaja, ni apa kaya?
1: Kau marah sih yang dia yang geng ini?
2: Magelah, entah. Anjay cakap ni, ini orang kau kasih kau marah betul lah. Ada ini jenis kau marah kata lawas tu, lagi ini tengok. Kau ni ni lah.
1: Mamang kwa ragila ayang na ayang enwigi
0: a chang ni rosali maga tu enwigi konyla ngi waga tu tu ni tunjo
1: ma tu tenga be sa ne gel
0: ka tu tu ni tunjo na ngi rosali enji tane
2: rasa
1: anla si anla si tu tun ti na ba sa maga e yo
0: rosali lena to lena tenga zabita lena kanyo vinse Vincent Ganyo. Lena tengiza vita.
3: Kigura, kigura le. Abasi na basi Susana. Ama ya tebe sali na lenji. Rosali.
1: Lena. Yo.
3: Ni ami jeji te guti sabali chega ta embe tu.
1: Basi te guti na hore chega ta?
3: Eh.
1: Ngelo tasi tenan gelo bañil som mugo tio.
3: Kanyo mugo. Embe tu. Kunyo alu gara amuno te mura na gine go achi gomi. Kosi tegu te betu sabali yang kopi yang boleh nak pelat nak balia. Joy nak ini.
0: Eh, macam ini joy lena tengi sabita tiengke yang kopi ye okuri si.
3: Kira ini susana. Kini kira yang kau mutu kuana punya ko, ko but kome joy yang bara ibu aje tak ko bara, tapi kini ginyo ni, kunya tu kuendi.
0: Lagi ni, kau mager lagi, kuergi lau, mager lagi, kuergi la betul tu, kuergi la betul,
1: kuergi la betul. Enjoy ni, kau mager la betul, tapi ni.
3: Ye re, kau ni kecang kependi enggori, kau mager lamu ni, kau kuergi la. Kau ni kependi enggori sana, kau cetekan kau belum, kau ingat jono ruan, kau panggil mager kau lawan ni, aku yang ni kurapara kuanda kau lelai, kau lelai itu agaknya sa, kau ni orang nak kependi nora.
1: Eh,
0: ikan sahih lah. Hai, amun dia mutu kuanya gila, balik kuera gila betul tu. Kuera gila na?
3: Seria.
0: Kuar kuanda gila betul tu?
3: Ya, cikgu seria. Kuan lagi ni mana ini aku buat kerjanya aku pegang ni kau nars. Kan setiap kuan semua nars kuli jam, kuli mau ada umur nak kuan aku kuli jam ni aku kaya kasi nota.
0: Namo una
3: magila
0: ngi. Gele suka nakwa ndo lecha mugu ikwergila. Rosali. Eh. Sige na gele gicha mingo ikwergila. Engineer nyorwone karibu sana baba karibu
4: yes
0: mwanga le jwai
4: yes anyorunga bisa gomye entetutyo na geibu
0: aya ngebai mwowecha nyaginye ko golenje chiteni kwanda nikinyochi kikwir kila betut kwanda na matakikwere kwendi konywan lakini kunyor kwanda kono kakitebe kele kwanda ne noni chome ako as a family kuochi kikwir konyila ten betut anana ten wikit ana konyila ten arawe
4: kero en betut iwe
0: yes
4: kuyor nikotiege kole keune ngo kaune in atebedi
0: moods
4: Nemungit, pasal

0: mi año.
1: Y es. Aguera Gabe, Aguera Gabe. Rosalind. Rosalind, ¿no es Juan? Rosalind. Ahí, está en Guinea.
0: Kami
1: kira kama ate abiso liwe. Kaya kasis kalu kuanya kane, kalu kipi ndi 3 hours. Mi muri ni mwana umene mucho kubur 3 hours ya marang.
0: Aya o kaya ji ne, kaya ji mayuwe ko.
1: Hanga nuka tay.
0: Ananga om ji ne.
1: Kalu stare 3 hours, kalu ne sukura agas, kalu ngot kele kai kagen genwiki. Kalu amacho kaya agne betu nota ka pisa.
0: Kama orian kapisa ya kutosha, so manaji wira wako kiye kwenye kwa ya koso oso magie shaino, lakini eni tite tange kuma maite yota
1: maite nye?
0: Maite onye
1: anakumi kiri cheke mucho kwa isi?
0: Maite ngoka kwa mese ngoka ikilke ne na pachi kuma manaji kota ya ene kusoso muli kine anako Artam muli.
1: Yes. Tapi bosnya Artam lagi ni mi bikin entah ni aku 2 hours. Hanya wang kacang aja kau paman dami negara 3 hours.
0: Agaknya kena terasan niat. Mau pilih kalau.
1: Ayam. Awak pernah kamu apa ni anda tu sini? Nego kau tu sini no.
0: Kau mohon ni lagi ni ulapan ni ulang gende.
1: Yes.
0: Ini mu aku nampak 2 hours no. Kau ma tu kau korang.
1: Korang?
0: Ia lagi gilgen. Ia lagi gilgen. Gilgen. Ini 1 hour. Anakku, kau 1 hour. Ini kau 30 minutes. Ia 40 minutes.
1: Gigi kau mau awe masih. Jam ke?
2: Missing.
1: Ia muneo masih ya?
2: Macam
1: apa? Muawei cai. Ia cukup kerja kau ni lah tayu gigit. Awak yang kaki kau ni lagi engkau kau tanah kuing. Kau ni cukup tayu kau sih kata na sah sih kata.
2: Ina ni
1: anak aku mami
2: Mami sih kebi mana gile, ni hit ko agak baca gile. Kau makan kebi mana ni borto? Orang knowledge borto agaknya beti enggak cakap kula cium.
1: Ima je ni gue kata. Knowledge borto. Ma gue kata. Ma gue kata. Muni ni ni ay.
2: Ma gue bi mana. Enak tak? Mian kata ya borto. Orang ni gue makin kau aje nama lu.
1: Okay. Hai kasih jini ya?
0: Agak sekali.
1: Hai kasih lu. Kau kasih lu ni bata yo. Jujur ni je kagalan kuah ni kuce katai, kagalan kuah ni kuce.
0: So kalau dia ke in oleh kau butul do, abg betul je kan?
1: Ni ni apa?
0: Yang dia ke? Kau mitoan kau ijon cuit lagi ubai sih cuma ubai sih.
2: Yang ke ni le dia ni asal lo ko purta ya koyot tengko. Elo ngalol dah ingat lo ngalai beras.
0: Okay.
1: Hey. Aya, aya, Vincent, engiri enge, jamge. Ayo kau guru mita ira kapisai. Lagi ni tu manggil orang jinang nak kau teri awas wejep kau. Ya bye bye. Iya muna buju.
2: Acha mwe ya mune.
1: Ah bye bye kabisa. Karibu sana.
2: Thank you.
1: Kone gere ngungai. Yo cheke ba konyilata en wikit as a family gi utunge ak boyot kuyo chobe konyilata en wikit. Ago yanga gilge bai petushe choto kuyo cheke ba tai ko shakata. Yes. Kelly, amu cium aja apa yang kamu nyewa? Kelly, an enjoy ni ni murni ni kan? Anjir enjoy ni an ini esok ni.
2: Oh, murni kita iswah sih gerak ye lele ni ni sih gerak komiten je je lele. Kita nak laku tap kahwanu laku anu anu mabuk waktu.
1: Yes.
2: Indi kuerdemit. Amu awal garu ya lo.
1: Garu aja sa je juga pangan ngau sa sih tay sa sama uli. Mami cina tanya, mami lakau. Yes.
0: Iya, nasi koran.
2: Demit itu susi.
1: Yes.
2: Di kuar demit, iya ni koi muren, koi nyeshane demit.
1: Aya, mai.
2: Makatan demit nonton.
1: Hi.
2: Iya ni cutam gelelang kamote.
1: Hi.
2: Yo ni macam tam gogi ladies, yo ni macam apa katen cito.
1: Yes.
2: Igo cikildo. Au kwanza utionga tako unaume.
1: Lakini pako nangumua hii. Kwa hali hii jia bae bae. Pako nangumua bichuko lele machamda hatu kutengu ondo. Keti ya nyeshani. Ako suri uti keti leleko nani kwa suku mwe basta egi kwa suku lele nini. Mwache keti ngu ondo. Ako tukwa kanisa ku ondo yomur. Kukunyu kuhiko ya ikwere ya nyeshani.
2: Kole isusi ngalega Bible kebangata en Bible kegas ngalega amne kuko ikitu nona nyuko kegas kutko kisi bi Bible ko kitete si bi tese ta gudir era so susi lagini otinye rusa kame jajuga te iwo wi pasta
1: hoy
2: a
3: amu magoi sa oru le oru kutoroge yo ache ke kwera suka kwaruwa ne kuzuzi paka ati mu ni sa mi yelelo
1: haye haye haye
3: yo ache ne ke kwera suka kwaruwa
1: ni je kamye tamu ka go nyobisho asuko besie we ngalecho bisho chamge
4: chamge yamune
1: ah bye bye bishop kami ngalecho go ngolole nini bishop kigire ngalega family kuna ngi ngolole na mood yo chiko ra gitinye ngalega relationship ngalega olimbo bedroom bishop asubit ko tega family aguriba family go yo chiko ra gigir gile kagi ngalale na suku tuyo bi aguriba go tunishi Kenye kebua ngemi bishop kebua ngoturuko kwa getinye nyu ko kasarta nontinye no murche byoso anangilele nontinye orowe kutam ngemwa gilele yo choko muita muren embetushe cho somoge angwan kutkube mut ko geske betushe chota lakini kago nyu kobele langa legeni komwa bishop a che bye bye ni kole yo mi go uno to kono go mi sawa kabisa mange go ko yigi baitio bishop ode ilele ne
4: Igereng ngalega din kanisa basta aki tugul komogi juta gachi.
1: Yes.
4: Ngaleg pigo kwashinto zengo imu tienge laga kaka kagi kwashinto ito gunongo tiwagi le murchito ne kingu kage mwazinyege laga tuyaga wikporta genge kuburta ko ngumurburta ngiuse agi macho kutililit itiene ngegi negea imburta ngu
1: yes
4: so mamite ngema mine mur mine tilil ina kubaliana kala moe tenge okwege nkobaten ingo yanjine moe mba eni kurindo
1: yes
4: so iyo ni makubaliano ya familia magilele ngele letor ke lelen ke lelen
1: yes so my dad so tienge le go njindo family go chege
4: tienge go mogu le ga tebie go lelen ga tebie go lelen a go na ntsaita go sinye go na itete e mo no to go game ke ni sile tor go buone tukutu ana mite nore tanane go nyosi ni mi
1: go se go gait
4: ee go gorgie lenjino go gatebie go lengo ga ites ara ke lione
1: lagne muwa go lei ga muwa go le ba go kumwa ke le a mi en srut go muwa ke le go tio mi tene ga zerta ne uno ton go bo gorion kuma chamda to go e ga lune tili le go na mun mur go ga nangje ke ga se bi kyo go ra go lelen kinye ichi chongo gere
4: Yere in tienge in ka ingalale ni nyekwenda tana ka ingalale ni
1: ka ingalale bedroom kimigo ba bishop kingalale ni koki kimitengo
4: aina go ga ila batoko in
1: as
4: ngi ga ila batoko iganeza
1: ngiste
4: ni boka neza na ni bo
1: ngengalale ni yebko ni boka mati yeti ni boka neza
4: ego yanga ke ba bedroom ko ba bi go eng magi ma ba bi ke chang tienge le ga galalda ago matugumo ke kamisha matugumo ko yanga tugunot ko maga ke jingoti ngale ga lagi
1: lagni ga isi mure ni ga je chang bishop ku ga nyu ko moi je bai ba ulenji kasarta ene enjo ene ko ba go ri yo ni ku kasarta na mi tugu jotan je bai ba ne ki le nenyi Ya bye bye.
2: Yo.
1: Wanga le join ko nyi ne ke nambe.
2: Ko le.
1: Yes.
2: Ere ni yo ni ma choro so ko tele family ane ngum.
1: Yes.
2: Inge ni skimi yo yo. Ki me yo sinye ke te mo mo ke.
1: Ke ga giteje ko giteje sinye giteje ke.
2: Thank you. So amango ko ko ye chita ne le wale ne isha. Okay, le wangine kama bisho bino.
1: Yes.
2: Bisho ko kama ko le ngalega family mo gitu. So ko got ke mite chita ak family ane nyine twana ile wana. No.
1: Yes.
2: Mimi kwanza mimi kama mimi naisa ile wana na mtu wangu.
3: because mami is betunet ot kemiten ak chitanyun karibu yoton lakir kele ete because nanyesha kotor koibu ishu matur ketinye tinye wezuzi kwasa anye nebo kwanget yono awo yoni mache chito iri familia na mune yoni mache mwurene ikna mwawarak siri yoni mache mwanamke wako wako respect umukule sayo ananyesha because ana kunge uko tendeche zani outside yuna ucha umukule atinyesha kunge ngule oh marasi tinye chita ake zangu na munu tako tinye chita ake katamo leone katamo gire nati yuna ngurwe yona nyesha
1: yes
3: so iyo siku changamukia pipi yako hata kama unanya uko inje kuhu tuchona
1: mwatu nitea mande zani
3: ini ya ni Susi ngelezi kuona mungu
1: yes
3: ayanyesha ni kuona mungu ako itinye girlfriend isangu kuma tatu ni ngele mpipi yako na kushukungu kuma tatu ni iya
1: nini anima kale mauri kale mauri ni kale mauri magoi wako ite yonanyesha ni kale magoi
3: magoi wale
1: kala anyin magoi wako ite yonanyesha ni kale magoi wako ite
3: kotienge esi nchi piga laksa muti ya chwakati lakini ane mime uwa napenda sana kuunini mazoti ono nyesho ni soiti otko siri vitusha kala hii enjoy ni mtu wako ana enjoy unona
1: yes haya
5: alafu nasting
1: haya karibu mrembo mwana ngani ngani ngani
5: mwakao
1: Matau kainet.
5: Sama.
1: Ayam wah, muawi nggak lecuan.
5: Omongan.
1: Kan koro, muite nap songgol, kanyap songgol koro. Angge nyuruh madam memiu, muawi nggak lecu. Nengum berani dah madam. Yan mai ko. Kinyurung ke Songgol yan tulo. Songgol.
6: Roko dalo ke mambo Songgol ko no kwanda.
1: Kar mambed.
6: Ah tu point ke roko dalo nje of the mambo.
1: Karibu sana. Muawe roko dalo ngalejo.
6: Kamajale kaimata wale.
1: Yes.
6: Ako pasta ko amache kumwachi ukweli maamache kongarecha mwoni pasta ko lasuna kumwachi ukweli kani suruti kiti lile ninyi
1: yes
6: enge tabu utamati utwele 34
1: ki utwele 34
6: kani kajata katukuni maone ngelekta nguka aneta mwule lelong agarni mwachi tamato siblemba ita matonge ngalge ongi mwange mani
1: pako kama mwa mani pisho mamwa nambeji
6: acha kale hii
1: Yes.
6: Ni ngale chila mo bisho chuma ki huye nyang kame ta ngale ni.
1: Yes.
6: Igere ni.
1: Mwanyi, mwangiringu.
6: Aya, kame cha le ni. Kakuma gele ni, nje bure mara kete se ta esa ka sin ka.
1: Yes.
6: Aya, to tuye chi kogachu te betu shek.
1: Yes.
6: Kuma ige tini na boy.
1: Lakini bzongol, bzongol. Inye ko menyesha ni sinye, menyesha ni. Lakini ka ko mwa chee bai bai ni, kasi ba, ka mwa chee bai bai ni kule. Kasarta no enjoy ni kwerisye anan o enjoy ni sex. Ku kasarta no na nyesha ni. Kolo kwa nyi ge ba ge we. Nini ba go, ba go ni.
6: Kale yi. Kangale chako mami yetu ni kingole cheche ki murine kako kishu ako de misek tukul ako de nyoru sieli si inyori chepkwech inyori ainona getukul mami yetu ni chute murine kiyota ako de meta getukul ku mami yetu ni chute yota nige chute yota kutesetaye kakita kenyesha ni
1: nini ba chepaybe ongololji nena pso ongolo
6: Ya bye bye.
7: Hello. Ya bye bye. Hello. Ya bye bye.
6: Ya bye bye.
2: Yo we.
1: Kasi ni mzongo.
6: Vale, mati. Ya bye bye mati. Bye sen meto es. Ya ya ki ngame ra o ki bi che. Segi segi tnya agi lise che no mol.
1: Mangali no, kamu ini native zongol. Mangali nasi nye cebai bai agi naku tinye manu mutian dengin. Kuya niti nye agi nye kangu. Lagi naku kamu sakit nye geri dengin. Kula acam me kepuran nye ana nye sheni. Kusinda naku petusi kya man nye sheni.
6: As ma cuta ane, leto kanda ane aku kerak ada lopto mama ma cute.
1: Ama cengal algu nye il ma cute. Lakini kako mwa chepa iba kule. Kie njue ni hapo yonde nyoni. Kasarta nono nyesho ni. So ama che ingala as individual. Kwenye ako mu. Lakini kutkumae. Ani kutkumae kako mwa msongo. Yonye nyesho ni. Ili yonde.
3: That is.
1: Yonye
3: zuse.
6: Maba
1: isye. Yes. Kaso msongo.
3: Ini kanget igere ini msongo le ni.
1: Yes.
3: Ananyima freedom bibi yake.
1: Mogo chinti kati yang natetu onda.
3: Exactly. Eche yake no mwawu. Mwamita mku onda. Kongete la kwene mingi nika kona mkonyesha. Ako chepi yose ene osa. Yani as long as ite nyesho ni.
1: Yes.
3: Nona. Akuna siku. Iyo feelings na ingianga hata before wanze kunyesha. Ako tese tako unoto huko kwa iti nyesha haki extra one day.
1: Okay.
3: Kwa mostly day nishekecha nikiwemo minapendo kukulwa yono nyesha ni.
1: Haya, Game Boy. Karibu Game Boy.
3: Choe ni?
1: Iya muno baba.
7: Abai bai sa.
1: Karibu sana, kone gere mu Game Boy.
7: Igere kiyo taa nyoro wane demu tinye.
1: Yes.
7: Anyi nagisise weire.
1: Ha, mika tani? Mika tani?
3: Chwacha ni kufu.
7: Nina
1: mga tabi, itaku
3: wa chwache wikirge zanga tuta nyingwe.
1: Haya.
3: Thank you, what na kufolo?
7: Hapa kamu wa oshua.
1: Ika sabisa unga wa lelemure bigo. Kwa ijele wane nyingane? Yes.
6: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
6: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
3: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes.
3: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
6: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes.
6: Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
3: Iyo kitu like ukiingia tu hivi iko sema na nyile yani umefanya kitu unaona because
6: wakati unanoa
3: panga inashika vizuri unaona
1: yes
6: kuna ile kitu
3: ambao unaweka panga hiyo pambe kutoro kongete uanga ya moyo mesai noto
1: yes
3: iko sawa. Una kita singi tukare mise nori juno yele. Ini enjoy nina wakwangeti. Ilengi psongo la try one day akuja and attend later.
7: Iye mara rinda ne mi gorona nwe Zuzi.
1: Ye?
7: Iye mara rinda ne mi gorona.
1: Kene kera ritu o njine?
7: Ah macho.
1: Ha, so meti nye nye? Meti nye njine ha?
7: Aja maju tolo macho.
1: Hey.
7: Mama ge ngalge.
1: Hah?
3: Insinia.
7: I.
1: Jano.
7: Ubil
3: maybe.
7: Muamanda.
3: Iman.
7: Maju tu lah. Oleh bahane. Maju tu.
3: Insinia. Mui gua memang je lagi nak kuanda ngum kumaje.
1: Kumaje. Ili awi ni ay.
7: Gonget.
1: Aiyah.
3: Ni file nyinyi amujui utamu ni gani? Ni file nyinyi amujui mahali kuna utamu.
1: Ngomu wawe gere nyi chano. Chano. Mandru chano jamge.
8: Acha maga.
1: Wawe kune gere ngongo kose.
8: Agi pandi champi. Nani, kipwere cha mno, ni watarita nane.
1: Ye?
8: Kaitu wese, kimangu, ungalale ne.
1: Kaya ngalale ni, chepkwech, ye chano. Elaka aginamene, kwa aginamene kile. Kasarta neti ya, yon as a family, kingo lolen families, eh? Kimwa kilelen yoche ukurike kwenye lata en wikit ana kwenye lata en arawe. Kepwa ngutur kukaga itu stechiti na onyesho ni kuondo. Kukwa kumwa chepa iba kulenyu, petu negenjo ni soiti. Ana petu na anyi, kono kwe onyesho ni kuondo. Kono kwenye geba gewe.
8: Kikwarta yano git na inyanya wenye. Kikwarta yano git na mnyane.
9: Dem akiwa na cramps, you're not missed. Dem it in your.
1: You're doing cramps.
9: Yes, alafu udinywe. Iyo cramps utawai sikia siku ingine. Iyo ndiyo dawa. Mami tengerichone wendi chemist anywhere. Alikerichone nyoko uzobe. Isobe bange.
1: Hata, gele tara nguwani na tano.
9: Akumli, gose bitu tage.
1: Kwa ngazo kuwa njigi, jita mkoku mlende ndos kulele na yon tinye grams, kulo tinye yon nyesho, kulo kutinye grams, mwa nitu mwai, lale mwai. Haa, kile kiricho atko kia kia, maa toje, bye bye.
9: Kiricho atko kia kia, maa, kuwanda kora yoni, kire kuwanda kora kutinye mutles, yon nyesho ni.
1: Yes.
9: Ya kia, maa, kayesi kuwa tena na hii, itaisha. Kwa lengeri chote na dawa ya moto ni moto, so dawa ya kinembe ni panga.
1: Kia gema?
9: Mbuko lalu mato.
8: Iye ni. Kanya na ya itari inyesha ni kasata. Lagi na mba ya itari inyesha ni, ya itari inyesha ni inya ni.
1: Ugoi ni kwa hicho?
9: Shida yako ni moja. Jano, shida ya jano, anapendanga hili ya mende style. Ya mende buwana isi hiyo. Inama, mtu wako wapitia nyuma, mukuliwe, usikia vizuri, unaona? Siye tikulala kila samu na finyana ukinyesha apana. Ukinyesha usuwa ilala chini. Ukiwa unanyesha like... Hata usuwa enda mwanaume juu. Inama yo kitu igomkiwe na nyuma. Utakuja kuniambi. Yo kitu netamu za.
1: Kele style it negiwe ndi, yonginyesha negiwe ndi na mpapatai? Kugeru wana kugeribis?
9: Acha. Kugeribis. Geribis na awano kutu dapa rotu kuleru kuma inaminaka.
1: Hake inaminaka?
8: Asu. Magini,
1: asa
8: asa
1: di. Elena,
8: ya no.
1: Yes.
8: Elena, kwani skiru busi ya lesi, skiru busi. Uiru gae kwenye ona batai.
1: Uiru gae kwenye ona batai. Gikoje, karibu kwe.
10: Oye,
1: jamge, baba jo, karibu.
10: Ombe, lalandozo.
1: Lalandozo.
10: Ka lalion ne chechu, tamoni, ba koi che bai bai ngale.
1: Ni ngale gre.
8: Yo, lagi
10: na maya je. Ama jo,
8: chabaro.
10: Engoro ye ga chip kwejo.
1: Ga chip kwejo, angi ga kwejo.
10: Amaja syakorok ya lagi cakap kaya kau ni negi sisi tengkot korok kali bangga ni kau malale maso anak kita ni as malale ma
8: ini kau cina wajib ni kau tiang ke style ni kau ni kau undangun kau boring style no naga enggak gitu eti kumache nyongo huyo wanitia cheka ase tagelda agenge kaya kase
10: Ehe. Bas.
3: E bas.
10: Kotor ko ite sisiti juga ano susi. Tapi di.
1: Ite. Ma. Ite. Mi ini kan berapa kasih ni murni ke? Kumi je ite.
10: Oh lalia. Ayak. Guru kau tu ni nona. Ikan le nasi pa kau le. Kau lagi kau tin. Dia biasa ni kat.
1: Rosali.
10: Rosalin, aku lagi nyanyawe, aku lenci kajin.
1: Kain tu enggak saya.
10: Yamuraran.
1: Lagi ni kah beragak sih, kah beragak sku, kah beragak sus. Oh bishop, bagi ni aku kasih buatin, lagi ni bishop rotich. Kasih buatin ni apa tu le? Tiangnya lugu yang jin doite. Kau kasih sup cebai bai, lagi aku mai tak cebai bai. Kau kau yang jin nak poyon deh ni. Awak kamu aku le? Petut non nation kuanda na non mite billions. Kolo kwa nyinge ba gewe, kolo mami betu mami sai negu dry.
10: Kwa ni?
1: Yes.
10: Boy, shayon ka guga dalos ni bishop, ako guga dalos jaba ba guga bi kapsa.
1: Yes.
10: Ako ka gamba de gido go ba irsa apro gir guga len John Mr. Google it is healthy.
1: Eldis?
10: Kolo healthy. Oga agas kalau buat mengalami jambu gram contraction nak jangan juga aku kapos eh, lagi ni sih dah lagi ni.
1: Thank you. Yes. Well.
10: Kau ni ni kan, kau yang jambu kita tinggal bunyi sih. Kau meretor ni, kau meretor ni kira gini.
7: Meretor jauh gini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini.
1: Kau ini. Kau ini.
3: Kau
1: ini. Yes.
3: Kau ini. Kwani ndokwerega kwonda ngu okwerega ko urot ko kumomi light
10: kiyemo na roga tarche juga
1: ngabo tarep ko ejo ngo tarep ko ese ke bwan injinia
10: o wago wana tar sa tema swali kidogo ngamuni si loka ko mwaita ne tu muchu ne ko na no bos nya kita ko matur ngenge ngele tur ko itu ane ote setani le uwa kali ya no linye lakini yan kami ten mentality ne genge gele mita tuguchu komarekto gamul kina ta kwarar na boy ko agi gera ibarati jugan ko in kowe chakse uku wode ne isi mwaje bai bani de kilion ne ndriye ger ga akom mang tuguchu to go se ta gen lo Gamu diske ilanya.
3: Ini.
10: Oh, kira kan negara mesti tahu kalau
3: dia. Ini gugat. Okay, ini kana sih dan yang wonget. Kalau engineer arar, ini gay log ni ini yani imunisha ni ile inaloka.
1: Yes.
3: Okay, one thing, kumaje inyoro kuanda netilil. Mwanamke mwenye ananyoa huko chini kila saa. Mwanamke mwenye anapenda usafi. Mwanamke yon nothing old perfume like ata mkianza yani muna yani obi tenga ito perfume anytime yani uwezi smell hii unaona
1: mwami ya rugu ne kasi
3: yani mwami ya rugu yani uwezi kwa negara aramitit
10: gina amine kasi ino ninyi
1: yes
10: go utu wata rugu ikasa wa rugu utu sinyi kwa imi brek ya ii genis ya kaya climax ikasa anjina oh kami ada putri aku lagi ni ni
3: lagi ni ini si dan ngomong itu koin okay maybe itinya kuan dan ngomong demi tenyono aku kuannya takut kami alji ni bafium macam daughter mukimaliza kungkut kau kami tenot beke kami tenyono osha kito ata kama bibi aku ana nyesha ama nyeshi osha aya alafu bibi koi kuan dan ngomong le usumba anget kekas kama mwanaume ehe
1: gele usenga wanyi
3: kama mapensi idumu kwa ye nyumba oma koi kuonda ne uze wange yani oma kuonda koi kuonda kwa umu kange nyi kega soso ze
1: aya
10: ya baiba
1: kedru
3: ibu nana nyewasa
10: kata chachuk susi sama abu kwa kipi kalagi
1: aya taro kwe mati lengko kasi jebi yoso iri wosin yeke ngolano kogi family aku nguno kasi ze met yebe ite met tukun angka apkap ikir sekai gibu tetutian ye kwe komlensi kwe jebi yoso chekako mwakule otwale murenik mokoini kotibrek otwale ntru mokoini nabas yes
10: lakini araku kalo karam kwa kukwari kwa kutur kulionin kukomle inendoza awonyonyonyon lakini yonin na kukwon matakionyidoz ya kiamayma anin kaliyam mga muiteji kiyot pedo ongini sole yon na kutabuma na kuwondo mga kuwondo na yorik to periods ak yon kape ku periods yorik to ngele mara 2 days to ana 1 day to aya mara post ngele after 1 day.
1: Yes. Oh, yeah, you know, like me, you get it? Kianji does and I can't by anyone.
11: I can
1: make up, sir. You get it on your shed and you want to? I need to get back and wake. Thank you. I need to get back and wake. Kianji does and get back and get back Oko kilipo usi ngalega grams. So ya niko si jebi yoset kukumle niko lele niyono nyeshe niyoko so otinye grams. Ya ni loli moe miwe njiri ungo nindo. Kwa kile kirichi otko bange. Iyage mat.
11: Amwa
12: ipa. Susi.
1: Yes. Uko mga kiko ncho ano. Kwa kasu wanti jengalio ncho ano. Magindoi in tuku kikure no in chebaibai magibaisien part sai noton isten part sai noton gustage ko bali
11: mama iwele lo sosi
1: yes
11: sosi mama iwele lo kwanza jito demit kuonda nguyonyesho ni hata kuma mito no shida ya kioni lele na chuchungi nai le na maana maana mkinai kimire dikna mwawanga nyukweli sai noton tuko oni 24/7 kima ujewange kujuti chupange amonu kujupange dorit yani ni kama inasugua yani amonu inge niso rito ngenyesho niye iko seta itaki ingwaro rit keleche
1: yes
11: so yu kutore teba ane kumwari
1: paa apu mnyaw yota yotas ugaini wange truto ugaini wange truto 1 minute ke truto
10: ajuti ae
1: mi
10: ae ki
1: Kedrut, nina kose.
10: Oh, ki agi mateng jauri to, lagi nama bet ngalai cik mai jauri.
11: Mata tu ni kuar kuandangung, mata tu no kat koran iyang kuandangung kure kige seluali. Kio to kuandangung.
1: Pa, kitini ota je bye bye, kitini ota nai. Tu mau guyam mure ni kia jangan ni, kaso, injinia.
10: Ya so so, lagi ni yami guno ota no.
1: Injinia. Kai gaso papa kogile sukuri enjoy no gote sukuri enjoy matiko matkai anguondo kureki gasulwali akutaginye injinia intona minguonda woregun inawe agulenja go churu pole pole asi waginye si reki mat gere gere the problem enokwege ut injinia sana okwe mureni kute mwaire kimi kuonda sulwali imaje direct yani inyeju O bye bye ke bro. Mati kukuni kwa kwa tuti ke. Mati kukuni kwa kwa tuti temuwa iregu suruwa li. Kwa temuwa tare.
4: Susie.
1: Mwene jemene.
11: Ini Susie, amonde taba ngalekab nyeshanet, amonde taba ngalekab nini. Amonde ngalal kugi family, ngele gi family.
1: Kapchi ju?
11: Niwacha ni waongelesho wanaume wenye wako hapa.
1: Aya, mwajina.
11: Wanaume, ikere, poyota gatugula. Ngotima suko telel family ya nangu. Kama unataka pipi yako asiwae kukuchitu. Iya ego una. Matatu iya ngonda ngongore kigesi luwali. Iyo ndiyo kitu ya kwanza. Aya agon matatu iya ngonda ngongwa kitanda. Kuma, yani kukukukalo che cheptoria kwa kitanda kutida ngongore yonekani. Macho tatilisi yoljini kuona ungoro eche sexy yoni mitenga unaona uko tindawo tukukonyesha ni kuhunu wa umi walole ngele nyesha ni kumato digere chona digere choko wana ungobutago le iyo moti mye kumabuwa kumamite ni mwe so kukamo yole usiwai kubali mwanamuke wako afaye suruali ya black unaona kwa red flag usiwai kubali yone mitengane uko ile kuonda ngungi na ko tango cha metuke black ile yone migane ya tukuke warm pink kule tukuke white kule ako lai tukuke sexy yone miten uko tionyesho ni kumatoro tigere ile yone unaingia imacha na utasikia vizuri agori wakse family ya nangunga agori yani ata ukiwa wapi kuma toto mkogo wate kwa nangungo le wacha ni chitu mze wangu because kecha mkwa nangungo ugine akiwa mchafu yes ni yako unakula sini yako kitu ni yako
1: sini yako
11: amune si machi yontili ili negan so kumanisha unanichito kwa nje because mami dembe mami
1: mami ni burefu ile zwara zwali da ne burefu kwa ngulo ustene ne tu nguti mi kwa nyake tukul ko teune kutko mi kwa ne tinya kwa zwali ne tu wirta ngoro wirta
0: nana jege na in kutko ya geti e morai
11: zwali ne tu ya mama che bye Betul ni bici gay itu ayah nonya robone, mata gol bici gay itu ayah robone, mata gol. Ngeringin, aku ngeringin.
1: Ngeringin
11: aja, cepat lab lab janda nata kia robone bar.
1: Aja, mati gure lab jah?
11: Lagi ni. Iyo ni tuunda. Sike mi mwa ndu ni koki yoto. Mama gure lab jah teshi mukuta.
1: Tegis, mati gure lab jah. Tegis.
11: Mama ya robone yo.
1: Tegso jano.
11: Kira nyanya wana tak senyeni susi. Apa nyanya wana atas senyena ini susi lagi ni. Ini nilai nyanya wenis kumamiego. Iroi rojin kroi tarai tak.
1: Pakai gas kelani yo jano. Pakai gas kelani. Kira time nani kau seini. Time nani nyesha ni. Kau gile nani kau sestagi nguan. Kau gile nguan yang nguan yang bangke.
11: Ya bukan di sisi ada. Lagi nama ya tahu. I am not going to be able to do it. No, sahita ke muna kaya ni ngele o tinye lo yenga
1: yes
11: ni tinye lo ngele o nitero o nitablo kwa ngomore zambile kwa kiesi lo kuna pokoruya ona tuwa aka idingo
1: lakini mi jeje maiba mi kika inga lale noi ne kika inga lale noi jebiose ne tebe kule mureni yohani kasa kaa tebe ni nkwanda kule ina moche kule ina ila kukupit Kuna mago kuanda kuna. Kuna ane ende ni wacho kwa te. Kuna mure nikile wacha ane ende ni tebe. Matko te buwanda. Kuna wacho kubuwa tuwane. Nani? Ya imaje itebe nye mema cha tebe. Ima itebe mema tebe.
11: Ini kiyoto kuna munga to kuna nyuna.
1: Yes.
11: Ama yigu yenge kena kena koro nini yoto. Ako ati nyaki na nyuna tatep kinyo. Sindyo?
1: Yes.
11: Ako kwa asa umulasi mate. Mimi naeza kuza kama unakaa nipike makutu niyase kukunyonya tu songe mbele. Halo?
1: legelele aninye ke tiene ata legelele ni
9: ko les ikeles boyo ndenye unesco mabaiburi tuseme ana watch movie zake na mimi nataka ninakuta hapo napiga makoti ninaanza kufungua drawer na ninaanza kunyonya tunaanza kumaliziana hapo
1: kwani kele ijujuju kutabatole ijujuju kage me
9: sini kitu ni yangu ice cream ko na nyura to suzi kengase
1: so ya ti ya ge mati ijujun waguti
9: asu wana skocha pokis ya na suko na esko ile ni ko ready mimi lazima nitaarisha mzee wangu akuwe sawa aya uko jioni ile ni lemoende boyo 38 times ataenda because tienge ile ge kochi de boyo de mu ako tienge ile
1: ile kalem songol magi jujun songol
6: ane kwa ne
1: agle me ge jo amye to agle ye te ge jo chur agle me ge jo amye
6: khate wale ye me te no chane le na atil aye to ko jo yon wan ta ne aye to gi nyu ko jo yon are na na jo jun ne nyu na a jo jun ne ni khate wale ye
1: eh
6: awo ya ne jo jun ni de mo ngi ye
1: yes
6: jo jun da si ye de me ti jo tu ngel ta nong ne tole age to ay to ngel ta na ya ne me ta ngel ta age to ay to ni bi
1: ibide dai ta gole ya mo kasop songol mi chita ne kale generali kale ntasu sar kale generali ntasu sar
6: ah mama sisi sisi
1: kwa ni kaboriyetu kaboriyeti
6: ah mama sisi mama
1: Hani,
9: mami chigelele ngesuske
1: yes
9: cho amyet inat ben ako yine okay mami then day minute ne muche mazusene en galega chobe
1: yes
9: because okay mostly mureni kacha ngile intel base kusefeni base kocha anapendwa kushikashikwa kunyonywa yani ukwe to free yani itinye freedom na ngunga
0: ilenga chema inwezu siwe ya kopita metwe kirwai goroti kapleta
1: kiparo chuchu ni kumwe
9: itasikia vizuri ako koron iye nyoro nkele imi tene neipinye saa nuna
1: yes
9: ako ya ui tuku uchota tuku li style tuku li kukoni kuandangu anakunyonya anakufanya everything my friend autawai wacha uyo bibi yako ndiwe saa nuna ikeri ile na som ufa waka ibuoti kuandangu ako maki kwere kiyoto kienereche kikwere yane hata ukiongelesha mtu wako muna enjoy yane muenjoy yane mwesikele imecho okta yana
1: yes
9: pole pole mkiongea mkipika story
2: wale
1: wa mandrodi
2: yes
1: we enye mama imure nega njojo netu eloko wasijaira
0: aja yo estoy we dos grati we
1: he
0: giro mune oye payin
2: marroni
1: chano mi me juju ni aki
2: ajo se ni que me mara ga goro gishi at ga go pon garo pata mara
9: Chano, we niko katacho me chano. Lakini uruwa konyode ya chingila kitu weza anguno. Si gere gelele, ko nimeipiwa buwana, uchaipiwa buwana. Niwe mwenye ujunga buwana.
1: Ya jee jujun, ya jee jujun o chano. Ya ni jujun ni chamacha me jujun, ikura ukure nulie kuti, iru kikuti pilenji. Aga, uturi kocha nyakine nungunge, ko jujun o nakine, ko lian.
2: Magame
1: una nyonya
2: last
1: night una nyonya diso me chamde kora gemelo jano me chamde kora gemel magai bar kora amune azizere boyo to jano
9: susi
1: yes
9: una nyonya diso mawe yake yenye iko hapo chini